0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Semangat pagi untuk hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Cuacanya cerah sekali pagi hari ini. Cocok untuk aktivitas di luar rumah ya. Masih hangat-hangat kuku, belum terlalu panas terik ya. Kemudian untuk arus lalu lintas pagi hari ini lepas dari jam 7, juga hati-hati karena masih cukup ramai di beberapa ruas jalur ya, sehingga pastikan Anda memperhatikan batas kecepatan berkendara Anda. Anda melintas di mana untuk pagi kali ini bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, Seru Cakra, menit 11 lepas dari jam 7 pagi ke Gatekeeper dulu. Ima.
1: Satu informasi kami dapatkan dari Pak Nanang melakukan perjalanan dari Baron sampai di pertigaan Baron ini untuk arus lalu lintasnya lancar saja, cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Arus lalu lintas juga disampaikan oleh Bu Siti ini sampai di simpang 2 Patihan Loceret terpantau lancar dan juga banyak kendaraan bermuatan berat yang melintas. Jadi harap hati-hati di jalan ya, karena memang akhir-akhir ini kan juga musim giling ya. Jadi
0: betul, banyak ini apa namanya kendaraan truk muatan tebu ya.
1: Iya, banyak truk bermuatan tebu. Jadi buat pengendara roda 2 selalu pakai masker ya, takutnya nanti debunya kena gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Bahkan kemarin itu kami terima informasi ada di beberapa lokasi ada kendaraan truk muat tebu yang trouble gitu.
1: Iya betul sekali, banyak sekali truk-truk tebu tuh yang trouble ataupun patah as ya.
0: Betul, patah as, kemudian juga ngeban kadang ya.
1: Iya betul, ngeban. Dan juga buat pengendara roda 2 kalau berada di belakangnya truk tebu itu kaca helmnya ditutup ya, takutnya nanti kalau tebunya ada yang copot gitu kan bisa saja
0: kena
1: ya,
0: kena mata nanti.
1: Betul, kena mata takutnya
0: ini
1: nanti.
0: Ini pengemudinya juga harus memperhatikan muatannya, jangan terlalu berlebihan
1: ya,
0: overload nanti membahayakan yang ada di belakangnya atau sampingnya gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul. Jadi kalau sebisa mungkin kalau bisa menyalip ya disalip saja ya Rika.
0: Betul.
1: Ya, tapi tetap perhatikan,
0: tetap hati-hati.
1: Iya, tetap perhatikan untuk yang depannya ada kendaraan atau tidak. Kalau semisal tidak bisa menyalip ya sudah, tidak apa-apa,
0: tidak
1: di belakangnya
0: apa-apa.
1: Tapi harus selalu menutup kaca helm,
0: tutup kaca helm. Kalau perlu ya, kalau diperlukan mungkin bisa pakai kacamata hitam.
1: Iya betul, biar terhindar dari sinar UV juga ya.
0: Benar, iya.
1: Oke, selanjutnya dari Mbak Dina menginformasikan untuk arah Kecubung Pace dari arah Sukomoro terpantau juga ramai lancar. Jalanan juga sudah mulai mulus ya di sana, cuaca pun juga cerah. Selanjutnya perjalanan dari Gedek Mojokerto disampaikan juga oleh Mas Prima untuk daerah Jombang Kota ramai lancar, cuaca pun juga sama ini cerah. Selanjutnya dari Akung, ini katanya selamat pagi Neng Ima, Neng Erika.
0: Selamat pagi Akung.
1: Gimana nih Akung, sudah sarapan atau belum ini ya?
0: Iya sudah sarapan belum, radionya sudah nyala yang pasti ya.
1: Iya, dengerin ocehannya Mbak Erika ya.
0: Dengerin kita berdua ngoceh pagi-pagi.
1: Iya, betul. Selanjutnya dari Pak Riono di Pujon. Di Pujon ini infonya agak hangat, 16 derajat langitnya berwarna biru. Aduh, hangatnya aja 16 derajat. Ini kalau dingin berapa derajat ini Pak Riono?
0: 16 derajat kalau di sini kita sudah kedinginan ya.
1: Iya, di sini 16 derajat mah dingin ya Erika ya. Kalau 20-an baru hangat gitu. Pak Riono gimana ini? Pak Riono mau ke ladang atau gimana ini, atau di rumah saja gitu? Selanjutnya dari Mbak Rizka melakukan perjalanan dari Gringging menuju ke Pace untuk arusnya juga ramai lancar, sudah mulai ada volume kendaraan sudah meningkat, dominasi oleh kendaraan berroda 2, cuaca pun juga sama cerah cenderung ke terik. Erika.
0: Baik, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Seru Cakra, Anda saat ini berada di wilayah mana? Kemudian kondisinya seperti apa? Bisa Anda terus kabarkan dengan kami ya di 0852 9001 0661.

Seru Cakra, sudah ada update jadwal pawai budaya dan pembangunan atau karnaval untuk di Kecamatan Nganjuk ya. Jadi kegiatan karnaval ada 4 hari dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 11 serta tanggal 15 Agustus 2026. Untuk tanggal 9 ya, 9 Agustus atau tepat di hari Minggu besok itu akan ada karnaval tingkat TKRA. Startnya di depan Slumbung, Jalan Ahmad Yani, melewati Tugu Jastamba untuk rutenya, kemudian melintasi Tugu 20, Tugu Pilar 20, dan kemudian finish di Basuki Rahmat, Jalan Basuki Rahmat. Untuk rute tingkat PKRA ini tidak terlalu tingkat PKRA ini tidak terlalu panjang ya, Seru Cakra, hanya dari Slumbung Food Festival ya, kemudian melintas di Tugu Jastamba, kemudian melintas di Tugu Pilar 20 dan finish di Jalan Basuki Rahmat. Mulai jam 2 siang dari jadwal yang kami terima dan selesai nanti mungkin sebelum maghrib. Selanjutnya pada hari Senin esoknya, Seru Cakra, jadi tanggal 10 Agustus 2026 ada karnaval tingkat SDMI. Kalau untuk tingkat SDMI, startnya itu di depan Taman Nyawiji, kemudian mengarah ke Jalan Ahmad Yani, melewati Tugu Jayastamba, Tugu Pilar 20, dan finish di Jalan Basuki Rahmat. Jadi agak ke arah selatan ya kalau tingkat SDMI ini di Taman Nyawiji. Ya beda dikit lah Seru Cakra ya, tapi rute utama tetap di Jalan Ahmad Yani. Mulai jam 1 siang, kalau TKRA jam 2, nah untuk tingkat SDMI jam 1 siang. Kemudian tanggal 11 hari Selasanya ada tingkat SMP MTS. Untuk startnya atau mulainya itu dari Stadion Nanjuk Ladang. Dari Stadion Nanjuk Ladang nanti akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani, melintasi Tugu Jastamba, Tugu 20, dan finishnya di Jalan Basuki Rahmat. SMP MTS ini karnavalnya dimulai jam 1 siang. Kemudian kalau di tingkat SMA, SMK, MA, dan umum, itu akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus atau tepatnya hari Sabtu jam 1 siang. Startnya di depan Stadion Nanjuk Ladang, kemudian nanti akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani, melintasi Tugu Jastamba, kemudian depan Toko Fantastik itu belok ke kanan dan finishnya di Jalan Megantoro atau Mustika. Agak beda ya Seru Cakra dari tingkat TK, SD maupun juga SMP. Untuk tingkat SMA hingga umum itu finishnya di Jalan Megantoro atau Mustika. Ada perubahan ya. Beberapa waktu lalu itu sempat ada jadwal karnaval Kecamatan Nganjuk itu untuk finish dari tingkat SMA, SMK itu sama di Jalan Basuki Rahmat. Kemudian ada perubahan ya, ini untuk finishnya ada di Jalan Megantoro atau Mustika, sehingga bisa diperhitungkan kembali untuk Anda parkir di mana, untuk nontonnya di mana ya. Update-nya ini bisa Anda kunjungi juga website kami maupun juga akun media sosial kami.

0: Saya cek informasi ke Ima.
1: Ini sepertinya nganjuk duwe gawe ya Erika.
0: Iya,
1: ya.
0: Waduh, betul, tanggal, ramai.
1: Tanggal 9, 10, 11, 15 iya, ya ini.
0: Nonton gak ini Ima?
1: Lah itu.
0: Ini kira-kira tanggal 15 pagi nih ya. Tanggal 15 pagi.
1: Oh iya, betul. Kita pagi ya.
0: Kita pagi. Selasa.
1: Selasa apa ya? Pagi Selasa, juga.
0: Iya, saya malam. Jadi gak bisa nonton. Iya, kalau Seninnya bisa.
1: Tapi kok ini startnya siang kayaknya panas-panas ya ini.
0: Iya, panas sekali. Jam 1 siang.
1: Panas-panasnya, iya.
0: Tapi mungkin untuk ini selesainya biar tidak terlalu malam.
1: Oh iya, betul.
0: Ini saja jam 1 bisa molor sampai jam 2, jam setengah 3 loh Ima.
1: Iya,
0: ya.
1: Sepertinya nanti mulainya sudah agak redup ya.
0: Nah,
1: gak
0: sudah
1: panas jam 1 gitu ya.
0: Kadang dari rekan-rekan damkar itu sebelum acara dimulai disemprot dulu.
1: Oh, dibasahi jalannya.
0: Iya, jalannya disemprot dulu biar tidak terlalu panas lah ya.
1: Oke. Tapi biasanya memang untuk karnavalnya seramai itu kah, Erika?
0: Iya, kalau di Nganjuk itu masih ramai sekali, apalagi kalau tingkat SMA.
1: Oh, gitu.
0: Itu pasti kan sudah bagus ya.
1: Oh, kayak ada apa ya? Kreativitasnya sendiri-sendiri gitu
0: ada,
1: ya.
0: Iya, betul. Dan okay. SMA kan ini apa namanya?
1: Niat juga, ya.
0: Iya, setiap sekolah itu berlomba-lomba untuk bisa memenangkan ini kan biasanya kostum, tema itu ada apa namanya nanti diambil juaranya juga Ima.
1: Berarti kayak semi-semi kayak Dohone Carnival gitu ya.
0: Iya, tapi tingkat Kecamatan Nganjuk gitu ya.
1: Oke. Jadi lumayan ramai, lumayan bagus juga ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, bagus ya. Betul. Kalau SMA itu sudah bagus. Kalau TK kita nonton ibunya.
1: Nah, ibunya yang dandan ya.
0: Iya, ibunya kadang dandan pakai seragam juga loh Ima.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul. Ini pastinya enggak hanya di Nganjuk aja ya. Ini pasti daerah-daerah lain
0: daerah
1: juga
0: lain
1: ada karnaval
0: juga ada.
1: Ya.
0: Setiap kecamatan ini ada Ima.
1: Oh iya,
0: iya,
1: betul.
0: Setiap kecamatan ada, Kecamatan Ngeronggot ada, Kecamatan Kertosono ada, Rejoso.
1: Oh, iya. Berarti
0: dan
1: tapi
0: main-main.
1: Banyak kebanyakan sound horek ya Rike ya kalau karnaval itu atau gimana?
0: Kalau karnaval ya, karnaval diikuti oleh siswa-siswi.
1: Oh gitu.
0: Pelajar gitu. Kalau sound horek itu biasanya nanti kalau ada bersih desa.
1: Oh yang
0: gitu,
1: umum-umum ya. Ya.
0: Yang umum betul. Tapi kalau anak-anak itu biasanya ya karnaval, dandanan karnival
1: gitu
0: loh.
1: Terus
0: yang
1: jalan gitu ya.
0: Iya, terus jalan seperti itu. Kalau sound horek itu cenderung lebih kayak kalau ada acara bersih desa
1: betul.
0: Mungkin juga memang ada apa event tertentu saja. Kalau karnaval atau Erika ini diikuti oleh para pelajar. Mungkin ada sound-soundnya tapi tidak terlalu besar.
1: Oh iya.
0: Tidak seperti sonor gitu ya.
1: Ya cuman buat apa ya mengiringi aja ya.
0: Iya, betul untuk mengiringi saja.
1: Mungkin Sedulur Cakra bisa menambahkan di daerahnya ada karnaval apa ya biar kita juga tahu update-nya seperti
0: update-nya
1: apa.
0: Seperti apa sambil kita juga terus ini ya update terkait dengan kegiatan-kegiatan yang
1: terus,
0: terselenggara
1: betul,
0: ya.
1: Betul, sama arus lalu lintasnya bagaimana pastinya kan ada penutupan jalan ataupun pengalihan arus lalu lintas biar kita juga terus update gitu.
0: Terus update. Ini Mbak Gor sudah apa namanya karnaval belum? Kita sudah dapat jadwalnya sih sebenarnya ya. Jadwal di setiap kecamatan gitu ya Ima ya. Namun kalau Seru Cakra ingin update kondisi di lokasi juga boleh gitu ya.
1: Nanti kita sambil apa ya lihat karnaval online ya.
0: Karnaval online yang dikirimkan Sedulur Cakra ya.
1: Betul. Selanjutnya ini ada satu informasi dari Bapak Trimawan. Ini beliau lagi goes ini ya di pagi hari. Waduh, ini semangat pagi sekali ini ya Bapak Trimawan ini pagi-pagi sudah goes dari area Nganjuk Kota terus ke Loceret sampai ke Pace. Waduh, lumayan jauh juga ya ini goesnya ya.
0: Rutenya jauh dong Ima ya. Kalau dekat-dekat saja ya kita itu.
1: Betul. Untuk cuaca di informasikan cerah, arus lalu lintasnya pun lancar aman dan sudah mulai agak sepi untuk volume kendaraan karena memang udah jam segini ya, sudah pada masuk juga untuk sekolah dan juga kerja. Mungkin tadi di jam-jam 6 begitu itu mulai ramai, kalau di jam 7 lebih itu sudah mulai agak sepi dan anginnya diinformasikan sudah tidak terlalu kencang lagi seperti hari-hari sebelumnya. Sudah mulai menurun ya untuk kecepatan anginnya juga dan cuacanya pun pun juga tidak terlalu yang ekstrim, cerahnya juga gak terlalu yang cerah, dinginnya juga gak terlalu yang dingin bedinding. Jadi sekarang sudah mulai agak apa ya, sudah normal.
0: Sudah
1: ya.
0: Normal.
1: Selanjutnya dari Pak Suprianto di Blora menginformasikan untuk wilayah Blora ini cuacanya pun juga sama, cerah. Dan katanya tiap ada karnaval yang saya tunggu-tunggu ada displaynya kak, ada cerita, ada cerita daerah seperti Roro Jonggrang.
0: Nah, iya, ini, betul. Ini biasanya yang ini setiap apa namanya nomor kostum ya, atau setiap sekolah itu mengangkat suatu tema,
1: iya,
0: gitu loh.
1: Tema
0: ya,
1: dari bajunya juga biasanya
0: tema
1: kan.
0: Tema dari bajunya, tariannya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Ya. Yang buat kita apa ya, semakin tertarik. Oh, semakin ternyata tertarik. Baju ini ceritanya gini loh, gitu.
0: Sambil mengingatkan kita akan sejarah, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi ya kita tunggu saja yang di Nganjuk. Saya juga penasaran ini ya di Nganjuk. Karena memang nggak tahu, nggak pernah nggak pernah lihat kan. Jadi saya juga pengen tahu bagaimana suasana di Karnaval Nganjuk itu seperti apa gitu. Selanjutnya Pak Trisno, perjalanan dari Adipura Leceret menuju ke Sawahan menginformasikan untuk arusnya lumayan lancar dan cuaca pun juga masih sedikit berkabut di sana. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ada yang mengarah ke Tulungagung, Seru Cakra. Untuk hari ini ada pengaturan arus lalu lintas ya di sekitar kawasan alun-alun Tulungagung. Ada kegiatan atau ada pelaksanaan acara Tulungagung Bernostalgia 2026. Informasi yang kami terima, Seru Cakra, untuk Tulungagung Bernostalgia 2026 ini dilaksanakan pada tanggal 5 hingga tanggal 9 Agustus 2026. Jadi sekitar hari Rabu ya, hari Rabu ini sampai tanggal 9 hari Minggu. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan bazar, hiburan rakyat, dan peringatan Hari Besar Nasional BABN yang dipusatkan di kawasan titik nol kota. Kemarin disampaikan oleh Ibtu Ahmad Zainuddin, KPO Satlantas Polres Tulungagung, bahwa sejumlah ruas jalan di sekitar alun-alun akan disterilkan selama kegiatan itu berlangsung. Penutupan dilakukan di beberapa simpang utama, diantaranya simpang 4 TT, kemudian juga ada di simpang 55 Selatan, simpang 55 Utara, dan simpang 4 Alta. Meski demikian, akses tetap diberikan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Warga yang menuju ke kantor pemerintahan di sekitar pendopo kabupaten maupun beribadah di Masjid Agung Al-Anwar tetap diperbolehkan melintas. Namun, kendaraan diminta parkir di kantong-kantong parkir yang telah disediakan di luar area steril. Ada 20 personil dari Satlantas Polres Tulungagung bersama dengan anggota Polsek Tulungagung Kota disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rekayasa arus lalu lintas dimulai sejak jam 7 pagi, namun pelaksanaannya masih bersifat situasional. Jadi pagi ini sudah mulai dilakukan, Seru Cakra, tetapi sifatnya tentatif. Kalau kondisi belum padat, masih diizinkan melintas. Namun apabila panggung sudah berdiri, aktivitas sudah meningkat, maka akan dilakukan penutupan total. Kira-kira untuk Seru Cakra yang saat ini mungkin melintas di sana, kondisi di sekitar lokasi seperti apa ya, Seru Cakra? Mungkin bisa disampaikan kepada kami juga. Saya ke gatekeeper, Imam.
1: Sudah mulai banyak ada karnaval ya, Rika ya?
0: Iya, karnaval, kegiatan-kegiatan iya. Untuk ini memeriahkan peringatan Hari Besar.
1: Betul.
0: PHBN ya.
1: Oh iya. Sekalian juga PHBN.
0: Iya, betul.
1: Jadi banyak karnaval-karnaval, gak hanya di Tulungagung ataupun Nganjuk. Sepertinya di daerah Kediri ataupun daerah Jombang ini banyak karnaval yang bisa diupdate Seru Cakra kepada kami, biar kami juga tahu untuk di wilayah Anda karnavalnya ada apa.
0: Setiap kecamatan
1: ya,
0: sepertinya di wilayah Kediri pun juga ada kok, Ima ya. Setiap daerahnya.
1: Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya ini Erika, kami informasikan kembali ya bahwa beberapa hari yang lalu kami menginformasikan bahwa jalan di PJT 1 ini tidak diperbolehkan untuk mobil melintas di daerah Bendungan Lohor itu, Erika. Daerah jalur Malang ke Blitar itu sebelumnya diinformasikan bahwa mobil tidak boleh melintas. Namun dari pihak masyarakat itu mengeluhkan adanya kebijakan tersebut karena memang Bendungan Lohor ini menjadi satu-satunya jalur alternatif tercepat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Jadi jika Bendungan Lohor ini ditutup, maka akan memperhambat adanya aktivitas dan seperti kayak jual beli ataupun mengantar anak sekolah itu jadi terhambat begitu. Akhirnya
0: perekonomian terhambat.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Akhirnya Perumjasa Tirta ini melonggarkan kebijakan pembatasan akses di atas Bendungan Lohor mulai hari Minggu kemarin ya, di mana kendaraan roda 4 kembali diizinkan melintas, tetapi hanya pada pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam. Setelah sehari sebelumnya pelanggaran total ini memicu protes warga Kabupaten Malang dan juga Blitar. Keputusan tersebut diambil setelah PJT 1 melakukan mediasi dengan berbagai pihak. Untuk kendaraan roda 4 kini dapat melintas di Bendungan Lahor mulai pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam. Sementara itu pada pukul 10 hingga pukul 4 pagi akses tetap ditutup bagi kendaraan roda 4 kecuali ambulans dan juga kendaraan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas. Dan juga Erika, kalau semisal pengguna jalan baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini diwajibkan melakukan tap kartu elektronik dengan tarif Rp1. Jadi hanya sebagai simbol saja begitu yang menandakan bahwa yang melintas itu adalah warga lokal. Jadi jika bukan warga lokal harus melewati jalur yang lain. Karena memang untuk Bendungan Lahor ini sudah lumayan tua, takutnya nanti kalau dipakai untuk mobil itu akan terjadi longsor begitu.
0: Membahayakan.
1: Makanya PJT, Perum Jasa Tirta, ini memberlakukan mobil tidak boleh melintas. Tapi ya itu tadi, karena Bendungan Lahor ini menjadi satu-satunya akses tercepat bagi warga sekitar Malang dan juga Blitar, akhirnya tetap dibuka tetapi harus memakai kartu tap yang menandai bahwa yang melintas itu adalah warga lokal.
0: Jadi hanya warga lokal yang bisa melintas.
1: Betul, hanya warga lokal saja yang bisa melintas di jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Selanjutnya informasi dari Bapak Yongki selaku penggerak pencari donor darah di wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri. Di hari ini tanggal 5 Agustus 2026 untuk stok darah golongan A ada 6 kantong, stok darah golongan darah B ada 35 kantong, stok darah golongan darah O ada 26 kantong, sedangkan AB ada 6 kantong. Untuk jadwal donor darah di hari ini ada dua tempat. Yang pertama di Kecamatan Ngasem pada pukul 7.15 pagi tadi, dan juga cek Golda SMPN 1 Grogol di jam 7 pagi tadi. Dan untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri buka dari pukul 7.30 pagi hingga jam 8 malam. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra, operasi pencarian dua pendaki yang dilaporkan hilang kontak di Gunung Piramid, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berakhir duka. Tim SAR gabungan menemukan keduanya dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar jam 12 siang lewat 13 menit. Kedua korban adalah Malia Vinda, 51 tahun warga Surabaya, serta Ervan, 35 tahun, pemandu lokal asal desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya diketahui memulai pendakian pada Minggu 2 Agustus 2026. Kapolres Bondowoso AKP Aryo Dwi Wibowo menyampaikan bahwa kedua korban ditemukan di kawasan bawah Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter dari jalur pendakian. Jadi untuk dua orang yang dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Piramid telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Posisi kedua jenazah ditemukan dalam keadaan tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon. Jarak antara kedua korban sekitar 5 meter. Setelah lokasi dipastikan aman, tim SAR gabungan kemudian langsung menuju titik penemuan untuk melakukan penanganan awal terhadap jenazah. Medan yang curam, kondisi tebing yang berbahaya, serta keterbatasan cahaya membuat tim memutuskan menunda evakuasi hingga Rabu hari ini, 5 Agustus 2026 yang rencananya akan dilakukan pagi ini. Sejumlah personil SAR gabungan akan bermalam Seru Jakra, jadi personil SAR gabungan bermalam di sekitar lokasi penemuan agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat, begitu kondisinya telah memungkinkan. Selain menemukan kedua korban, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi, di antaranya tas, sepatu, dan juga perlengkapan pendakian lainnya. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di jakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke email.
1: Satu informasi terkait dengan Satlantas Polres Tulungagung yang mengagalkan dugaan aksi balap liar oleh sekelompok pemuda di Jalan Nasional sebelah barat Gor Lembu Peteng pada dini hari. KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Zainuddin, mengatakan bahwa petugas mendapati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul dengan sepeda motor di Jalan Nasional sebelah barat Gor Lembu Peteng. Dari hasil interogasi, mereka diduga akan melaksanakan balap liar. Petugas kemudian menggagalkan rencana tersebut dan membawa 9 sepeda motor serta 1 mobil pick up ke kantor Satlantas. Sementara itu 10 pengendaranya dikenakan sanksi tilang. Dan menurut Zainuddin, para pemilik kendaraan baru dapat mengambil kendaraannya setelah membayar denda tilang melalui kantor pos, membawa surat-surat kendaraan, serta mengembalikan spesifikasi kendaraan sesuai dengan standar. Memang ya Rika ya, bahwa kalau semisal ada balap liar seperti ini dini hari, itu buat kita jadi was-was juga,
0: jadi
1: ya.
0: Jadi was-was, betul. Ini kalau memang Seru Jakra menjumpai adanya segerombolan pemuda mencurigakan, betul, juga bisa dilaporkan ya.
1: Karena memang balap liar itu sedikit meresahkan menurut saya ya. Nanti takutnya kalau mereka balapnya tuh kencang-kencang, tidak tahu kalau ternyata tuh ada orang di situ. Nah, nanti kan terjadi peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan, betul, begitu ya, takutnya. Dan juga kan takutnya balap liar itu kan dia ngegasnya di atas kecepatan ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kan banyak ya terjadi kasus-kasus begitu ya Erika, pada saat balap liar itu sampai cedera seperti itu. Jadi buat Seluruh Cakra yang mungkin menemui adanya segerombolan orang di dini hari mungkin yang sedang akan melakukan balap liar, bisa untuk dicegah saja, takutnya ada peristiwa yang tidak kita inginkan seperti itu. Selanjutnya Informasi kami dapatkan dari Bu Endang melakukan perjalanan dari Wilangan menuju Kembagor. Untuk arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Mbak Eka ini juga menginformasikan perjalanan dari Lengkong menuju ke Rejoso. Untuk arus lalu lintas juga aman lancar, hanya terjadi sedikit kepadatan di wilayah Pasar Rejoso, cuaca pun juga cerah. Pak Dery melaporkan perjalanan dari Papar ke Pare, untuk arusnya terpantau lancar, sedikit lengang juga, dan juga cuaca cerah, kecepatan angin pun juga sedikit menurun untuk saat ini. Pak Kirno dari Merican menuju ke Warujayeng, kondisi arus lalu lintas dilaporkan lancar saja dari arah utara ataupun selatan, cuaca pun juga cukup cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Ada waspada untuk Anda yang berkendara maupun juga pengemudi selama bulan Agustus ini ya. Seru Cakra, banyak kegiatan yang terselenggara di beberapa wilayah. Tanggalnya pun juga ini ya. Kalau saya perhatikan setiap wilayah hampir sama-sama semuanya. Jadi hati-hati, pastikan Anda ikuti arahan, petunjuk arah yang ada di lokasi ya, agar tidak tersesat di wilayah tersebut. Apabila Anda menjumpai adanya kegiatan masyarakat yang tengah berlangsung hari ini pas di jalur yang Anda lalui sampai mengganggu arus lalu lintas di hari ini, juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Kirim foto videonya di 0852 9001061.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Imalana. Kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ini berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, Sri Ujagra, informasi yang kami terima 2 jam terakhir ini sudah kami unggah ya melalui akun Facebook kami Cakra Krisna. Jadi nanti bisa dicek ulang kira-kira kondisi di beberapa wilayah saat ini seperti apa. Informasi yang kami terima ini tadi dari wilayah Jombang Kota. Kabarnya cuaca cukup cerah ya. Kemudian kalau untuk di Pujon ini masih 16 derajat Celcius untuk pagi hari ini ya, sehingga masih cukup sejuk. Lalu wilayah Blora Jawa Tengah ini tadi cuacanya pun cerah. Lalu juga ini tadi sebagian besar wilayah Nganjuk Kota ya, cuacanya pun cerah hingga cerah berawan. Jadi dominasi cerah hingga cerah berawan ya, Seru Cakra, untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur. Anda saat ini berlokasi di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan ya. Saya cek informasi dulu ke Imam.
1: Pak Aribowo di Mojokerto juga menginformasikan ya, dari video yang dikirimkan sepertinya cuaca di wilayah Mojokerto ini lumayan terik ya, Erika.
0: Sudah panas ya.
1: Sudah mulai muncul ini ya, mataharinya sudah nggak malu-malu lagi ini.
0: Oke.
1: Dan katanya di sana di daerah Sumengko, Jatirejo, Mojokerto semuanya sudah dipasang umbul-umbul.
0: Wah
1: gitu.
0: Iya, harusnya sudah semua Pak Ari. Ini sudah tanggal 5 loh Pak Ari ya. Masa ada yang belum pasang ini?
1: Iya, kan
0: belum
1: sudah
0: dapat ini apa tiangnya, masa sudah hari kelima?
1: Masih cari apa namanya? Bendera juga mungkin.
0: Masih cari bendera, masih cari umbul-umbul.
1: Ini buat Sri Cakra yang belum dipasang, ayo segera dipasang ya Rika.
0: Iya,
1: ya.
0: Sudah hampir satu minggu di bulan Agustus ini kita ya.
1: Udah mau mendekati tanggal 17 Agustus ini ya. Kita sudah di tanggal 5
0: Agustus. Sudah di tanggal 5, ini sudah hamin 12 di tanggal 3 di tanggal 17 Agustus ya.
1: Sebentar lagi sudah mau naik umur ini ya untuk Indonesia.
0: Iya, akan perayaan ini hari
1: kemerdekaan
0: tanggal 17. Hamin 12 berarti ya.
1: Iya, hamin 12 sudah banyak apa ya pagelaran kayak gerak jalan.
0: Oh
1: gitu
0: iya
1: ya.
0: Betul, gerak jalan yang sudah terselenggara gitu ya.
1: Betul, jadi buat Sudara Cakra yang mungkin di rumahnya ada gerak jalan bisa diinformasikan ya, karena memang kalau ada gerak jalan tuh kendaraan jadi macet ya Erika ya, arus lalu lintas jadi macet karena untuk sistem arus lalu lintasnya juga diberlakukan buka tutup begitu.
0: Harus bergantian kadang ya.
1: Harus bergantian karena memang untuk gerak jalan itu makan setengah jalan ya.
0: Betul, untuk yang berpapasan itu harus waspada akhirnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Lalu untuk informasi selanjutnya dari wilayah Madiun, ini musim kemarau kali ini kan diprediksi masih akan berlangsung cukup panjang ya Erika. Dan untuk wilayah Madiun ini mengantisipasi dampak kekeringan, menyiapkan 30 titik sumur bor di sejumlah wilayah yang rawan mengalami kesulitan air bersih. Yang dimana langkah ini dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Selain menyiapkan sumur bor, Pemkab Madiun ini juga menyiagakan bantuan distribusi air bersih apabila nantinya ada daerah yang mulai mengalami kekurangan pasokan air. Lalu pemerintah daerah ini juga berharap keberadaan sumur bor bisa menjadi solusi bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan kekeringan. Dan warga pun juga diminta untuk tetap menghemat penggunaan air dan segera melapor jika mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu dari pihak BMKG juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada karena kondisi kemarau yang panjang akan berpotensi menyebabkan kekeringan, terutama di wilayah yang memang sering mengalami kekurangan air saat musim kering. Dan untuk di wilayah Nganjuk ini alhamdulillahnya kita nggak kekeringan ya Erika ya.
0: Alhamdulillah aman ya, sejauh ini masih cukup aman saja.
1: Iya, untuk air juga masih mengalir deras juga alhamdulillah. Dan Mas Ujur Cakar juga bisa diinformasikan mana wilayah yang mungkin terjadi kekeringan begitu ya, agar kita tahu update informasinya seperti apa. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada. Apabila melintas di persimpangan, jangan lupa untuk pelankan laju kendaraan Anda. Selain itu, Seru Cakra, musim kemarau Anda perlu perhatikan apabila melakukan aktivitas pembakaran sampah. Karena kemarin hari Selasa 4 Agustus 2026 kami mendapatkan ada 3 lokasi kebakaran yang terjadi di wilayah Nganjuk. Kebakaran yang pertama terjadi di Kelurahan Kauman Nganjuk kemarin siang, dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh pemilik lahan. Tidak ada korban jiwa maupun laporan kerugian material dalam kebakaran tersebut. Kebakaran diterima oleh rekan-rekan damkar sekitar jam 2 siang. Kemudian dari petugas langsung menuju ke lokasi lalu melakukan pemadaman pada titik api tersebut. Kemudian Seru Cakra, kami juga terima informasi kemarin itu kebakaran di wilayah Rejoso. Ini kebakaran rumpun bambu di wilayah Rejoso sekitar jam 6:30 malam. Penyebabnya ini karena pembakaran sampah juga. Pembakaran sampah yang ditinggal oleh pemilik, kemudian apinya merambat ke rumpun bambu. Jadi sisa pembakaran sampah di area belakang rumah ditinggal tanpa disadari bahwasannya masih tersisa bara api karena kondisi anginnya cukup kencang, kemudian mengakibatkan percikan api merambat dengan cepat ke area rumpun bambu kering yang ada di sekitarnya. Selain itu, Seru Cakra, ada kebakaran juga di wilayah Jatikalen. Di Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kalau ini pembakaran sampah yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak ini main di sekitar pohon bambu, melakukan pembakaran sampah, kemudian ini ditinggal. Lalu anginnya kencang, kemudian merambat ke bagian-bagian lainnya, sehingga terjadi kebakaran rumpun bambu di wilayah Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Jadi ada beberapa kejadian ya, Seru Cakra, di wilayah Nganjuk. Harap diperhatikan untuk Anda yang kerap kali melakukan pembakaran sampah. Terlihat anak-anak bermain api gitu ya, melakukan pembakaran daun-daun kering atau mungkin juga mungkin beraktivitas yang berhubungan dengan api, bisa terus diingatkan atau mungkin dilarang seperti itu agar tidak ini Seru Cakra membahayakan sekitar seperti itu, tidak membahayakan sekitar karena dengan pembakaran tersebut bisa terjadi kebakaran yang cukup besar. Ke Gatekeeper Rima.
1: Satu informasi kami terima dari Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo. Ini melaporkan bahwa pagi ini sekitar pukul jam 6:42 situasi wilayah taman secara keseluruhannya terpantau ramai lancar. Untuk anggota pun sudah menempati 7 titik rawan macet. Dari video yang kami terima, ini juga lumayan ramai ya untuk di wilayah Sidoarjo ini. Namun tidak terjadi penumpukan kepadatan yang berarti, jadi masih lancar-lancar saja. Okay. Dan dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Cuaca pun juga sama, cerah, cenderung ke terik untuk cuaca di wilayah Sidoarjo di jam 6:42. Mungkin untuk saat ini sudah mulai menurun ya.
0: Landai,
1: untuk,
0: iya.
1: Sudah mulai menurun untuk volume kendaraan. Karena memang di jam-jam crowded, jam 6:42 itu banyak yang berangkat sekolah ataupun berangkat Betul. Kerja. Dan di jam segini, jam 8:25 ini sudah mulai menurun untuk volume kendaraan karena sudah sampai ya.
0: Sudah sampai di tempat, lokasinya masing-masing.
1: Sudah sampai di lokasinya. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan dari Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo. Selanjutnya Rika, untuk informasi dari pihak PLN, ini menghimbau ya untuk keselamatan pemasangan umbul-umbul dalam rangka menyambut perayaan HUT RI ke-81. Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan keselamatan saat memasang umbul-umbul, bendera, bambu, tiang besi atau alat pajang lainnya. Mohon dipastikan untuk pemasangan dilakukan dengan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN. Hindari menggunakan tiang berbahan logam di dekat kabel listrik karena berisiko menyebabkan sengatan listrik, gangguan jaringan, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Apabila lokasi pemasangan berada terlalu dekat dengan jaringan listrik atau masih ragu terhadap jarak aman, segera koordinasikan dengan petugas PLN terdekat. Tuh, memang ya Rika, kalau semisal kita pasang itu, kalau semisal dekat sama kabel
0: jaringan listrik, kabel listrik ya,
1: nanti bisa menyebabkan konsleting listrik gitu, takutnya.
0: Betul. Takut jadi, terjadi konsleting listrik, bahaya bagi warga sekitar ya.
1: Betul, jadi pastikan jarak itu harus 3 meter minimal, gunakan bahan non-konduktif, jangan gunakan tiang logam, dan jika ragu hubungi petugas PLN untuk mengecek apakah ini sudah sesuai standar atau belum untuk pemasangan umbul-umbulnya. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Lepas dari jam 8 pagi, Seru Cakra bahkan sudah di menit ke-33 lepas dari jam 8 pagi. Kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur ini tadi kabarnya juga sudah mulai lancar ya setelah kredit jam 7 pagi. Biasa kalau hari kerja jam 6, jam 7, jam 8 itu masih cukup ramai di beberapa titik, terutama di jalur dalam kota, kemudian juga di jalur utama yang notabene banyak kendaraan pribadi roda 4 maupun juga kendaraan roda 2 yang melintas. Tetap hati-hati ya Seru Cakra, ini jangan lupa selalu memperhatikan batas kecepatan berkendara serta konsentrasi. Apabila konsentrasi sudah menurun, sudah mulai lelah, istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda bisa beristirahat dulu sebentar.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
2: Air terjun Ngableng Nganjuk.
3: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian sekitar 6 meter. Sementara tingkat ketiga atau bawah memiliki ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjun Nyeblenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjun Nyeblenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Nyeblenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra melintas di mana untuk pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas yang Anda lalui saat ini apakah masih cukup aman saja atau ada kewaspadaan mungkin berpapasan dengan gerak jalan pagi hari ini di beberapa lokasi, bisa Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Ya, seru cakra, sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti insiden kebakaran yang dialami kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura. Tragedi ini memicu kepanikan ratusan penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang tengah menempuh perjalanan dari Surabaya menuju ke Makassar. Insiden itu berujung jatuhnya korban jiwa dan operasi penyelamatan besar-besaran di tengah perairan Sumenep. KM Mutiara Sentosa 2 dilaporkan mengalami kebakaran saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Kalianget Anzwar Anas membenarkan kejadian tersebut. Terkait insiden ini, sebagian publik menyoroti beredarnya video detik-detik para korban penumpang yang nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Tampak dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan asap hitam tebal membumbung dari lambung kapal. Para penumpang juga tampak telah mengenakan jaket pelampung dan berkumpul di dek kapal sambil menunggu bantuan. Kondisi kebakaran yang terus membesar membuat sebagian penumpang ini nekat melompat ke laut. Nah, untuk kronologinya seperti

0: apa seru Jakra yang sebenarnya terjadi? Kepala Kantor SAT Surabaya, Nanang Sigit menyampaikan berdasarkan komunikasi dengan kapal di sekitar lokasi, penumpang sempat bertahan di anjungan dan haluan kapal sebelum sebagian memutuskan untuk terjun ke laut. Operasi penyelamatan dilakukan dengan memprioritaskan penumpang yang masih berada di kapal maupun yang mengapung di laut. Pihak perusahaan pelayaran KMP Mutiara Sentosa II sempat menerima laporan langsung dari nahkoda kapal terkait informasi awal mengenai kebakaran. Kendati demikian, setelah nahkoda menyampaikan laporan darurat, komunikasi terputus. Dalam insiden ini, tim SAR gabungan bersama kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kemudian melakukan evakuasi terhadap para penumpang. 5 korban dilaporkan meninggal dunia. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Seru Jakarta terkait dengan situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo. Selamat pagi, Bapak Hari.
1: Malam-malam, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat, nge?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini berkat doanya. Doanya dengan ini, semuanya sehat semua.
0: Amin.
1: Gimana?
0: Ini tadi ada pengaturan arus lalu lintas, Bapak, pagi.
1: Nge, alhamdulillah untuk situasi arus lalu lintas di wilayah taman, baik jalur protokol maupun jalur dalam terpantau sangat lancar pagi ini sampai sekarang.
0: Oke, dari rekan-rekan Polsek Taman setiap pagi memang menempati titik rawan kemacetan ya Bapak Hari?
1: Betul-betul, tadi terbagi 7 titik rawan 7 kemacetan titik. Memang ini luar biasa
0: ya.
1: Penyangganya berbatas dengan batas kota Surabaya. Hingga rawan laka, rawan apa? Rawan kemacetan.
0: Rawan kemacetan, betul. 7 titik tersebut di mana saja Pak Hari?
1: Ya, termasuk jembatan baru, terbaru, di Simpang Tiga Ngeluran, pertigaan Brimob, sama yang di perlintasan rel kereta api Ketekan maupun Ngelomba.
0: Jadi memang kurang lebih dari data 7 titik rawan kemacetan itu berada di wilayah hukum Polsek Taman, Ge, Bapak Hari.
1: Jalur protokol maupun jalur dalam.
0: Jalur protokol maupun jalur dalam. Biasanya dijaga sampai jam berapa, Bapak?
1: Kalau pagi untuk lihat pengaturan itu dari jam 06 sampai 07.30. Dia melihat situasi lah, Mbak. Kalau misalkan terjadi kemacetan, ya nanti kita tetap transfekan anggota sampai betul-betul lancar di situasi arus lalin.
0: Baik, kalau berarti jam segini sudah mulai lancar di titik rawan kemacetan tersebut ya, sehingga sudah selesai untuk penjagaannya.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
1: Sampai pagi, siang, sore, sampai malam lancar semuanya, tidak ada batang.
0: Betul, tapi semuanya tertib ya Pak Hari ya? Pakai helm semuanya ya?
1: Alhamdulillah tertib semuanya.
0: Alhamdulillah, baik. Terakhir Bapak, mungkin ada himbauan bagi pengendara atau pengguna jalan yang melintas di wilayah Taman Sidoarjo, monggo.
1: Oke, tetap mengimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, 4 atau lebih apabila melewati jalur blind spot atau jalur rawan laka termasuk jalur protokol, terlalu hati-hati, terlalu jika mengasih silakan jelas, yang aman.
0: Jadi jangan lupa istirahat. Baik. Terima kasih Bapak Hari, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Salam untuk rekan-rekan juga yang berada di lokasi, nggih. Selamat pagi. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Baru saja tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman, Polres Sidoarjo terkait dengan situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

0: Ya, sedujak akhirnya dari Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkap fakta baru terkait penyebab meninggalnya 5 korban dalam insiden kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. 5 korban ini dipastikan bukan meninggal akibat terbakar, melainkan diduga terjatuh dari ketinggian saat kapal tersebut mulai miring sebelum akhirnya hilang dari permukaan laut. Muhammad Syafi'i menyampaikan berdasarkan hasil operasi SAR dan keterangan yang dihimpun dari lapangan, seluruh penumpang telah diarahkan menuju anjungan kapal dan mengenakan jaket pelampung sebelum menyelamatkan diri ke laut. Sebelum kapal semakin miring, kru sempat memberikan instruksi kepada seluruh penumpang untuk meninggalkan area berbahaya dan juga mengenakan jaket atau pelampung. Informasi tersebut diperoleh Basarnas dari hasil konfirmasi kepada sejumlah korban selamat. Mama Safi'i menilai penggunaan jaket pelampung menjadi salah satu faktor penting yang membuat sebagian besar penumpang berhasil bertahan hidup meski harus terapung di laut selama 2 jam sebelum dievakuasi oleh kapal-kapal yang melintas di lokasi kejadian. Dari hasil sinkronisasi data antara Syah Bandar dan operator kapal, jumlah orang yang berada di atas kapal motor Mutiara Sentosa 2 dipastikan sebanyak 238 orang. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, terdiri dari 233 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Meski demikian, pemantauan di sekitar lokasi kejadian tetap dilakukan sambil menunggu kemungkinan adanya laporan baru dari masyarakat maupun kebutuhan pencarian lanjutan untuk mendukung proses investigasi. Jadi 5 korban yang meninggal dunia itu meninggal dunia bukan karena terbakar Sedo Cakra, karena terjatuh dari ketinggian seperti itu. Alhamdulillah dari kejadian tersebut sebagian besar korban berhasil selamat ya. Jadi ada 233 orang selamat, ada sementara ada 5 korban ini meninggal dunia.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakarta dimanapun Anda berada. Meskipun arus lalu lintas di beberapa ruas jalur kabarnya sudah mulai lancar karena lepas dari jam 8 pagi kali ini, sebagian telah sampai di lokasi tujuannya masing-masing. Ini tadi saya juga sempat terima video dari Bapak Muhammad ya, melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk ya. Untuk arus lalu lintas dikabarkan juga masih cukup lancar, bahkan ini tadi juga tidak terlalu ramai ya, arus lalu lintas di sana masih cenderung lancar saja. Kemudian untuk cuaca di sekitar Jalan Panglima Sudirman Nganjuk juga cerah sekali, Seru Jakarta. Pakai kacamata hitam ya, kalau memang Anda sedang mengemudi di pagi hari ini, kemudian mengarah ke arah timur. Kalau ke arah barat kayaknya tidak terlalu silau jam-jam segini. Ke arah timur ini yang silau, Seru Jakarta. Jadi bisa pakai kacamata hitam atau mungkin kaca dari helm ini bisa ditutup seperti itu biar tidak silau. Kemudian juga nantinya tidak ada debu yang bisa mengganggu pandangan Anda ketika berkendara maupun juga mengemudi. Masih terus kami tunggu ya kabar dari Anda di hari ini, sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001061. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper, selamat pagi, sehat selalu.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi Seluruh Cakra. Balik lagi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Seputar cuaca di wilayah Anda bagaimana Seluruh Cakra? Apakah semuanya baik-baik saja atau ada yang sudah mulai turun hujan lokal? Karena prediksi dari BMKG pagi hari tadi bahwasannya di wilayah Jawa Timur ini akan terjadi hujan ringan begitu. Apakah di wilayah Anda sudah terjadi hujan di hari ini? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Seduh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Baik, Sri Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda hari ini? Namun untuk di ruang gatekeeper tadi, sejauh ini untuk cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya tuh masih cerah saja. Bahkan ada yang cerah berawan juga, ada yang cerah cenderung keterik. Untuk wilayah Anda bagaimana, Sri Cakra? Bisa diinformasikan kepada kami, kirimkan foto ataupun video di 0852 9001061. Update informasi ke gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan Mas Adi, jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang.
0: Okay.
1: Jadi baru sampai di Pasar Pagu, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai.
0: Okay.
1: Kemudian Mas Atim mengirimkan video, hati-hati yang melintas di Jalan Raya Papar Pare.
0: Oke. Okay.
1: Ini banyak yang latihan gerak jalan untuk Agustusan, mah, atau mungkin sudah ada
0: ini
1: acara gerak
0: sudah
1: jalan.
0: Ini.
1: Sudah berlangsung ya, sudah Agustus soalnya. Ya, jadi ini di jalur utama, Pare menuju ke arah Papar. Lalu lintas masih bisa lewat, termasuk roda 4 ini harus bergantian dari lawan arah depan. Jadi yang satu lajur memang digunakan untuk acara gerak jalan. Jadi yang mau melintas di Jalan Raya Papar Pare bisa lebih hati-hati. Cuaca juga disampaikan panas Mas Atim tadi. Kemudian dari Mbak Julaika di kawasan Sukomoro menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di Simpang 4 Tugu Bawang Merah yang ke arah Bebas masih lancar dengan dominasi beberapa truk muatan dan juga kendaraan pribadi, Imah.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana sudut cakra di wilayah Anda? Apakah juga sudah ada gerak jalan? Begitu bisa diinformasikan kepada kami ya, karena bahwasanya kalau gerak jalan itu ada peralihan arus ataupun ada penutupan jalan. Jadi bisa diinformasikan saja biar sudut cakra yang lain pun bisa mengimbau dan juga mengantisipasi lewat jalur tersebut. Dan kita juga sudah terhubung dengan Pak Riono di wilayah Pujan. Halo Pak Riono, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ima, sinyalnya Rio. Ya halo.
0: Putus-putus ya Pak Riono ya.
4: Mungkin anu kebanyakan pohon, masa gak mau.
0: Ketutup sinyalnya.
4: Oke. Outlet dengan ground.
0: Pak Riono di mana ini Pak Riono? Di rumah atau di ladang?
4: Ini baru nyampe di ladang ini.
0: Oh gitu. Oke, okay. Untuk mau, gimana Pak Riono?
4: Itu mau nyiram Andewi loh Mbak Ima.
0: Oh ya, masih Andewi.
4: Ya. Andewinya tetap Mbak Ima, Andewinya gimana ini?
0: Masih 1.500.
4: Iya ya Mbak Ima, tapi gak apa-apa biayanya gak seberapa Mbak Ima ini. Daripada tomat.
0: Oh iya, tomat juga turun ya Pak Riono. 3.000, kurang dari 3.000 loh itu.
4: Tomat 3.000 ya, 10 diri.
0: Iya. Kalau Andewi masih sama ya, 1.500. Tapi itu juga lumayan rendah sih Pak Riono harganya.
4: Kalau Andewi itu kan nggak butuhkan racun Mbak Ima.
0: Oh, lebih mudah untuk perkembangbiakannya.
4: Iya, fungisidanya kalau kemarau ya nggak seberapa. Oh. Pokoknya ini tanduran paling termayar di dunia ini, Mbak Ima.
0: Oke, Pak Riono. Di sana gimana cuacanya, Pak Riono? Masih aman? Cerah gitu ya?
4: Wih, cerah banget, Mbak Ima. Langitnya ini nggak ada awannya sama sekali.
0: Di sana juga belum turun hujan ya, Pak Riono ya?
4: Enggak sama sekali, mulai sejak tanam Andewi dan itu sampai daging.
0: Enggak
4: pernah, sampai sekarang enggak ada.
0: Oke, masih cerah ya. Tapi di sana juga masih berdinding pas pas malam itu dingin, terus pas siangnya itu panas gitu enggak?
4: Iya, kalau dalam malamnya berdinding, siangnya panas banget, Mbak Ima.
0: Oh,
4: tapi
0: masih.
4: Tapi nggak pernah 30, cuma 2, 27 ya, 28 lah paling tinggi memang di sini tuh.
0: Ya karena di dataran tinggi itu tadi ya Pak Riono ya.
4: Iya.
0: Oke, untuk
4: ini anu Mbak Ima.
0: Gimana?
4: Acara 17, tapi setelah 17 bulan September ini ada agenda honorer Mbak Ima di daerah saya.
0: Di daerah mana itu Pak Riono?
4: Di kalau di kampung saya namanya Ngeroto, jadi daerah kampung Madura itu loh.
0: Oh gitu.
4: Kampung Madura Ngeroto, Kampung Madura Bujon, Kampung Madura Balu, Kampung Madura dan gitu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Khusus Kampung Madura, nggak di jalan raya tapi.
0: Oh, berarti di jalan-jalan kecil ya Pak Riono ya?
4: Ya jalan besar tapi nggak lewat jalan.
0: Jalan utama.
4: Sampai sawah loh.
0: Oke. Oke. Terus yang kemarin yang acara barongan itu gimana Pak Riono di daerah Panjenengan untuk jalurnya, ruame gitu nggak?
4: Wah ya ramai Mbak Ima. Bantengan gitu Mbak Ima.
0: Iya Bantengan.
4: 1000 banteng.
0: Iya, itu kan di Pujon juga ya kalau nggak salah ya, apa di Batu? Di Batu.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kalau para layang saya nggak dengar infonya itu ngikut Batu baru para layang itu Mbak Ima.
0: Oh, ten. Iya Pak Riono.
4: Iya
0: Mbak. Oke, Pak Riono ada yang mau disampaikan lagi Pak Riono?
4: Gas sementara ini aja Mbak Ima.
0: Oke, okay, siap.
4: Untuk Mas Bapak ini sudah saya kabari Mbak Ima kalau ada sound horror.
0: Oke, okay, siap nanti dikabarkan yeah. lagi Pak Riono. Terima kasih banyak ya Pak Riono untuk waktunya.
4: Iya Mbak Ima.
0: Oke, okay, siap. Yang. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi menjelang siang ya ini Pak Riono. Assalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Riono di kawasan Pujon, ini menginformasikan untuk wilayah Pujon, cuaca pun masih cerah cenderung ke terik. Di daerah Pujon juga belum ada hujan lokal, begitu ya kabarnya dari Pak Riono tadi. Untuk arusnya di hari ini aman lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi buat seluruh cakra yang ingin ke daerah Pujon silahkan, karena untuk jalurnya sudah aman. Karena untuk acara bantengan itu sudah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Jadi untuk di hari-hari ini sudah tidak ada tersendat lagi untuk kendaraan, sudah tidak macet lagi begitu untuk di daerah Pujon.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda, Sudo Cakra, seputar arus lalu lintas di wilayah Anda. Apakah menemui kewaspadaan di jalan pada hari ini? Dan kali ini kita juga sudah tersambung ke penelpon, ada Mas Atim ini. Selamat pagi, Mas Atim.
1: Selamat pagi, Mbak Ima. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Mas Atim, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat semua ya,
0: keluarga. Alhamdulillah. Ini perjalanan dari mana ke mana ini, Mas Atim?
1: Dari rumahku Jango ke Gandusari Trenggalek, Mbak.
0: Oke. Tadi sempat melihat ada itu ya, Mas Atim, apa? Gerak jalan ya?
1: Iya, di wilayah Papar tadi.
0: Oke. Ini lumayan banyak tadi, Mas Atim, yang gerak jalan. Selihat ya, jenengan.
1: Banyak, Mbak. Saya di situ seperempat menit mungkin. Lebih lah. 20 menitan saya tadi.
0: Berarti lumayan macet ya, Mas Atim?
1: Iya, kan jalurnya bergantian tadi. Yang satu jalur tadi. Buat bergantian.
0: Oke, ini jalan Papar Pare ya tadi? Yang dikirimkan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti jalan utama ya ini, Mas Atim?
1: Ya, jalur utama Pare ke Papar.
0: Oke. Tapi untuk arusnya nggak ditutup gitu kan? Dibuka tutup berarti ya tadi?
1: Iya, nggak tutup total, cuma ya bergantian itu aja. Nggak ada petugasnya juga kok.
0: Tapi pas panjenengan lewat itu lumayan rame atau untuk volume kendaraan
1: rame
0: masih?
1: Rame banget.
0: Oh.

0: ramai sekali.
1: Sudah mulai ramai, Mbak.
0: Okay.
1: Tadi itu finishnya di Kecamatan Paper kayaknya tadi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Terus untuk cuacanya di sana gimana, Mas Atim? Lumayan terik ya?
1: Cuaca panas ini, Mbak.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Atim?
1: Udah, itu aja, ntar ada info lagi.
0: Oke, siap Mas Atim. Terima kasih banyak siap. Untuk update informasinya, G.
1: Oke, siap.
0: Oke, hati-hati di jalan, Mas Atim.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sudut Cakra tadi ada Mas Atim yang menginformasikan bahwa di jalur Jalan Papar Pare ini ada gerak jalan begitu. Tadi sempat diberikan videonya juga. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin lagi terburu-buru untuk melakukan perjalanan, bisa hindari jalur Jalan Papar Pare. Karena memang untuk gerak jalan ini sepertinya sampai nanti siang untuk acaranya. Jadi bisa menggunakan jalur alternatif yang lain saja untuk ke arah Papar ataupun ke arah Pare. Kita update informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Alvan, silakan.
3: Iya, Ma, dari Mas Mubarok ini di Desa Kerep Kidul, ikutnya Kecamatan Bagor Nganjuk, mengeluhkan okay. Sudah beberapa hari terakhir ini gas LPG 3 kg susah didapatkan di sana.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi warga di Desa Kerep Kidul ini sejak seminggu terakhir untuk gas LPG yang subsidi tabung melon 3 kg ini susah didapatkan. Ini Mas Mubarak minta tolong disampaikan ke teman-teman Pertamina untuk ditinjau dan juga dicek untuk ketersediaan stok LPG di Desa Kerep Kidul masuk Bagor Nganjuk. Ini coba kita teruskan dulu, nanti untuk pengecekan akan kita sampaikan ulang.
0: Oke, siap.
3: Lalu informasi lain tadi masuk dari Mbak Rizka di Kediri Kota menuju ke arah Malang. Lewat Pujon masih lancar, tadi sempat melintas di Kandangan juga tidak ada hambatan. Sebelumnya lewat jalur Pagu, Ngurah juga masih aman dan ramai roda 2 yang banyak mendominasi. Kemudian dari Pak Handoko mengirimkan video juga dari Simpang 4 Kertosono menuju ke arah Mengkreng. Ini masih cukup lancar, cuaca panas juga. Mbak Nora di Prambon ke arah Kediri Kota, ini sampai Simpang 4 Jongbiru lancar, jembatan Jongbiru tadi juga tidak ada hambatan. Ini menuju ke arah Semampir masih aman, cuaca cukup cerah. Lalu cuaca cerah juga disampaikan oleh Pak Yanuar di Kecamatan Jatikelen Nganjuk, cukup cerah untuk pagi hari ini, Imah.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra tadi dapat informasi dari ruang gatekeeper bahwasannya ada salah satu pendengar yang mengeluhkan bahwasannya di Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini untuk LPG 3 kg ini susah didapatkan. Bagaimana untuk wilayah Anda, Sudut Cakra, apakah juga sama untuk gas LPG ini mengalami kelangkaan atau lancar-lancar saja? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0851 9001061. Baik, kita ke penelpon. Ada Bapak Mahar Mubarak dari Bagor Nganjuk. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi admin atau Mbak penyiar. Iya, perkenalkan saya Mahar Mubarak atau Mas Barok, Kerep Kidul, Bagor Nganjuk. Siap. Iya, menginformasikan hampir seminggu ini, Mbak, LPG 3 kg susah sekali dapatkan.
0: Oh, ngoten. Iya. Apakah sudah ke pangkalan gitu, Pak Mubarak?
5: sudah, tapi jatah satu. Sementara kita kan UMKM ini warung lah.
0: Iya, iya.
5: Ini punya lebih dari satu. Jadi ngecer ke sana ke sini itu pun susah sekali. Ini mohon para pengusaha LPG, terutama LPG 3 kg jangan sampai telat, terus lancar untuk pendistribusian ke toko-toko terdekat rumah kami.
0: Oke, okay, Pak. Berarti emang dari pangkalan itu menyediakan satu orang satu gitu ya?
5: Ya, kalau untuk warga sih dianjurkan satu, Mbak. Ya, nggak tahu kalau untuk yang lain, kita taunya satu tuh seperti itu, catat satu-satu.
0: Terus untuk gas LPG-nya itu sudah sampai ke daerah lain gitu belum, Pak? Panjenengan untuk nyarinya?
5: Untuk saya sampai nyari itu di Sukomoro kemarin, sebelumnya di wilayah Bagor, tamasan sana sampai wilayah Rejoso, cuma dapat satu-satu, ya, terus sekitar Gadung. Kebetulan kan anak saya SMP 4, jadi sekali jemput itu dasnya cuma satu, satu seperti itu. Jadi lari-larian gitu, Mbak, supaya terkumpul lebih dari satu. Karena kita ada tiga kompor yang harus dijalankan untuk masak.
0: Berarti itu warga Kerep Kidul semuanya nggih, Pak, ya, yang mengalami kelangkaan.
5: Bukan hanya Kerep Kidul, Mbak. Kutorjo, Buyangan, Dondong, yang sepetangan saya sih hampir Kecamatan Bagor, Mbak, terdampak kelangkaan LPG ini.
0: Oh, gitu. Terus untuk dari pangkalannya pas panjenengan tanya itu, kenapa kok ada kelangkaan, pasokannya berkurang itu kenapa, Pak? Pernah bertanya nggak?
5: Kurang paham, Mbak. Kurang, belum bertanya. Kita sudah mungkin karena capek nunggu atau giliran dipanggil untuk antrian gitu, jadi nggak sempat nanya-nanya. Yang penting dapat, ya wes pulang gitu.
0: Oh, ngeten. Oh, berarti sampai antriannya sampai panjang gitu ya, Pak, ya?
5: Penjual. Oh, kalau panjang sih enggak, cuma kan dijata-jata gitu loh, Mbak.
0: Oh.
5: Iya. Tapi yang kalau panjang itu mungkin Tosa atau siapa yang buat pukulan, ke warung-warung itu pun juga jata. Warung-warung itu saya dengar-dengar dari penjual itu biasa 10 dikasih 5 atau berapa gitu, rata, biar merata gitu.
0: Oh iya, memang ada kelangkaan ya.
5: Seminggu sekali gitu cuma dikasih. Gitu.
0: Kalau harganya?
5: Untuk itu kan setiap hari itu. Kalau harga relatif sih, Mbak, iya.
0: Oh, masih relatif ya, 20-an?
5: Iya. Ya, kadang lebih dari 20 kalau mau dapat gitu, Mbak.
0: Oh, ngoten.
5: Relatif saya, iya.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau disampaikan?
5: Iya, mau sampaikan ke pihak-pihak terkait, terutama pebisnis LPG 3 kilo, mohon untuk kelancarannya ya. Jangan sampai terlambat-terlambat. Iya. Terima kasih banyak supportnya, Mbak Penyiar.
0: Bapak, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Akan kami sampaikan nanti ke instansi yang terkait.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Bapak Mahar Mubarok tadi ya di Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang dimana beliau ini menginformasikan bahwasannya di daerah Bagor, enggak hanya di daerah Kerep Kidul saja, hampir seluruh wilayah Bagor, Kabupaten Nganjuk ini mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Dan untuk dari Pangkalan itu membatasi satu orang hanya satu gas melon saja. Apakah di wilayah Anda, Sedul Cakra, juga sama untuk gas LPG 3 kg-nya ini mengalami kelangkaan? Karena memang untuk gas LPG 3 kg ini merupakan salah satu kebutuhan pokok kita semua ya, Sedul Cakra. Jadi bisa diinformasikan saja apakah di wilayah Anda pun juga sama mengalami kelangkaan seperti dengan di Kecamatan Bagor.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Baik, Sudut Cakra, sementara itu kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kali ini rumpun bambu milik warga di Dusun Songsong, Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, terbakar pada hari Selasa siang kemarin. Dan dugaan sementara api berasal dari ulah anak-anak yang bermain api di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi rumpun bambu yang kering serta cuaca yang panas. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera melapor ke petugas damkar yang kemudian mengerahkan personil dan armada untuk melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke permukiman maupun lahan di sekitarnya. Setelah berjibaku selama beberapa waktu, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun rumpun bambu di lokasi terbakar cukup luas. Damkar mengimbau kepada para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak, terutama saat bermain di area yang banyak terdapat material mudah terbakar, seperti ilalang, bambu, maupun lahan kering selama musim kemarau.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Seluruh Cakra, apakah menemui kewaspadaan? Bisa kirimkan video ataupun foto di 0852-9000-1061. Ke gatekeeper Erika, silahkan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Agus.
0: Oke,
1: wah, berpapasan ini dengan ini peserta gerak jalan. Peserta gerak jalan ya.
0: Gimana?
1: Tapi kalau
0: ini
1: gerak jalan kan hanya menggunakan setengah saja ya,
0: iya,
1: maksudnya sebagian lajur saja. Ini tadi di Kecamatan Papar.
0: Oke.
1: Papar Kediri ya, jalan di sana tetap aman dan lancar. Pesertanya cuma sedikit gitu katanya.
0: Oh,
1: mungkin itu yang
0: gitu,
1: kebetulan melintas di sana baru sedikit Mas Agus. Biasanya yang diberangkatkan kan bertahap ya.
0: Betul-betul.
1: Satu nomor gitu. Jadi yang apa namanya
0: mungkin
1: melintas
0: masih di belakang,
1: di jalur
0: ya,
1: itu iya belum sampai di Papar. Belum sampai di jalur Papar ini tadi,
0: betul
1: ya. Arus lalu lintas tetap aman dan lancar, informasi dari Mas Agus ya. Cuaca di sana juga cerah sekali. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Yitno. Oh, menanggapi ini Jombang Kota LPG plus air bersih,
0: oh, iya,
1: aman.
0: Tadi sempat tadi ada yang melaporkan di wilayah Bagor.
1: Di Bagor
0: itu LPG-nya langka,
1: oh,
0: gitu, susah
1: LPG-nya
0: didapatkan.
1: Langka. Oh iya, kemarin Bude saya baru bilang ya.
0: Gimana?
1: Di rumahnya Bagor Kulon dapat LPG di wilayah Kertosono.
0: Waduh, ini jauh ya berarti ya.
1: Jauh ya, padahal ini LPG 3 kg. Gitu ya. Ongkosnya berapa, harganya berapa gitu.
0: Betul.
1: Iya, dapatnya di Kertosono, tapi saya lupa tidak tanya harganya berapa.
0: Kalau harga katanya Pak siapa tadi ya yang mengeluhkan, katanya Pak Mahar Mubarok itu harganya masih stabil.
1: Masih stabil meskipun
0: iya,
1: langka tapi tetap stabil.
0: Iya,
1: gitu
0: tapi
1: ya,
0: memang dibatasi satu orang satu.
1: Satu orang satu. Biasanya pembelian tidak boleh dalam jangka waktu kurang dari seminggu beli lagi gitu ya.
0: Iya, sepertinya seperti
1: biasanya
0: itu.
1: Biasanya kayak gitu ya, karena ini stoknya kan enggak ada gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi di Jombang Kota LPG air bersih semuanya aman, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Bersyukur berarti Pak Itno tinggal di Jombang Kota.
0: Betul.
1: Jadi warga Jombang Kota ya, terima kasih. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Ambar di wilayah Kramat Nganjuk. Ini tadi untuk gas LPG masih aman saja.
0: Okay.
1: Harganya juga stabil ya. Cuaca di wilayah Kramat untuk saat ini cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda, apakah juga sama untuk gas LPG-nya? Apakah mengalami kelangkaan atau lancar-lancar saja? Bisa diinformasikan ya seluruh cakra kepada kami di 0852-9000-1061. Sementara itu, seluruh cakra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif bagi peserta didik. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan gawai bukan berarti melarang penggunaan perangkat digital secara menyeluruh. Gawai tetap dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, namun harus berada di bawah pengawasan guru dan sesuai kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar, interaksi sosial antar siswa, serta mengurangi risiko kecanduan gawai. Selain itu, aturan ini selaras dengan upaya pemerintah melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten negatif, perundungan cyber, hingga penyalahgunaan media sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan edukatif dengan melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah agar penerapannya berjalan efektif. Kemendikdasmen berharap pembatasan penggunaan gawai dapat membentuk budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar. Masyarakat, khususnya orang tua, juga diharapkan berperan aktif mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Masih di Cakra, kali ini kita beralih ke informasi nasional. Bahwasanya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2026 ini telah mencapai 290.125.073 jiwa. Angka tersebut bertambah sekitar 1,8 juta jiwa dibandingkan dengan semester 2 tahun 2025 yang tercatat sebanyak 288.315.089 jiwa. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata mencapai 1,7 juta jiwa setiap semester. Dari total penduduk tersebut, sekitar 69,3% berada pada usia produktif, sehingga menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Data Dukcapil juga menunjukkan bahwa wilayah Jawa Barat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, disusul oleh Jawa Timur di posisi kedua. Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Pemerintah berharap data kependudukan terbaru ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

0: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi suatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri, ya dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
1: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
0: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita. Ya, bolehlah nongkrong, tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Kirimkan saja video atau foto jika Anda menemui kewaspadaan di perjalanan ataupun cuaca di wilayah Anda, mungkin ada yang sudah turun hujan lokal begitu, karena tadi kabarnya dari BMKG bahwasanya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan begitu untuk kabarnya. Infokan di 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sudoyo Cakra. Apakah Anda menemui kewaspadaan di perjalanan hari ini? Karena bahwasannya bulan ini sudah memasuki bulan Agustus ya, Sudoyo Cakra, yang dimana sudah banyak sekali aktivitas gerak jalan ataupun karnaval ini ya di daerah-daerah begitu. Jadi bisa diinformasikan di 0852 9001061. Sudoyo Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke 12 lepas dari jam 10, update informasi ke Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pagi tadi kabarnya ada kebakaran rumah serta warung.
0: Oke.
1: Jadi satu lokasi ya, di Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.
0: Oke.
1: Jadi rumah serta warung terbakar semuanya, ludes habis. Dan kabarnya ada 3 orang yang harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka akibat kebakaran tersebut.
0: Okay.
1: Untuk peristiwa kebakaran itu masih saya coba komunikasikan ya dengan Bapak Tehdi Prasojo. Beliau Kasih Penanggulangan Pemadam Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Blitar. Nanti kalau sudah ada informasi data lengkap ya yang disampaikan oleh Bapak Tehdi Prasojo terkait dengan kebakaran di lokasinya Kesamben Blitar, akan saya sampaikan kembali.
0: Baik.
1: Kiriman foto video yang kami terima ini tadi, kebakaran memang cukup hebat sekali, menghanguskan rumah serta warung milik warga setempat. Ini tadi dikirimkan video oleh Bapak Sutomo, mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp-nya. Jadi menanyakan apakah betul ada kebakaran tersebut. Kemudian saya carikan informasi, ternyata betul. Namun untuk data lengkapnya masih coba saya komunikasikan dengan rekan-rekan damkar di wilayah setempat. Kemudian dari Pak Yitno ini tadi juga mengirimkan flyer gitu ya, pamflet terkait dengan turnamen BMX ya di Kabupaten Jombang.
0: Waduh,
1: dua
0: jam berapa
1: hari
0: itu?
1: Berturut-turut 8 sampai 9 Agustus lepas maghrib sepertinya.
0: Oh,
1: karena
0: malam-malam
1: di,
0: ya.
1: Iya, posternya itu jam 18.00 sampai selesai. Itu ya. Jadi jam 18.00 sampai selesai. Lokasinya di Jalan Rabacor, Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Mojoagung, Jombang. Seperti itu, ada kelas pemula, ada kelas senior.
0: Aduh,
1: ya.
0: Bakal ramai ini ya sepertinya.
1: Bakal ramai sekali komunitas-komunitas BMX ya. Itu pasti akan merapat ke sana untuk ikut serta, kemudian untuk menyaksikan teman-temannya yang mungkin juga ikut serta ya dalam turnamen tersebut, karena ada jutaan rupiah total hadiahnya.
0: Waduh, lumayan.
1: Banyak
0: ya,
1: ya ada medali, piagam, uang pembinaan juga seperti itu. Sehingga untuk Seru Cakra mungkin pecinta BMX ya, ini juga bisa langsung nonton besok di wilayah Mojoagung Jombang tanggal 8 hingga tanggal 9 Agustus 2026. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Irfan, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca disampaikan juga cerah. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang kami dapatkan tadi bahwasanya ada kebakaran ya yang melanda di wilayah Kesamben, Desa Pager Gunung, Kabupaten Blitar. Namun untuk informasi lebih lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Dan tadi juga sempat ada Pak In yang tadinya di Jombang itu menginformasikan bahwasanya ada turnamen BMX Race di Kabupaten Jombang tanggal 8 hingga 9 Agustus 2026 untuk kategori SD dan juga SMP. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin suka melihat BMX Rage begitu, bisa langsung saja datang ke wilayah Jombang, tepatnya di Jalan Raba Cagar, Dusun Bandaran, Desa Manciran, Mojo Agung, Jombang. Ini lumayan ini ya, Sedul Cakra, hadiah pun juga sudah jutaan rupiah begitu, ada medali, piagam dan juga uang pembinaan. Namun untuk pendaftarannya tadi diinformasikan bahwa sudah ditutup. Jadi buat Sedul Cakra yang mungkin suka dengan kegiatan olahraga BMX Rage bisa langsung saja bergabung melihat adanya turnamen di wilayah Jombang.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Suri Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar karnaval di wilayah Anda. Bagaimana nih, Suri Cakra? Apakah sudah mulai ya untuk karnaval-karnaval Agustusannya? Atau malah nanti masih di bulan September begitu? Bisa informasikan, kirimkan video ataupun foto di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi kami terima informasi ada kendaraan truk gandeng mengalami patah as di Jalan Soekarno-Hatta masuk wilayah Peterongan Jombang. Hingga saat ini masih belum berhasil jalan kembali ya untuk truk gandeng tersebut. Coba saya tanyakan ke Ibda M. Sutris, Kanit Urjawali Satlantas Polres Jombang, terkait untuk antisipasi kemacetan ini, apakah akan dilakukan rekayasa lalu lintas di jalur tersebut. Jadi bagi kendaraan dari arah Mojoagung ke Jombang dialihkan arah Ponpes Darul Ulum, nanti tembusnya Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Sedangkan untuk kendaraan dari Jombang ke Mojoagung atau Surabaya dialihkan di jalur sebelah kanan atau diatur kontraflow seperti itu. Sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi sehingga harap hati-hati dan juga waspada. Ini tadi saya mendapatkan tambahan informasi dari Bapak Bayu melintas di jalur Papar Kediri seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ya. Ini tadi ada berpapasan dengan gerak jalan ya, kegiatan baris berbaris. Betul, iya. Jadi saat melintas di jalur Papar Kediri, Pak Bayu juga menjumpai adanya kegiatan baris berbaris pelajar sekecamatan Papar, Kabupaten Kediri ya. Arus lalu lintas tersendat karena ada kegiatan tersebut. Antrian kendaraan di simpang 4 Papar ke arah timur itu mengular hingga sekitar 7 km. Baik. Jadi harap waspada dan hati-hati saja. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, perhatikan untuk arus lalu lintas di wilayah Anda, apakah terjadi kewaspadaan begitu, karena informasi yang kami dapatkan dari ruang gatekeeper sejauh ini ada beberapa ruas jalan yang terjadi karnaval begitu ya, ada gerak jalan ataupun ada pengalihan arus lalu lintas tadi di wilayah Mojoagung arah Jombang begitu, karena ada truk yang mogok begitu tadi untuk informasinya. Jadi buat Saudara Cakra yang akan berpergian bisa diupdate terus informasinya, apakah ada kewaspadaan di jalan yang Anda temui di 0852-9001061. Sudah Cakra, sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, sejumlah kota masih berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca. BMKG menyebut, cuaca cerah diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar, sementara kondisi berawan diperkirakan terjadi di Jakarta, Banda Aceh, Pontianak, Nabire, Pangkal Pinang, dan Jayawijaya. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama pada siang hingga sore akibat pertumbuhan awan konvektif. Sementara itu, masyarakat juga diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca apabila beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi hujan. Sementara di daerah yang mengalami cuaca cerah, warga diingatkan untuk menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengantisipasi suhu udara yang cukup panas pada siang hari. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan. Langkah ini penting agar masyarakat dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima kiriman video dari Bapak Agus menyampaikan ada insiden lalu lintas di jalur Surabaya Mojokerto, tepatnya okay. di Balongbendo Sidoarjo ya. Ini dekat SPBU Ciwi Kimia atau biasanya dikenal juga dengan SPBU Singkalan itu ya.
0: Oh gitu.
1: Itu ada insiden lalu lintas. Ini bagaimana untuk kondisi di lokasi saat Pak Agus melintas? Sudah tersambung di line telepon, silakan.
0: Baik, kita langsung saja ke Pak Agus. Selamat siang, Pak Agus.
4: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus, tadi untuk update-nya seperti apa pada saat jenengan lewat?
4: Ya, kebetulan saya ini dari Juanda arah pulang ke Kertosono Mbak. Iya. Jadi sebelum SPBU timurnya Ciwi Kimia, saya nggak tahu daerah mana ya. Itu ada laka yang arah ke Surabaya, itu berarti cukup parah itu. Iya. Dan kayak, dan juga saya nggak tahu itu langkahnya dari arah timur apa dari arah barat, saya kurang paham.
0: Oke, karena pas jenengan lewat sudah terjadi gitu ya langkahnya.
4: Oke. Ya sudah. Kayaknya juga sudah diamankan sama petugas, jadi sudah ada petugas kayaknya. Sudah dipinggirkan.
0: Baik.
4: Ya.
0: Baik. Untuk arusnya gimana?
4: Arusnya agak tersendat, tapi sebentar, paling sekitar 100 meter aja kok. Karena jalannya kan 4 jalur kan, 2 jalur ke barat, 2 jalur ke timur, jadi agak
0: lebar ya cukup, untuk cukup jalurnya.
4: Iya, agak lebar. Iya, alhamdulillah sudah ini.
0: Tadi pas
4: saya sih ini sudah mau mendekati terminal Mojokerto, sudah lancar kok kayaknya jalannya.
0: Nggih, tadi pas panjenengan lewat niku yang tertabrak apa sama apa, Bapak?
4: Saya nggak paham ya Mbak, tadi mobilnya warna merah gitu, soalnya tadi macet banget, saya nggak ngamati depan, ternyata ada laka, saya pikir ada kayak macet biasa gitu.
0: Baik, terima kasih ya. Banyak Bapak, ada yang mau disampaikan lagi?
4: Ya tetap hati-hati Mbak, tetap waspada di jalan, kita nggak tahu, kita mungkin siap, mungkin orang lain yang kurang hati-hati, nanti kita juga kena imbas.
0: Betul, ya, betul.
4: Bismillah aja, sholat hati-hati banyak.
0: Betul. Ge, terima kasih banyak Ge.
4: Sami-sami Mbak.
0: Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Agus tadi kita sudah tersambung bahwasannya ada laka begitu di wilayah Balongbendo Sidoarjo, tepatnya sebelum timur, dari arah timur SPBU Ciwi Kimia ada laka lalu lintas. Dari video yang diberikan untuk laka lalu lintasnya itu adalah sebuah mobil berwarna merah begitu, sudah ringsek di bagian belakangnya, sudah ringsek, tapi untuk sama apanya masih belum kami ketahui, akan kami informasikan kembali jika sudah mendapatkan data terbarunya terkait dengan laka di daerah timur SPBU Ciwi Kimia. Dan juga untuk arus lalu lintas di sana sudah lancar karena untuk jalurnya itu lumayan besar, bukan jalur yang sempit, jadi agak tersendat ketika terjadi laka saja, tapi setelah itu tidak terlalu tersendat untuk jalurnya.

0: Baik, Suara Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini kita sudah tersambung ya dengan Kasih Penanggulangan Pemadam Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, yakni Bapak Teddy Prasojo Esos, terkait dengan kebakaran rumah dan warung di Kasemben Blitar. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, ya.
0: Oke, Bapak, gimana kabarnya hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Ini jenengan teng pundi niki, Bapak?
1: Barusan selesai acara prosesi Pisawanan Agung.
0: Begitu. Ya. Oke, Bapak, untuk terkait dengan kebakaran rumah yang ada di Kasemben Blitar ini, kronologi kebakarannya bagaimana, Bapak?
1: Jadi, selamat pagi untuk warga Cakra Krishna Nganjuk. Jadi kami tadi pagi pukul 5 lebih 43 menit menerima laporan dari Saudara Ilham Sinatrio Gumelar menerangkan bahwa terjadi kebakaran rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, setelah menerima informasi tersebut, kami bersama rekan tim pemadam kebakaran bergegas menyiapkan alat guna untuk melaksanakan pemadaman rumah tersebut. Nah, alhamdulillah dalam tempo 2 jam rumah bisa kami padamkan, namun ada 3 korban jiwa luka bakar yang saat kami datang sudah dibawa ke rumah sakit Wafa Kasemben.
0: Oke, baik. Untuk kebakarannya ini tadi diterima pukul berapa, Bapak?
1: Pukul 5 lebih 43 menit.
0: Pagi nggih berarti.
1: Pagi, ya.
0: Nggih. Untuk unit armada dan juga personel yang diterjunkan dalam proses pemadaman ini berapa, Bapak?
1: Untuk unit armada yang kami terjunkan tadi 2 unit, untuk personel 7 personel yang berangkat.
0: Oke, baik. Untuk kendala yang dihadapi saat pemadaman ada tidak, Pak?
1: Untuk kendala kami mengingat sekarang musim kemarau, tapi untuk sumber air yang terdekat tadi memang agak jauh sedikit, tapi alhamdulillah
0: aman, ge.
1: Aman, ya.
0: Ge, untuk yang tadi korban luka, Bapak, dalam peristiwa ini tadi dibawa ke rumah sakit mana, ge, Pak?
1: Untuk korban luka dibawa di rumah sakit Wafa Kasemben.
0: Oke, baik. Untuk sejauh ini dugaan sementara penyebab kebakaran ini berdasarkan hasil investigasi awal apa, Bapak?
1: Untuk investigasi masih dalam penyelidikan tim Inavis Polres Blitar.
0: Oke, tapi untuk dugaan sementara ada tidak, Pak?
1: Untuk dugaan sementara pemilik rumah kemungkinan lalai ketika di sekitar perapian tungku itu ada bensin yang tercecer, jadi kurang safety ke area sekitarnya. Ya.
0: Oh, karena ada bensin yang tercecer di sekitar perapian, G.
1: Sekitar perapian, G.
0: Untuk rumah bangunan yang terdampak ini kondisi kerusakannya bagaimana, Pak?
1: Untuk bangunan hampir semuanya.
0: Oh, hampir semuanya.
1: Atapnya habis.
0: Untuk kerugian ditaksir sampai berapa, Bapak?
1: Ya.
0: Untuk kerugiannya ini ditaksir sampai berapa kira-kira?
1: Untuk kerugian diperkirakan sekitar 300 juta.
0: Waduh, lumayan ya, Bapak ya.
1: Iya, karena seluruh rumah habis.
0: Oh, nggih, tapi nggak sampai ke tetangganya begitu nggih, Pak?
1: Nggak, alhamdulillah aman, tidak sampai menjalar ke pemukiman sekitar rumah.
0: Oke, untuk langkah yang dilakukan petugas setelah api ini berhasil dipadamkan, memastikan tidak ada titik api yang tersisa tadi bagaimana, Pak?
1: Jadi kami tadi setelah melaksanakan pemadaman, dilanjutkan pembahasan, kita sis up terakhir, pengecekan terakhir.
0: Baik.
1: Mengelilingi rumah mana saja yang masih ada titik api dan tidaknya.
0: Baik, Pak. Mengingat saat ini juga musim kemarau, nggih, imbauan kepada masyarakat, Bapak, agar kejadian serupa tidak terulang, monggo.
1: Ya. Nggih. Jadi gini, untuk imbauan kepada masyarakat, di saat musim kemarau seperti ini, lebih waspada lagi ketika melaksanakan pembakaran sampah itu, supaya harus tetap ditunggu, jangan sampai ditinggal keluar atau kemana.
0: Oke, baik Pak. Kalau semisal nih Pak, masyarakat melihat atau mengalami kebakaran, apa langkah pertama ini yang harus dilakukan sebelum petugas itu datang ke lokasi Bapak?
1: Untuk langkah pertama, ketika sambil menunggu kami, mencari alat yang sekiranya bisa untuk memadamkan. Contohnya bisa handuk dibasahi, atau selimut dibasahi, kita tutupkan ke titik sumber api. Yang minimal melebihi media yang terbakar, semampu kita saja dulu.
0: Oke, Bapak, siap. Terima kasih, Ngge, Bapak, atas informasinya.
1: Iya, sama-sama, Ngge.
0: Baik, selamat siang, Bapak, selamat bertugas kembali.
1: Selamat siang, ya, terima kasih. Ngge.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo Esos tadi juga sudah berbagi informasi terkait dengan kebakaran rumah dan warung di Kesamben Blitar. Buat para sedulur cakra, tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan ya, karena tadi informasinya di dugaan awal itu ada ceceran bensin begitu. Dan untuk pemilik rumah itu lalai, ceceran bensinnya berada di sekitar perapian. Jadi lebih berhati-hati dan dicek lagi, karena di musim kemarau seperti ini hal-hal seperti itu sangat risen sekali, sangat membuat api itu cepat menyebar begitu ya kemana-mana. Jadi tetap diperhatikan dalam melakukan berbagai aktivitas.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana di wilayah Anda, Sedulur Cakra? Apakah di hari ini menemui kewaspadaan di perjalanan? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Dan kali ini kita juga sudah tersambung dengan Ibda M. Sutris Esos, selaku Kanit Rujawali Satlantas Polres Jombang, terkait dengan update kondisi arus lalu lintas imbas truk alami patah as di Peterongan Jombang. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Irma. Kabar?
0: Baik, Bapak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat selalu.
0: Lagi di mana ini, Bapak?
1: Kebetulan kami lagi di lokasi yang dimaksud.
0: Oke, baik. Untuk update terbaru kondisi arus lalu lintas di lokasi truk patah as di Peterongan, bagaimana, Bapak?
1: Oh, baik, terima kasih. Jadi tepat pukul 10.47 ini terkait dengan tergandeng yang asnya patah. Tadi kurang lebih sekitar 1 jam lalu, rekan-rekan dari unit Turjawali melaksanakan kegiatan pengamanan terkait dengan truk yang asnya patah tadi. Iya, untuk saat ini tadi sudah dilaksanakan rekayasa arus lalu lintas, dan hasilnya untuk saat ini memang tadi memang terjadi kepadatan. Saat ini sudah clear, tidak ada kepadatan. Okay. Jadi sehingga kami sedang menunggu teknisi yang dari Tulungagung masih dalam perjalanan. Demikian.
0: Oh, okay. Untuk titik tepatnya itu di mana, Bapak, truknya itu?
1: Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Hotel Yusro, agak ke timur kurang lebih sekitar 200 meter. Okay. Demikian.
0: Oke, baik. Untuk kendaraan dari arah mana ke mana tadi, Pak, yang paling berdampak kemacetan dalam insiden ini?
1: Terkait dengan dampaknya, yang jelas ini kendaraan truk ini kan dari arah Jombang menuju ke arah Mojoagung, Surabaya. Okay. Jadi yang terdampak adalah akses kendaraan yang dari arah Jombang mau ke Surabaya. Akan tetapi tadi sudah kami rekayasa arus lalu lintas, jadi kendaraan yang dari arah Jombang mau ke Surabaya sementara kita pergunakan jalur sebelah kanannya. Jadi kendaraan yang dari arah Mojoagung mau ke Surabaya sementara kita alihkan melalui jalan Romli Tamrin, jadi Pondok Darul Ulum Terowongan Jombang, nanti tembusnya di stasiun Jombang. Sehingga untuk sementara tadi kita pergunakan jalur tersebut untuk kendaraan yang dari arah Jombang menuju Surabaya. Akan tetapi saat ini sudah lancar, sudah kita normalkan kembali sesuai dengan fungsinya.
0: Baik, Pak. Untuk proses evakuasi truknya berarti sudah tidak ada di situ lagi ya truknya, Pak?
1: Untuk truk sementara masih di lokasi, kita masih menunggu daripada teknisi yang dari Tulungagung sudah perjalanan. Demikian.
0: Berarti sudah agak dipinggirkan begitu ya, Pak, untuk truknya? Atau bagaimana?
1: Sebenarnya sudah menepi, karena ini memang mengingat truk ini adalah truk besar, sehingga untuk kendaraan yang sumbu 4-5 ke atas itu kalau buat simpangan memang agak kesulitan. Tapi bisa dari kendaraan yang lain kecil-kecil bisa lewat, karena jalur tersebut lebar jaraknya kalau buat untuk simpangan masih bisa ya, tapi kalau sama-sama masih ada sisa untuk kendaraan bisa akses lewat situ, terutama untuk kendaraannya kecil. Demikian.
0: Baik, berarti untuk volume kendaraan saat ini juga masih belum terlalu padat ya, Pak, ya?
1: Di daerah. Betul, sekarang sudah aman, sudah lancar sekali, tidak ada hambatan, lancar, demikian.
0: Untuk kendala yang dihadapi petugas selama proses pengaturan ini ada tidak, Pak?
1: Sampai saat ini tidak ada kendala. Semua pengguna jalan ketika kita arahkan juga tertib mematuhi apa yang sudah kami perintahkan. Jadi tidak ada kendala.
0: Baik, demikian. Untuk imbauan Bapak yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan yang melintas di jalur Peterongan, mungkin Bapak selama proses penanganan berlangsung?
1: Baik, imbauan kami yang pertama tetap harus selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ketika sedang melaksanakan perjalanan, terutama berdoa dan dicek kembali kendaraannya mulai dari tekanan ban dan lain sebagainya, sehingga tentunya itu nanti bisa mendukung perjalanan kita lancar. Terus sementara ini untuk yang di lokasi sudah lancar, akan tetapi nanti ketika adanya evakuasi dari petugas atau teknisi datang, maka akan kita alihkan kembali untuk mempermudah daripada pelaksanaan kegiatan evakuasi tersebut.
0: Baik, demikian, Pak. Untuk terakhir, Pak, estimasi waktu penanganan yang tadi dari Tulungagung datangnya itu jam berapa, nggih, Pak?
1: Sebagai informasi tadi dari sopir truk tadi sudah perjalanan, tapi sampai saat ini juga belum datang. Tetapi nanti kalau sudah datang akan kami WA melalui nomor ini.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya untuk waktu dan informasinya.
1: Ya, terima kasih sami-sami, selamat bertugas, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bapak Ibda M. Sutris Esos, selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Jombang, tadi membagikan informasi terkait dengan update kondisi arus lalu lintas imbas truk alami patah as di Peterongan Jombang. Untuk update-nya di jam 10.53 menit ini, untuk truknya itu masih di sana. Cuman sudah lancar untuk arus lalu lintasnya karena mengingat jam-jam siang seperti ini tidak terlalu crowded untuk daerah Peterongan. Jadi untuk volume kendaraan pun juga tidak terlalu meningkat. Tetapi nanti jika teknisinya ini berada di Tulungagung, jadi masih perjalanan, jika sudah sampai akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas lagi agar mengangkut ataupun mengevakuasi truk gandeng ini lebih mudah, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Nanti jika sudah datang teknisinya yang dari Tulungagung akan diinformasikan kembali oleh Bapak Sutri selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Jombang, bagaimana rekayasa arus lalu lintasnya akan diupdate kembali oleh Bapak Sutri. Jadi buat sedulur cakra yang akan melintas di wilayah Peterongan Jombang, dimohon untuk berhati-hati dan selalu waspada. Karena memang mengingat untuk meskipun jalannya itu lebar, tapi sedang ada sebuah laka ya, truk yang mengalami patah as di daerah Peterongan Jombang. Tetap hati-hati di jalan dan juga jaga kewaspadaan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun

Bagi Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda. Jika menemui kewaspadaan di jalan, bisa diinformasikan kirim video ataupun foto di 0852-9001061. Sementara itu, Studio Cakra, harga sejumlah komoditas pangan nasional hari ini. Ini masih berfluktuasi ya. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga cabai rawit merah di harga Rp45.150 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam ras berada di kisaran Rp24.000 per kilo. Selain itu harga bawang merah tercatat sekitar Rp42.600 per kilogram. Sementara bawang putih berada di angka Rp43.200 per kilogram. Untuk komoditas beras, harga beras berkualitas medium berkisar antara Rp16.200 hingga Rp16.400 per kilogramnya. Sedangkan beras kualitas premium berada di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.900 per kilogramnya. Sementara itu, Sedulur Cakra, harga daging ayam ras diperkirakan sekitar Rp39.500 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp155.350 per kilogramnya. Masyarakat tetap diimbau ya untuk tetap bijak berbelanja dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Karena perubahan harga dipengaruhi oleh pasokan, distribusi, serta kondisi cuaca di berbagai daerah. Baik, Sudah Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah untuk harga kebutuhan pokok ini juga mengalami fluktuasi, kenaikan ataupun penurunan? Bisa diinformasikan saja kepada kami, karena di data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis itu untuk harga cabai rawit merah itu di harga Rp45.000, lalu di telur ayam ras itu Rp24.000. Ini masih fleksibel ya, untuk harganya masih stabil juga, tidak mengalami penaikan ataupun penurunan yang signifikan. Bagaimana di wilayah Anda, Sudur Cakra? Bisa diinformasikan di 0852-9001061. Dan Sudur Cakra, waktu juga sudah merapat di pukul 11 siang. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Sudur Cakra.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ada waspada, seru cakra untuk siang hari ini ada kendaraan truk gandeng mengalami patah as roda di wilayah Peterongan Jombang ya, seru cakra. Tepatnya Jalan Soekarno-Hatta sehingga rekayasa arus lalu lintas ini tadi diberlakukan oleh rekan-rekan dari unit Turjawali Satlantas Polres Jombang. Untuk saat ini arus lalu lintas ini terpantau cukup lancar setelah tadi sempat ada kepadatan. Namun setelah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh rekan-rekan Satlantas Polres Jombang sudah kembali aman dan lancar lagi. Diimbau untuk pengguna jalan yang melintas harap hati-hati kurangi kecepatan ya. Saat ini kendaraan truk masih berada di lokasi karena masih menunggu teknisi yang sedang dalam perjalanan untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Untuk Anda tadi sempat melintas di sana atau mungkin sempat terjebak kepadatan ya di jalur Peterongan Jombang, Jalan Soekarno-Hatta, bisa Anda sampaikan kepada kami. Jam 11 siang kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. 0852-9001-1061, Anda bisa update kondisi di wilayah Anda saat ini. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Seru Jakra, tadi kami juga sempat terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Balongbendo, Sidoarjo. Belum kami ketahui pasti ya untuk kendaraan yang terlibat apa saja. Namun dari pendengar Radio Jakra, Krisna tadi mengabarkan ada mobil warna merah mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Nah, ini kira-kira kendaraan tersebut terlibat kecelakaan dengan kendaraan apa? Kemudian kondisi korban seperti apa? Ini belum kami ketahui secara rinci ya, karena kami masih terus komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Santo Tempat dan juga Polres yang menangani insiden tersebut. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Terkait dengan laka di daerah Balongbendo, Sidoarjo, ini dari Aibda Syaiful Polsek Balongbendo, Sidoarjo, sudah di TKP Erika dan lagi proses evakuasi kendaraan yang terlibat. Jadi masih proses evakuasi, nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan kembali untuk dibantu on air ya, terkait dengan laka di daerah Balongbendo,
0: Sidoarjo. Jadi belum disampaikan ya untuk kendaraan yang terlibat apa?
1: Belum disampaikan karena beliau mungkin masih repot untuk evakuasi ya. Jadi masih evakuasi juga. Jadi kita masih menunggu untuk waktu terkait dengan on air laka di daerah Balongbendo, Sidoarjo. Selanjutnya untuk tadi Erika yang di Peterongan Jombang itu ada dari Pak Prayit sedang mengarah lewat Jombang ke Surabaya di timur lampu merah ke Plaksari macet parah gitu katanya. Karena memang untuk si truk gandengnya ini masih ada di lokasi ya. Nanti sekitaran mungkin sore karena masih perjalanan teknisinya tadi dari wilayah Tulungagung. Jadi lumayan jauh ya. Wilayah Tulungagung ke Jombang. Jadi untuk truknya juga masih berada di lokasi, akibatnya arus lalu lintas juga masih terjadi kemacetan, tapi masih lancar, tapi nggak terlalu lancar gitu untuk arus lalu lintas yang diinformasikan oleh Pak Prayit yang sedang melintas di wilayah Keplaksari, Jombang. Selanjutnya dari Mas Yulio menginformasikan di daerah Kampung Inggris bahwasannya ada lomba maraton 10K ini Rika. Jadi untuk arus lalu lintasnya agak sedikit padat ya, karena memang untuk pelarinya itu sampai ke hampir ke tengah jalan ini Rika. Untuk maraton larinya. Jadi buat Sedulur Cakra yang melintas di wilayah Kampung Inggris, hati-hati di jalan dan selalu waspada ya, karena memang kalau maraton seperti ini kan tidak satu orang gitu, jadi dia berjejer-jejer, takutnya nanti kalau semisal kita jalan nabrak begitu. Jadi harus meningkatkan kewaspadaan di sekitar Kampung Inggris karena terjadi ada lomba maraton 10K. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara untuk Anda di siang hari ini ya, melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan ya, kirim foto videonya 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru Cakra, saya masih dibantu oleh rekan gatekeeper untuk terus menyambungkan rekan-rekan yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait dengan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo hingga saat ini kondisinya seperti apa. Kemudian di titik atau blok kawasan mana saja kebakaran terjadi? Apakah sudah bisa dihitung untuk luas area yang terdampak hingga saat ini berapa? Dan juga untuk selengkapnya seperti apa? Sudah berhasil tersambung ya Seru Cakra dengan Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Bambang Supri Suryono. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak Erika, Waalaikumsalam.
0: Sebelumnya terima kasih Bapak Bambang sudah disempatkan waktunya siang hari ini untuk on air bersama kami, nggih. Terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo hingga hari Rabu ini, Bapak, bagaimana kondisi terkini kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo? Mungkin bisa disampaikan.
1: Terima kasih juga atas waktunya ya. Sekalian kami juga menginformasikan ke publik ya. Jadi sampai siang ini itu kondisinya api belum bisa dipadamkan. Meskipun tidak sedahsyat kemarin ya apinya, namun sampai siang ini belum dapat dipadamkan. Dan seluruh personel kami, baik dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dibantu oleh kepolisian, baik Polres dari Probolinggo, Polsek Sukapura juga Kabupaten Probolinggo, maupun dari Polsek Mojokusumo Kabupaten Malang. Nah, tentunya juga ada unsur TNI yang terlibat, dan juga dari BPBD ya, BPBD Kabupaten Probolinggo maupun Kabupaten Malang. Dan tadi ini sudah hadir juga dari BNPB Provinsi Jawa Timur. Kemudian kalau yang lain itu ada Masyarakat Peduli Api, bentukan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian warga desa Ngadas Kabupaten Malang, warga desa Ranupane Kabupaten Lumajang, dan juga ada pemandu gunung ya, pemandu gunung Semeru di kami, di TNBTS juga membantu. Dan kami mengapresiasi juga kepada Ibu Kapolres Probolinggo, selain mendukung untuk petugas atau personel dari kepolisian ya, beliau juga hadir tadi malam itu sampai jam 02.30. Terima kasih atas dukungannya. Dan siang ini beliau juga akan hadir di lokasi untuk terus memantau.
0: Ya. Baik, api pertama kali muncul atau terdeteksi itu hari Senin ya Bapak kabarnya?
1: Hari Senin sekitar pukul 17.00.
0: Jam 5 sore berarti ya?
1: Iya betul.
0: Ya. Berarti hari ini hari ketiga hitungannya atau hari kedua Bapak?
1: Ya kalau kejadian sebenarnya ya kita hitung pada pukul berapapun itu satu hari.
0: Satu hari.
1: Jadi ya ini hari ketiga hari kami melakukan pemadaman ya.
0: Hari ketiga, hingga hari ketiga ini titik atau blok kawasan mana saja Bapak yang terbakar?
1: Sebetulnya ini hanya di satu area ya atau satu blok ya. Jadi kemarin kejadian awal itu kan di atas ya, di atas tebing, di atas tebing kaldera Tengger itu yang menuju ke savana dan laut pasir. Kemudian setelah itu api merembet ke bagian tebingnya. Nah, di sini ini hanya ngeblok di situ, jadi api tidak ke mana-mana, hanya sekitar area itu. Dan kami tetap mengantisipasi agar api tidak merembet sampai ke daerah atau lokasi kunjungan wisata, apalagi sampai ke pemukiman seperti itu.
0: Jadi kemarin kan ada kabar sudah merembet ke savana itu belum, nggih Bapak?
1: Kalau savana di area kunjungan belum, ini masih hitungannya masih di tebing lah, di tebing. Ya, kami antisipasi yang utama itu di bawah, yang nantinya juga mengarah ke ada di situ destinasi ya untuk pengunjung, kemudian ada juga lokasi untuk pedagang warga sekitar seperti itu. Ya.
0: Jadi untuk hingga siang hari ini titik apinya berada di mana saja, Bapak?
1: Untuk titik api tetap di area Watu Gede ya, di tebingnya itu Watu Gede, dan ini kemungkinan kalau ke sebelah timur ya, sebelah timur itu ke Blok Jantur ya, walaupun itu satu tebing ya, satu tebing, kemudian yang ke barat itu menujunya nanti ke Jemplang, dan kami harapkan tidak sampai ke sana, karena di sana itu kan tempat ini ya, selain warga yang melintas, juga di situ juga pengunjung sering berkunjung di area situ.
0: Ini kemarin juga ada kabar ada penutupan di jalur Lumajang dan Malang, gak, Bapak? Ada tiga pintu yang ditutup.
1: Ya, untuk saat ini kami yang utama sebetulnya kami menutup di pintu Jemplang Kabupaten Malang. Karena pintu itu jadi akses pengunjung yang dari Lumajang dan Malang untuk menuju ke area kaldera Tengger yang di savana sama laut pasir. Jadi sementara pengunjung tidak diperbolehkan dulu melalui jalur tersebut. Jadi kalau mau berkunjung ke Bromo itu bisa melalui di pintu masuk Wonogiri Kabupaten Pasuruan dan juga pintu masuk Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo.
0: Ya. Jadi untuk Lumajang dan Malang sementara ditutup nggih, Bapak
1: ingat. Sementara ditutup nggih. Tapi kalau yang Lumajang yang di Ranu Regulo, itu masih dibuka, Mbak, untuk kunjungan wisata karena kan tidak terdampak dengan kejadian kebakaran ini, ya.
0: Jadi kalau yang di Lumajang Ranu Regulo masih dibuka untuk saat ini. Untuk ini, Bapak, mungkin dugaan sementara terkait dengan munculnya kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini kira-kira apa, Bapak?
1: Kalau kepastiannya kami belum bisa memastikan ya, memastikan penyebabnya karena ini. Itu masih dalam penyelidikan. Kami juga dibantu dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan yang di Surabaya. Kita akan bersama-sama membantu untuk menyelidiki penyebab dari kejadian kebakaran ini. Nah, sementara kalau secara gambaran umum, kalau kebakaran di Indonesia ini kan saya sampai sekarang ya, apalagi di TNBTS itu belum ada yang disebabkan oleh alam. Jadi kayak gesekan batu karena panas, ada hal lain itu belum pernah terjadi, khususnya di TN Bromo Tengger Semeru. Nah, yang pengalaman kami kejadian tahun-tahun sebelumnya itu dominan di aktivitas manusia. Kemarin yang flare itu kan juga itu aktivitas manusia yang pre-wedding. Kemudian ada juga aktivitas pengunjung yang membuat api unggun, kemudian setelah selesai dan mau meninggalkan lokasi itu api unggun itu tidak dipadamkan 100%. Jadi masih ada sisa bara api yang itu nantinya terbawa oleh angin. Jika mengenai rumput pasti akan menyebabkan kebakaran seperti itu.
0: Oke, baik. Ini terakhir Bapak Bambang, mungkin bisa disampaikan himbauannya kepada para pengunjung Gunung Bromo di situasi yang saat ini, apa saja yang perlu diperhatikan? Monggo.
1: Yang pertama tentunya kami mohon maaf atas kejadian ini sehingga satu akses di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak dapat dilalui oleh pengunjung dan kami tutup untuk sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, yang kedua kami menghimbau kepada warga, kemudian pengunjung, wisatawan dan juga pelaku jasa wisata untuk mematuhi batasan kunjungan saat ini yang kami lakukan. Jadi untuk tidak melalui pintu Jemplang terutama, baik untuk menuju ke savana atau laut pasir dan juga kembali dari savana atau laut pasir seperti itu. Dan yang ketiga, jika pengunjung berwisata di area Bromo, khususnya di kaldera Tengger ya, mohon untuk sementara tidak mengunjungi area savana. Ini untuk keselamatan pengunjung itu sendiri maupun demi kelancaran tugas kami untuk melaksanakan upaya pemadaman seperti itu. Ya, yang terakhir, jika berwisata kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan kejadian kebakaran ya. Kalau api unggun sebetulnya di pada saat pengunjung itu memesan tiket online ya di kami itu sudah ada klausul untuk tidak membuat api unggun. Kami mohon untuk dipatuhi seperti itu. Dan juga aktivitas lain yang dapat merusak kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Okay. Mungkin sementara itu.
0: Okay. Bapak Bambang, kami. Ini untuk upaya pemadaman selain dilakukan secara manual atau gebek ya biasanya nggih Bapak. Yeah. Kalau di kawasan hutan, apakah ada alat bantu lainnya yang sudah disediakan di sana Bapak?
1: Kalau pemadaman kami menggunakan beberapa alat ya. Yeah. Yang manual itu pakai gebyok, kemudian kami sediakan mobil tangki ya pemadaman untuk menyemprot, kemudian ada jet shooter ya untuk biar masing-masing individu di petugas itu mobilitasnya bisa leluasa itu ya pakai jet shooter digendong kemudian menyiram di api yang menyala. Kemudian selain itu, kalau yang cara manual sekali, biasanya kita menggunakan ranting pohon ya. Ranting pohon itu juga efektif untuk memadamkan api. Nah, sementara kalau yang non manual, ini kan biasanya dilakukan dengan nano ya, water bombing ya, water bombing melalui helikopter, ya seperti itu. Oh. Nah, ya. Untuk hal tersebut kami juga sudah melalui surat ya ke gubernur dan kemudian sudah ditindaklanjut sama BNPB Provinsi Jawa Timur jika secara analisa itu harus dilakukan water bombing maka itu akan segera dilakukan. Tapi untuk sementara kami baru melakukan upaya pemadaman dengan peralatan yang di darat, belum di udara.
0: Belum di udara, masih manual ya. Ingatan nggih Bapak ya.
1: Iya, betul.
0: Nggih, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Luar biasa, semoga bisa segera padam nggih Bapak.
1: Amin. Mohon dukungan masyarakat semua
0: nggih. Semoga lancar untuk proses pemadamannya, bisa segera aman kondusif kembali. Terima kasih Amin. Bapak, selamat siang.
1: Sama-sama Mbak Erika, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya Seru Cakra, baru saja tersambung dengan Bapak Bambang Suryono. Beliau merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo hingga saat ini.

0: Ya, Seru Cakra, siang hari ini kami juga terima informasi adanya insiden lalu lintas ya di wilayah Balong Bedo Sidoarjo. Ini tadi belum kami ketahui pasti untuk kendaraan yang terlibat siang hari ini apa saja, kemudian juga kondisi korban seperti apa, kronologinya bagaimana. Yang pasti tadi karena imbas kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di sana juga cukup padat ya Seru Cakra, karena jalur utama sehingga banyak kendaraan pribadi, kemudian kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Saat ini sepertinya sudah terevakuasi juga oleh rekan-rekan Polsek Balong Bendo Sidoarjo ya Seru Cakra, atau mungkin masih proses dari evakuasi tersebut. Anda yang melintas di sana bisa disampaikan ya kondisinya seperti apa. Dan sudah tersambung Seru Cakra dengan Aibda Syaiful, anggota Lantas Polsek Balong Bendo Polres Sidoarjo, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Balong Bendo Sidoarjo. Selamat siang Bapak Syaiful, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Oke, Bapak Syaiful, ini tadi kami terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Balong Bendo Sidoarjo nggih Bapak?
1: Iya betul, lokasinya di Jalan Raya Singkalan, tepatnya itu sebelah timur kurang lebih 100 meter SPBU Ciwi, dekat Ciwi yang besar sebelah kiri kalau datang ke
0: timur SPBU Singkalan ya, atau Ciwi ini ya, tadi ya Ciwi ya, enggak. Bapak, ini tadi insiden melibatkan kendaraan apa enggak?
1: Kendaraan, 4 kendaraan, 1 sepeda motor.
0: Kendaraan sepeda motor dengan
1: 3 kendaraan, jadi 1 truk wingbox, 2 kendaraan Daihatsu Sigra, 3 kendaraan pickup, dan sepeda motor.
0: Kecelakaan beruntun gitu nggih Bapak?
1: Iya betul.
0: Ini tadi keempat kendaraan juga mengalami kerusakan semuanya atau bagaimana Bapak?
1: Ya, untuk kejadiannya menurut keterangan dari saksi yang di lokasi, kendaraan pickup itu akan membelok ke kanan, mungkin arah Perning itu istilahnya. Kanan, di belakangnya kendaraan pickup ada kendaraan Sigra. Nah, Sigra ini tertabrak dari belakang kendaraan wingbox. Jadi kendaraan wingbox ini nabrak kendaraan Sigra, kemudian nabrak pickup. Nah, kendaraan pickup melaju ke kanan, tertabrak sepeda motor dari arah barat ke timur.
0: Dari lawan arah berarti nggih sepeda motor ini. Ada korban atau tidak Bapak? Korban luka maupun korban jiwa?
1: Ya, untuk saat ini informasi yang di lokasi tadi ada 2 kendaraan, ada 2 luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik. Namun saya belum ke sana karena ini tadi masih evakuasi kendaraan. Jadi saya belum tahu kondisinya seperti apa karena saya belum ke lokasi, mesti lokasi, belum ke rumah sakit.
0: Ini 2 korban dari pengendara sepeda motor atau dari pengemudi salah satu 3 kendaraan ini Pak?
1: 1 dari penumpang kendaraan Sigra, 1 pengendara dari sepeda motor.
0: Baik, saat ini masih proses evakuasi Bapak atau sudah selesai?
1: Ya, ini kita masih evakuasi, sudah kita tepikan. Nah, ini sudah lancar semua.
0: Sudah lancar arah semuanya di kedua arahnya. Betul, ini betul. Kendaraan dibawa ke Polsek atau ke Polres Bapak?
1: Ya, untuk sementara masih di titipan Polsek. Nanti untuk tindak lanjutnya akan dilimpahkan pendalaman lebih Polres.
0: Baik, terakhir Bapak Syaiful, mungkin ada himbauan bagi pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polsek Balong Bendo Sidoarjo ini, monggo.
1: Nah, kami berharap kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan selainnya untuk tetap hati-hati, waspada, jaga jarak aman. Apabila Anda mengalami kelelahan, silahkan beristirahat dulu, jangan dipaksakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah disempatkan siang hari ini. Semoga lancar untuk proses evakuasinya, nggih, untuk siang
1: amin,
0: hari ini.
1: Amin, amin.
0: Nggih, selamat melanjutkan tugas. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja tersambung ya Seru Cakra dengan Aibda Saiful, anggota lantas Polsek Balong Bendo, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi siang hari ini, ternyata melibatkan 4 kendaraan. Ada satu kendaraan truk Wingsbok, kemudian ada mobil Sigra, mobil pick up, dan ada kendaraan sepeda motor.

0: Hati-hati ya, Seru Cakra, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara maupun juga mengemudi akan belok ya, kemudian juga akan melintas di persimpangan, itu harap diperhatikan dari spion ya. Kalau mau belok ke kanan ini kan pasti butuh ini ya, lihat ke belakang juga, ada nggak kendaraan lain dari belakang. Takutnya ternyata ada kendaraan lain dari belakang. Nah kalau pelan nggak apa-apa ya, tapi kalau ternyata kendaraan dari belakang ini jaraknya sudah dekat, kemudian juga kencang, kan nggak bisa kita ini tiba-tiba belok, Seru Cakra ya. Jadi harus diperhatikan kembali situasi yang ada di sekitar Anda apabila akan memanuver kendaraan seperti itu. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
1: Selamat siang Mbak.
0: Mas Kopeng, posisi di mana sekarang?
1: Ini posisi di jalur mana? Imbang-imbang yang ada kecelakaan laka itu loh Mbak, refleks. Dokter refleks guling itu Mbak.
0: Oh. Muatannya. Ngimbang Lamongan.
1: Ya, ya.
0: Ada truk triplek terguling. Terguling itu ke badan jalan.
1: Di badan jalan yang kemarin diinfokan Mas Azri loh, muatannya yang guling.
0: Muatannya. Ini berarti masih ada di lokasi pindah muat ya.
1: Iya, masih dievakuasi ya, pindah muat ya.
0: Berarti kejadiannya sudah dari kemarin tapi belum beres juga untuk pindah muat dan evakuasinya ya, Mas Kopeng?
1: Betul, udah tak kirimin videonya tadi. Ya.
0: Wah, antriannya panjang sekali nih, Mas.
1: Iya, ya lumayan, Pak. Ya.
0: Kendaraan besar-besar yang melintas di sana ya.
1: Nah, ini ada si Komo juga ini, dampak besar.
0: Dampak besar. Ini menutup satu lajur. Ini Mas Kopeng berarti arah ke Lamongan ya? Atau kemana?
1: Rutenya di Tuban, Mbak, ini Mbak.
0: Oh, ke Tuban. Ya. Oke. Nah, untuk kendaraan yang tergulingi tadi dari arah Lamongan menuju Jombang ya?
1: Betul sekali, kirim deh. Itu di Lehut, Mbak.
0: Ke arah sana ya. Sebenarnya untuk truk triplek itu, muatan triplek itu ya. Oh, ini Fuso. Ya, membantu mengatur arus lalu lintas siapa ini, Mas?
1: Kayaknya supir paling
0: kalengkernet, Mbak. Bukan dari petugas kepolisian ya?
1: Bukan, enggak ada tadi itu.
0: Oh, tidak ada. Tapi ada mobil ini ya tadi, apa namanya, derek, mobil apa ya itu tadi Mas?
1: Ya derek, ada derek tadi.
0: Tadi ada mobil derek, ini mungkin bantu evakuasi juga biar cepat selesai gitu ya Mas ya?
1: Ya betul,
0: baru ditarik. Baru ditarik, betul. Ini muatannya banyak sekali ya Mas Kopeng.
1: Banyak itu Pak.
0: Mindah satu-satu ini sampai sore, sampai jam 2 ya. Mungkin masih ramai kayak gini nih ya. Driver-driver harus hati-hati yang melintas di sana. Oke.
1: Untuk cuaca atau merik ini Pak.
0: Oke, siap, panas terik dari Jombang sampai Lamongan ya. Tidak ada redupnya.
1: Iya, beli SD jumbo ya, tapi dulu ntar.
0: Beli SD jumbo, belinya di mana nanti berarti? Berhenti di mana?
1: Sekitar Babatan paling,
0: Mbak. Oh, sekitar iya. Babatan sana saja. Ini. Oh, iya ya. Iya. Ada langganan di sana kayak di Gatsu.
1: Iya, ada langganan betul. Kalau Mas Azir kayak libur ini.
0: Oh, libur. Tumben, jarang banget loh libur ya. Alhamdulillah libur.
1: Iya. Ada istirahat. Keperluan.
0: Oh, ada perlu. Saya kira mau istirahat di rumah. Ternyata ada perlu. Oke, baik. Hati-hati Mas Kopeng, ditunggu update-nya nggak ya? Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, ada evakuasi muatan truk ya. Ini tadi muatan triplek karena truk terguling kemarin, Seru Cakra. Ternyata masih dievakuasi untuk muatan tripleknya. Muatannya triplek juga banyak sekali, Seru Cakra. Ini tadi dikirimkan videonya oleh Mas Kopeng, sehingga sepertinya juga waktu yang dibutuhkan masih cukup lama untuk kepindah muatannya, maksudnya di ke truk yang lainnya, seperti itu ya. Tetap hati-hati, antrian kendaraan di sana lumayan panjang, dominasi dengan kendaraan muatan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Dingimbang Lamongan Seru Cakra. Ini tadi ada pemindahan muatan triplek, ini milik dari truk yang terguling kemarin Seru Cakra. Untuk posisinya di lajur Lamongan arah ke Jombang ya, sehingga yang bisa digunakan hanya satu lajur saja untuk jalur di sana. Harus bergantian dengan lawan arah. Hati-hati Seru Cakra karena arus lalu lintas di sana juga cukup padat di siang hari ini.
1: Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan. Meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconte. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali untuk kami dan juga seluruh cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Waspada seru cakra yang melintas di jalur Peterongan Jombang, tadi ada kendaraan truk mengalami patah as di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Ini kendaraan truk gandeng ya, seru cakra. Dari unit Rujawali Satlantas Polres Jombang juga telah mengamankan lokasi kejadian. Arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan, sehingga yang tadi dilakukan rekayasa arus lalu lintas. Kendaraan dari arah Mojoagung menuju Jombang, petugas mengalihkan arus melalui kawasan Pondok Pesantren Darul Ulum hingga tembus ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Sementara itu, kendaraan dari arah Jombang menuju Mojoagung atau Surabaya dialihkan ke jalur sebelah kanan dengan beberapa penerapan sistem kontraflow di lokasi kejadian. Kanit Rujawali Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Sutris, tadi juga sudah menyampaikan saat ini telah kembali lancar untuk arus lalu lintas. Kendaraan truk yang mengalami patah as masih berada di lokasi karena masih menunggu teknisi yang sedang dalam perjalanan. Untuk Anda yang melintas di sana, jangan lupa kurangi kecepatan dan patuhi arahan petugas saat melintas di kawasan tersebut.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra, siang hari ini Anda menjumpai kewaspadaan di jalur mana saja? Apakah untuk jalur tersebut hingga harus dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh rekan-rekan Satlantas Polres setempat atau masih cukup aman dan lancar saja? Bisa Anda kabarkan dengan kami ya di 085291061. Masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Alvan Amar. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Saya langsung cek informasi dulu ke Ima.
1: Satu pesan masuk dari Mbak Dian, ini menginformasikan untuk wilayah Kepung Kediri, itu cuacanya agak redup nih Erika. Okay. Jadi gak cerah terik, tapi cerah berawan di daerah Kepung Kediri ya. Jadi sepertinya nanti daerah Kediri akan terjadi hujan lokal ini ya.
0: Sepertinya.
1: Karena memang dari BMKG itu mengantisipasi bahwasannya di hari ini bakal terjadi hujan lokal, begitu, hujan gerimis kecil. Tapi entah di daerah mana dan apakah betul atau tidaknya, BMKG pun belum bisa memastikan, karena memang untuk hujan lokal kan tidak bisa diprediksi jauh-jauh hari. Bisa diprediksinya H-1 hingga setengah jam. Betul. Dari terjadinya hujan lokal, begitu. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan, untuk saat ini sudah harus membawa mantel ya. Karena memang untuk cuaca tidak bisa diprediksi, kadang hujan, kadang juga cerah hingga terik, begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Selanjutnya dari Mbak Ratna menginformasikan bahwa di wilayah Gorjoyoboyo, Kota Kediri, ini sudah mulai terpasang ini Erika untuk apa ya, tenan begitu. Karena akan ada festival pasar rakyat di Gorjoyoboyo, Kota Kediri. Ya, akan digelar kapan ini saya pasti mencari informasinya ya, karena Mbak Ratna ini menginformasikan saja bahwasannya di wilayah Gor itu sudah ramai sekali tenan-tenan, tapi masih belum ada tenannya, masih belum ada yang jual.
0: Okay.
1: Jadi masih diberdirikan tenan-tenannya saja, karena akan menjelang festival pasar rakyat yang bertempat di Gorjoyoboyo, Kota Kediri. Selanjutnya dari Mas Taufik menginformasikan untuk di wilayah Ngawi, ini suhunya 30 derajat ini. Sudah lumayan panas,
0: lumayan
1: ya,
0: panas ya.
1: Dari pagi hari tadi kan cuma 20-an, sekarang di siang ini sudah 30 derajat. Tapi di studio ini Erika, sepertinya di luar lumayan redup ya ini. Sepertinya akan terjadi hujan ya hari ini.
0: Waduh, belum tentu juga ya.
1: Oh iya, karena biasanya meskipun redup sampai sore pun tidak ada hujan.
0: Tidak
1: ya,
0: ada hujan, betul.
1: Tapi untuk di wilayah Nganjuk, Kalianyar, ini untuk cuacanya pun juga redup ya. Tidak yang panas terik, jadi cerah berawan begitu. Selanjutnya informasi dari Mas Yahya melakukan perjalanan dari Ungaran menuju ke Mantup Lamongan. Saat ini sudah sampai di Jatikalen, untuk arusnya pun ramai lancar. Kondisi cuaca sama di daerah Nganjuk ini, cerah berawan. Bu Wiwi juga menambahkan informasi perjalanan dari Gresik menuju Kediri, melintas di kawasan Purwo Asri, untuk arusnya pun terpantau ramai lancar. Kondisi cuaca pun juga sama, cerah berawan. Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang cerah berawan, ada juga yang panas terik ya di siang hari ini, berbeda-beda. Namun rata-rata memang cerah, seru jagra ya. Tetap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah. Seru Jakra, kemarin kami juga terima update ya dari BPBD Kabupaten Trenggalek terkait dengan beberapa wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan laporan dan monitoring BPBD Kabupaten Trenggalek. Hingga saat ini, Seru Jakra, ada 8 kecamatan di 15 desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Trenggalek. Paling banyak terjadi di Kecamatan Panggul. Di Kecamatan Panggul ini meliputi Desa Banjar, Ngelebeng, Besuki, Karang Tengah, Panggul, Kertosono, dan juga Ngerencak. Sementara di Kecamatan Tugu ada Desa Prambon, di Kecamatan Dongko ada Pandean dan juga Cakul, Kecamatan Gandusari ada Desa Wonoanti, Kecamatan Watulimo ada Desa Slawe, Kecamatan Kampak ada Desa Timahan, Kecamatan Pogalan ada Desa Wonocoyo, sementara di Kecamatan Trenggalek ada Desa Karangsuko. Jadi ada 8 kecamatan yang terdampak kekeringan. paling banyak terjadi di Kecamatan Panggul ya, Seru Cakra. Ini tadi informasi yang kami terima, ada 7 desa yang terdampak di Kecamatan Panggul. Sementara di kecamatan-kecamatan lain, ini rata 1 hingga 2 desa saja yang terdampak kekeringan di tahun 2026 ini. Pendistribusian air bersih juga terus dilakukan ya, Seru Cakra, oleh BBD Kabupaten Trenggalek. Terakhir itu dari data yang kami terima di hari Selasa 4 Agustus 2026. Ini disampaikan oleh rekan-rekan BBD Trenggalek. Jadi kondisi terparah itu ada di Kecamatan Panggul. Pendistribusian air bersih ini terus dilakukan, Seru Cakra. Jadi warga Trenggalek diimbau pada musim kemarau ini untuk lebih bijak dalam memanfaatkan air bersih di rumah. Jangan sampai stok air terbuang sia-sia untuk hal yang tidak penting. Bencana kekeringan di Trenggalek rutin terjadi pada saat musim kemarau panjang. Wilayah yang menjadi langganan krisis air tersebar secara sporadis di kawasan pegunungan hingga dataran rendah. Pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui beberapa posko, salah satunya di Kecamatan Panggul. Keberadaan pos di pesisir selatan tersebut cukup membantu untuk mempercepat distribusi bantuan air bersih. Jadi masing-masing desa, pemerintah desa ya, masing-masing pemerintah desa yang terdampak ini telah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BBBD. Jadi akan didistribusikan air bersih secara bergilir. Harapannya kebutuhan utama masyarakat bisa terpenuhi.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk siang hari ini? Apakah Anda melintas di wilayah Ngimbang Lamongan? Untuk di jalur Ngimbang Lamongan ada kendaraan truk muatan triplek terguling hingga saat ini masih dalam proses evakuasi. Terguling sejak kemarin Seru Jakra, muatan tripleknya saat ini sedang dipindah muat. Dan muatan ini juga cukup banyak ya, tripleknya cukup banyak sehingga takutnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi apabila Anda 1-2 jam ke depan ada agenda melintas di sana, harap waspada dan juga hati-hati. Saya cek informasi ke Ima.
1: Kami informasikan kembali bahwa di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, jalanan di Kecamatan Bumiaji, Desa Tulung Rejo, Kota Batu ini mengalami rekayasa lalu lintas karena ada Karnaval Desa Tulung Rejo. Untuk jalur alternatif yang disarankan, ini pengendara dari maupun menuju ke Kota Batu diimbau untuk menghindari jalur utama Bumiaji selama kegiatan berlangsung. Pengendara dengan tujuan Mojokerto dan sekitarnya disarankan menggunakan jalan tol atau jalan arteri Singosari melewati Kabupaten Malang sebagai jalur alternatif. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas di lapangan, kurangi kecepatan dan tetap waspada, rencanakan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan karena mengingat untuk karnavalnya ini lumayan panjang untuk jalurnya, jadi sepertinya bakal sangat terjadi kemacetan ya di wilayah jalan sekitaran Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Selanjutnya Rika dari Mas Kopeng ini katanya pas banget nih Rika untuk lagunya gitu. Tadi kan sempat diputarkan lagu apa itu tadi Rika yang terakhir itu?
0: Ada Kehadiranmu.
1: Oh gitu, kehadirannya siapa ini Mas Kopeng ini? Itu katanya Mas Kopeng pas gitu okay. Lagunya. Selanjutnya informasi dari Ibu Eni dari Desa Bajang Luyu menuju ke Ngelundo. Saat ini sudah sampai di Pasar Karangsemi. Informasikan untuk arus lalu lintas padat karena aktivitas pasar dengan cuaca cerah berawan. Mas Budi melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang. Lamongan ini sedang melintas di daerah Ploso Jombang. Tadi sempat melihat di Facebook Cakra Krisna terlebih dahulu, apakah di daerah Pasar Ploso Jombang ini ada kemacetan? Ternyata dari Mas Kopeng tadi ya, untuk informasinya di daerah Ploso Jombang aman, terkendali. Untuk cuaca pun di sana sudah mulai berawan juga ya, sama seperti di Nganjuk. Mas Kiki ini melakukan perjalanan dari Ndiwe menuju ke Ngeronggot. Saat ini sudah sampai di perempatan Kertosono, untuk arusnya ramai lancar di keempat arahnya. Dan untuk cuaca pun juga cerah, cenderung ke berawan begitu. Mbak Angel menanyakan bagaimana untuk jalanan di wilayah perempatan Pare, apakah di daerah Pare ini ada kepadatan yang berarti ataupun kewaspadaan yang ada di perjalanan, Erika?
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Anda melintas di wilayah Pare juga bisa ditambahkan ya kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini seperti apa. Sementara itu Seru Jakra di wilayah Tulungagung juga ada Tulungagung Bernostalgia 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026. Imbas pelaksanaan kegiatan tersebut ada diterapkan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Tulungagung. Jadi sekitar alun-alun akan disterilkan selama kegiatan berlangsung Seru Jakra. Untuk kegiatan ini, kawasan steril berada di seputaran titik nol. Mulai dari titik nol ke arah utara mengelilingi alun-alun. Kemudian ditambah dari depan Kodim sampai kantor Satlantas juga harus steril. Meskipun demikian, akses tetap diberikan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Jadi warga yang menuju ke kantor pemerintahan atau mungkin juga beribadah di Masjid Agung umum tetap boleh melintas, namun kendaraan diminta parkir di kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Seperti itu, Seru Jakra. Rekayasa arus lalu lintas ini diterapkan jam 7 pagi tadi, namun pelaksanaannya bersifat situasional atau tentatif ya. Kalau kondisi belum padat, ini masih diizinkan melintas. Namun apabila panggung sudah didirikan, aktivitas sudah meningkat, maka akan dilakukan penutupan total di sekitar lokasi. Jadi waspada dan hati-hati ya apabila Anda melintas di jalur dalam kota wilayah Tulungagung karena terselenggara Tulungagung Bernoskalgia 2026 di tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seruja kan arus lalu lintas di sekitar pasar Peloso Jombang ini di kedua arah masih terpantau lancar, tidak ada kendala maupun hambatan yang mengganggu arus lalu lintas ya. Cuaca juga cerah sekali, kemudian juga ini aktivitas masyarakat terlihat juga cukup ramai di sekitar lokasi. Anda melintas di mana, Seru Cakra, untuk siang hari ini bisa disampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa. 0852 9001061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Di Jalan Raya Papar Pare, Seru Cakra, berlangsung adanya gerak jalan yang melintas di jalur tersebut. Arus lalu lintas tidak dialihkan, namun harus bergantian karena memang gerak jalan menggunakan satu lajur yang ada di Jalan Raya Pare Papar maupun juga sebaliknya. Sudah ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas, jadi harap diperhatikan untuk kurangi kecepatan Anda saat berkendara maupun juga mengemudi. Ke Gatekeeper Ima.
1: Satu informasi kami dapatkan, update terkini dari Mas Bambang yang sedang melakukan perjalanan dari arah Gresik ke Surabaya. Ini sampai di Jalan Tambak Langon. Ini terpantau satu video yang dibagikan, macet total Erika, banyak sekali kendaraan truk bermuatan berat ya ini. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah arteri Gresik ke Surabaya, harap berhati-hati di jalan karena memang ini sangat macet ini ya. Sudah berjam-jam beliau di sana katanya begitu. Untuk macetnya karena apa ini masih belum ada informasi lebih lanjut, tapi dari video yang dibagikan oleh Mas Bambang ini banyak truk bermuatan berat yang berada di lokasi di Jalan Tambak Langon lebih tepatnya. Selanjutnya informasi kami dapatkan bahwasannya besok Erika, Kamis 6 Agustus 2026, pada pukul 7 itu ada simpatisan. Ada simpatisan terkait dengan pembunuhan almarhum Kang Nabil Holili Berbek, yang dimana untuk tempatnya akan berada di Pengadilan Negeri Nganjuk. Jadi seperti kemarin Erika, ada simpatisan yang datang untuk mengawal keputusan di Pengadilan Negeri Nganjuk, tepatnya pada pukul 7 pagi
0: sampai solidaritas dengan, gitu ya.
1: Betul, sampai dengan selesai. Jadi sepertinya untuk arus lalu lintas diberlakukan kayak kemarin juga ya, karena untuk jalurnya itu sama, tempatnya juga sama, Pengadilan Negeri Nganjuk lebih tepatnya. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Pengadilan Negeri Nganjuk pada pagi hari, bisa menggunakan jalur alternatif yang lain saja, karena pastinya di jam-jam seperti itu bakal rame oleh simpatisan yang datang. Selanjutnya untuk informasi yang kami dapatkan dari Mas Budi, melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang Lamongan, sudah sampai di daerah Lamongan juga. Ini menginformasikan kondisi arus lalu lintas padat dan juga cuaca cerah berawan. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, waspada dan juga hati-hati ya, Seru Cakra, untuk besok yang akan menuju ke wilayah Nganjuk Kota, karena ada aksi massa solidaritas kembali ya, seperti kemarin, tapi beda kasus. Namun pengaturan arus lalu lintas tetap sama seperti kemarin, ada penjagaan di simpang 3 Taman Nyawiji, kemudian di simpang 3 RSI Aisyah Nganjuk ya. Harap tetap hati-hati, kemudian juga waspada ya, Seru Cakra, kalau memang berpapasan dengan rombongan lebih baik mengalah saja.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi tadi Seru Cakra ada sebuah rumah milik warga desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamen, Kabupaten Blitar, ludes terbakar. Informasi yang kami terima dari Bapak Teddy Prasojo, Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, ternyata rumah tersebut ini terbakar sekitar jam 5 pagi lewat 43 menit. Kebakaran diduga dipicu dari kompor gas yang menyambar bensin di dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, 3 orang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wafa Kesamben. Sekitar jam 5 pagi lewat 43 menit dari pihak damkar menerima laporan kebakaran dari pelapor, yakni Ilham Sinatrio. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Kemudian disampaikan kejadian berawal sekitar jam 4:30 pagi saat pemilik rumah menyalakan kompor gas untuk menggoreng kopi. Ketika kompor dinyalakan, api langsung menyambar bensin yang berada di sekitar lokasi, kemudian mengenai lengan kanan korban. Api kemudian membesar hingga membakar seluruh perabot di dalam rumah. Korban diketahui bernama Sukatin, 73 tahun, warga Dusun Sembung, Desa Pager Gunung. Setelah api menyambar lengan kanannya, korban berlari meminta pertolongan kepada adiknya. Kobaran api pada tubuh korban berhasil dipadamkan, namun api yang sudah terlanjur membesar di dalam rumah ini sulit dikendalikan hingga menghanguskan bangunan beserta isinya. Selain menyebabkan 3 orang mengalami luka bakar, kebakaran juga menghanguskan uang tunai 9 juta, 3 sepeda motor, kemudian juga ada dokumen penting seperti sertifikat dan ijazah. Total kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 300 juta. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran terjadi akibat kelalaian pemilik rumah. Korban telah menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun karena kejadian tersebut murni disebabkan faktor kelalaian. Lebih hati-hati ya Seru Cakra, jangan dekatkan seperti bensin dan lain-lain yang lokasinya ini berdekatan dengan kompor, karena berbahaya, apinya bisa menyambar seperti itu ya. Karena ini jadi rugi ratusan juta seperti itu, karena di dekat kompor ada tumpahan bensin. Saya cek informasi dulu ke Imang.
1: Satu pesan masuk dari Bapak Setiaris ya, selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, ini memberikan informasi terkait dengan prediksi ketersediaan air bagi tanaman di bulan Agustus 2026 ini. Yang dimana sebagian besar wilayah Jawa Timur diprediksi akan mengalami ketersediaan air tanah yang rendah selama Agustus 2026. Kondisi ini dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan cadangan air di dalam tanah ini terus berkurang, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, terutama di lahan pertanian tada hujan. Sementara itu, wilayah yang masih memiliki ketersediaan air kategori sedang hingga cukup hanya berada di beberapa kawasan pegunungan dan daerah yang masih mendapatkan hujan lokal. Menghadapi kondisi tersebut, para petani diimbau untuk menggunakan air irigasi secara lebih efisien, menyesuaikan jadwal tanam, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga hasil pertanian selama puncak musim kemarau berlangsung. Jadi buat para petani, diimbau ya untuk memakai air irigasi secara lebih efisien ya Erika, mengingat untuk kemarau ini masih sangat panjang dan kemungkinan untuk hujan itu terjadi di bulan Desember mendatang. Selanjutnya informasi kami dapatkan ini dari wilayah Kediri terkait dengan BMKG juga ini mendeteksi dua titik panas atau hotspot di wilayah Kediri Raya yang dimana masing-masing berada di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Kota Kediri berada di Kecamatan Mojoroto, jika di Kabupaten Kediri ini berada di Kecamatan Gura yang menjadi titik hotspot di wilayah Kediri Raya. Meski begitu, masyarakat tidak perlu langsung khawatir ya, karena titik panas yang terpantau satelit belum tentu menandakan adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Karena menurut BMKG, hotspot ini merupakan area yang memiliki suhu permukaan lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Jadi untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran, tetap diperlukan pengecekan langsung di lapangan oleh petugas terkait. Jadi di musim kemarau seperti ini, pastinya masyarakat diimbau ya Erika untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar dan segera laporkan jika menemukan titik api agar bisa ditangani lebih cepat sebelum meluas. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, kami terima informasi tadi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang masih belum berhasil dipadamkan hingga hari Rabu 5 Agustus 2026. Memasuki hari ketiga, titik api masih terlihat di kawasan Tebing Watu Gede dan berpotensi merambat ke Blok Jantur di sisi timur. Petugas gabungan ini juga terus berjibaku melakukan pemadaman secara manual agar kobaran api tidak meluas ke kawasan wisata maupun pemukiman warga. Sempat on air ada Bapak Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menyampaikan hingga siang hari ini kondisi api memang tidak sebesar sehari sebelumnya, namun belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Menurutnya, proses pemadaman ini juga sudah dimaksimalkan dengan petugas gabungan yang sudah merapat di lokasi kejadian. Kebakaran pertama kali terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar jam 5 sore. Lokasi titiknya ada di kawasan Tebing Kaldera Tengger menuju Saf

Sementara itu, Sri Ucakra, wisatawan masih dapat mengunjungi Gunung Bromo melalui pintu Wonokitri Kabupaten Pasuruan maupun Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo. Adapun kawasan Ranu Regulo di Kabupaten Lumajang ini juga tetap dibuka karena tidak terdampak kebakaran. Terkait penyebab kebakaran ini dari pihak TNBTS ya, masih melakukan penyelidikan bersama Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Namun berdasarkan pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya, sebagian besar kebakaran di kawasan TNBTS dipicu oleh aktivitas manusia. Dalam proses pemadaman, petugas memanfaatkan berbagai peralatan. Selain itu, Balai Besar TNBTS juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BNPB terkait kemungkinan penggunaan metode waterbombing apabila kondisi di lapangan dinilai memerlukan penanganan dari udara. Diimbau kepada masyarakat, wisatawan maupun pelaku jasa wisata untuk mematuhi penutupan sementara di jalur jemplang, tidak memasuki kawasan savana selama proses pemadaman berlangsung, serta menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan seperti membuat api unggun atau menyalakan api di kawasan konservasi. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami ya, srucakra.cakrakrisna.com. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana sampai nanti di jam 2 siang. Baik, Studio Cakra, bagaimana di perjalanan Anda kali ini? Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Ataukah di wilayah Anda cuacanya berawan? Bisa diinformasikan kepada kami. Kirimkan di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes, masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes, masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Baik, Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Di siang hari ini bagaimana Studio Cakra di wilayah Anda? Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Dari Mas Kopeng ini tadi ternyata sudah sampai di wilayah Babat Lamongan ya.
0: Okay.
1: Dari Jombang menuju ke wilayah Tuban. Mm-hmm. Ini tadi juga sempat mengabarkan ada pindah muatan triplek ya.
0: Oh, yang tadi di jalan tadi ya.
1: Di jalur Ngimbang Lamongan. Mm-hmm. Kemudian saat ini sudah melintas di wilayah Babat Lamongan. Sekitar pasar Babat Lamongan kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai sekali. Mm-hmm. Banyak kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Kemudian juga ada kendaraan roda 2. Ini banyak kendaraan besar tapi kok kendaraan roda 2-nya pengendaranya tidak pakai helm ya.
0: Waduh,
1: nanti kok senggolan terus ini gimana ya? Padahal jalan besar, jalur utama ya. Ini kenapa kesadaran untuk melengkapi kelengkapan berkendara masih minim sekali?
0: Biasanya kayak warga lokal
1: warga
0: gitu ya.
1: Warga lokal yang alah dekat situ saja
0: betul.
1: Gitu ya. Jauh dekat apalagi melintas di jalur utama seperti ini kan harusnya tetap pakai helm ya.
0: Betul.
1: Harusnya tetap pakai helm.
0: Karena jalurnya juga besar ya.
1: Nah, jalurnya tuh ramai, banyak kendaraan besar yang melintas, kendaraannya waduh, truk tangki, truk box ya, truk trailer, ini kan besar semuanya ya.
0: Betul.
1: Nah, ini bahaya kalau tidak pakai perlengkapan
0: helm, gitu
1: berkendara
0: ya.
1: Seperti helm, betul. Jadi mungkin lebih diperhatikan ya, Seru Cakra.
0: Betul.
1: Arus lalu lintas ramai namun masih lancar, ini tadi sepertinya berhenti karena traffic light ya. Sepertinya.
0: Baik.
1: Karena ada di detik terakhir itu Mas Kopeng memelankan laju kendaraannya.
0: Oh, gitu.
1: Cuaca cerah ya wilayah Babat Lamongan dan sekitarnya. Kemudian kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Yudi, ini tadi melintas di Jalan Dirmojoyo, Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas kabarnya masih lancar, masih cenderung lengang ya, dilepas dari jam 1 siang kali ini karena mungkin cuacanya panas.
0: Betul.
1: Jadi tidak terlalu banyak aktivitas masyarakat di luar rumah. Ima.
0: Terima kasih Erika, lanjut ke Angga ya, silahkan.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap seseorang penerimaan berinisial DM yang diduga menyebarkan informasi bohong atau hoax terkait ajakan demonstrasi menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Polisi menyebut unggahan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan patroli siber dan menelusuri jejak digital dari akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi tidak benar. Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol R. Bagus Wibisono mengatakan, pelaku diduga menyebarkan video lama yang dikemas seolah-olah merupakan ajakan demonstrasi besar menjelang 17 Agustus 2026. Menurutnya, penyidik masih mendalami motif pelaku dan menghimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Beliau juga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya ke media sosial.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Sedulur Cakra, sebuah truk Fuso bermuatan tebu terguling di tikungan kawasan Kesamben, Kabupaten Blitar pada kemarin ya. Kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa, Selasa pagi itu menyebabkan arus lalu lintas di jalur nasional penghubung Blitar Malang sempat diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi berlangsung. Diduga truk kehilangan kendali saat melintas tikungan sehingga akhirnya terguling dan menutup sebagian badan jalan. Muatan tebu yang berserakan di lokasi membuat petugas kepolisian bersama instansi terkait harus mengatur arus kendaraan secara bergantian agar kemacetan tidak semakin panjang. Proses evakuasi truk membutuhkan alat berat karena posisi kendaraan menutup sebagian ruas jalan. Setelah evakuasi selesai, arus lalu lintas di jalur Blitar Malang kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pengendara diimbau lebih berhati-hati saat melintasi jalur kesamben yang memiliki tikungan dan tanjakan terlebih saat musim angkutan tebu di tahun ini.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sudut Cakra, di 0852-9001061. Menit ke-19 lepas dari jam 1 siang, kita update informasi ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Agung Resi masih tetap pantau Cakra Krisna ternyata.
0: Waduh,
1: ya.
0: Sip ya.
1: Iya, ini jadi masih setiap pantau suaranya Erika, Ima, Erika, Ima, Erika, Ima gitu.
0: Ya, emang kita berdua terus dari tadi ini, Agung.
1: Iya, dari pagi Erika, Ima, Erika, Ima, kok ini gak istirahat-istirahat ya. Agung sudah ini bosan mendengarkan kita. Atau gimana, katanya kok gak istirahat-istirahat ini. Ya, ini Akung sudah makan siang belum ya? Kondisi di Sengkun Brebek bagaimana Akung? Cerah atau tidak? Kira-kira bisa disampaikan juga ya. Ini kita bergeser dulu ke informasi dari Pak Riono, update harga ini apa namanya, harga apa pasar.
0: Oh gitu, harga bahan pokok.
1: Harga
0: ya.
1: Harga bahan pokok, betul. Per hari ini Rabu 5 Agustus 2026 ini di pasar Mantung Pujon ya.
0: Aduh, ini banyak sekali ya.
1: Banyak, benar.
0: Update-nya ini.
1: Banyak, betul. Dari cabai besar, kemudian cabai rawit, cabai keriting ada semuanya. Untuk cabai besar di sana 23.000, cabai rawit 36.000, cabai keriting 26.000. Kalau untuk ini, bentar, apa ya? Yang biasanya dicari oleh warga.
0: Bawang.
1: Bawang putih,
0: bawang putih, bawang merah.
1: Bawang putih lokal 26.000. Bawang putih lokal.
0: Terus untuk bawang merahnya?
1: Untuk bawang merah Bali lokal 25.000.
0: Oke,
1: saya juga ini ya, enggak tahu ini bedanya lokal.
0: Nah, ya. Iya, sama saya juga enggak tahu bedanya apa ya.
1: Beda apa namanya? Bentukannya itu mungkin seperti ya. Apa gitu, mungkin ya beda bentukan juga, beda rasa kadang kan,
0: varietasnya juga ya.
1: Betul, lokal dan juga impor itu kan beda. Nah, ini bawang putih lokal 26.000, bawang merah lokal 25.
0: Okay.
1: Murah ya. Bawang putih kemarin katanya masih di angka 30 ribuan. Kok ini sudah di angka 26.000?
0: Nah,
1: berarti
0: itu
1: cukup murah di sana ya.
0: Apakah cuman ada di Pujon saja ya ini
1: yang murah seperti itu,
0: iya,
1: atau ada di wilayah lainnya juga?
0: Karena
1: ya,
0: mengingat Pujon kan juga di apa ya, dataran tinggi.
1: Dataran tinggi mungkin di sana banyak yang nanam apa
0: mungkin
1: enggak ya.
0: Makanya harganya bisa murah.
1: Kemudian ada disampaikan tomat sayur 1.000.
0: Waduh, ini malah tambah lebih murah lagi nih.
1: Nah,
0: padahal
1: ya,
0: kemarin itu 3.000 loh.
1: Oh, itu tomat buah 3.000.
0: Oh, gitu.
1: Ada dua macam, tomat sayur, tomat buah. Kalau
0: oh, berarti yang lebih
1: sayur,
0: kecil ya?
1: 1.000. Iya, kalau sayur itu yang lebih kecil itu ya. Kalau tomat buah biasanya ukurannya lebih besar. Itu 3.000.
0: Oke.
1: Kemudian ini timun lokal, timun katanya kemarin mahal ya.
0: Oh, gitu.
1: Belasan
0: oh,
1: ribu
0: iya,
1: ya, info dari Pak Chandra Budi. Dua hari yang lalu tapi kayaknya ya. Atau berapa ini? Dua hari yang lalu atau enggak kemarin, kok saya lupa.
0: Oh, iya.
1: Pak Chandra itu pernah update harga timun di pasar Brebek ya, itu belasan ribu. Nah, ini timun lokal di tempatnya Pak Riono di Pujon itu 7.500.
0: Sangat murah sekali ya ini.
1: Murah sekali 7.500. Kemudian juga ini satu lagi harga apa lagi ya biasanya? Terong.
0: Oh iya,
1: 2.500. Murah ya. Jamur tiram 14.000, jamur kuping 15.000.
0: Mungkin yang mahal itu Erika, wortel.
1: Wortelnya ini antara 12.500 sampai 17.000.
0: Masih
1: tergantung jenisnya. Lumayan lah ya. Kemudian kalau untuk bawang bombay yang kecil, yang kecil sampai yang besar itu harganya 17.000 sampai 17.500.
0: Okay.
1: Bervariasi juga ya harganya. Ini di pasar Pujon, pasar Mantung Pujon, Seru Cakra. Kami update harga di sana, ternyata cukup terjangkau semuanya ya. Tapi kalau kita belanjanya ke sana kejauhan. Bensinnya
0: bensinnya
1: mahal,
0: sama aja
1: sama
0: ya,
1: aja
0: berarti
1: ya. Kemudian ini tadi Agung Resi menambahkan cuaca cerah ya di Brebes City.
0: Waduh, Brebes City ya namanya.
1: Siap Akung, terima kasih. Ini tadi Akung Resi ya update. Kemudian juga Pak Arif sedang pantau mau ke Pak Riono Pujon sampai Mbak Lilin ini pindah tugas belum berangkat-berangkat.
0: Ya,
1: aduh,
0: Arif,
1: gimana ya ini Pak Arif?
0: Pak Arif di mana aja ini dari
1: ayo,
0: kemarin?
1: Ayo Bu, Prete diajak sekalian gas nanti Pak Arif ya. Prete diajak nanti apa namanya ganti ini ngajak Mbak Ima ya, gantinya Mbak Lilin kan Mbak Ima gitu ya. Nanti kita sama-sama gitu ya ke sana. Kemudian ini tadi satu lagi informasi dari Pak Wardoyo berada di sekitar di Kalibening ini sepertinya ya.
0: Oh gitu.
1: Kalibening itu maksudnya Saradan ya.
0: Oh,
1: Pak Arif.
0: Mm-mm.
1: Bener apa enggak ini saya? Di Kalibening cuacanya cerah sekali, bahkan panas di sana katanya makan siang cari suasana baru. Makannya ikan bakar.
0: Waduh,
1: sama minumnya
0: enak sekali tuh.
1: Es degan, es kelapa gitu.
0: Mantap,
1: ya.
0: Mantap itu.
1: Tapi enggak di gelas, yang langsung di ininya apa
0: namanya? Oh, langsung
1: namanya?
0: Di degannya, langsung di degannya, kelapanya.
1: Gitu.
0: Ya?
1: Jadi lebih apa ya, segar, lebih mendalami,
0: nikmat ya,
1: lebih nikmat gitu ya. Ini bersama dengan keluarga Pak Wardoyo. Ima,
0: terima kasih ya Rika Dwi. Lanjut ke Angga, silahkan.
2: Informasi masuk dari Mas Faris, melakukan perjalanan dari Sukomoro ke Nganjuk Kota terpantau lancar dan cuaca cerah berawan. Ada Mbak Lilis, perjalanan dari Tanjung Anom menuju Kertosono sampai di sekitaran pertigaan Rempyang, arus lalu lintas ramai lancar dan banyak anak-anak yang melakukan persiapan gerak jalan ini kayaknya.
0: Oh gitu. Nah, persiapan atau sudah gerak jalan ini?
2: Ini masih persiapan ini. Laporannya,
0: oh, masih
2: info informasi yang masuk, masih baris berbaris di tempat. Lalu ada Pak Bambang dari Madiun ke Kediri, ramai lancar arus lalu lintas mulai dari Madiun Nganjuk sampai Kediri melalui jalur alteri, ramai lancar. Lalu ada Mbak Wida, perjalanan dari Lengkong menuju Jatikalen terpantau okay, lancar, cuaca cerah berawan. Ada juga informasi dari Bu Siska, arus lalu lintas dari arah Gondang ke Nganjuk Kota lancar dan cuaca cerah berawan. Ada juga laporan dari Pak Agus, melintas di Jalan Ahmad Yani hingga Ring Road Bogor, lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah berawan.
0: Terima kasih Angga Sadi. Sebelumnya ada Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, bagaimana di wilayah Anda untuk kebutuhan bahan pokok ini ya, harga bahan pokok bagaimana kalau di wilayah Pak Riono? Tadi untuk di wilayah Pujon, untuk harga pangannya itu masih relatif stabil ya untuk harganya. Tidak ada yang terlalu mengalami kenaikan yang signifikan ataupun penurunan, ini malah ada ini ya. Di Andewi itu harganya 1000 loh per kilogramnya. Padahal kemarin sempat 1500, sekarang turun lagi menjadi 1000 per kilo untuk Andewi ya ini. Untuk bawang pre itu di harga 9000 per kilogramnya. Lalu yang paling di apa ya, yang paling banyak dicari itu adalah cabai ya. Cabai besar, cabai rawit ataupun cabai keriting ini masih normal, harganya di 20-an ribu. Untuk cabai rawitnya agak sedikit mahal ya, ini di 36 ribu. Tapi masih normal, masih fleksibel juga untuk harganya. Tidak terlalu yang mengalami kenaikan yang signifikan begitu ya untuk harga-harga di wilayah UPT STA Mantung Pujon. Bagaimana untuk di wilayah sekitar Anda, Sedulur Cakra, apakah juga sama untuk harga bahan kebutuhan pokok ini tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan atau malah mengalami penurunan? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061. Sementara itu Sedulur Cakra, di musim kemarau saat ini tuh banyak sekali terjadi kebakaran. Salah satunya terjadi di sebuah rumah sekaligus warung milik pedagang di Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ini ludes terbakar pada hari Rabu pagi tadi, sekitar jam 5 pagi tadi ya, Saudara Cakra. Kebakaran ini diduga dipicu oleh api dari kompor yang menyambar bensin eceran saat sedang melayani pembeli. Akibat kejadian tersebut, 3 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Berdasarkan informasi di lokasi, saat itu pemilik warung sedang menggoreng makanan, sementara anaknya melayani pembeli bensin eceran. Diduga percikan api dari penggorengan menyambar uap bensin yang sedang dituang ke tangki sepeda motor, sehingga api langsung membesar dan dengan cepat melalap warung serta rumah yang menyimpan bahan bakar. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian dan warga segera melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah menghanguskan bangunan rumah, warung, serta 1 unit sepeda motor milik korban. Sementara 3 korban yang mengalami luka bakar langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini menjadi pengingat kepada kita semua ya, bahwa agar tidak menyimpan maupun menjual bahan bakar di dekat sumber api, terutama kompor atau peralatan memasak. Warga pun juga diimbau memastikan area dapur dan tempat penyimpanan bahan mudah terbakar tetap aman guna mencegah terjadinya kebakaran serupa.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu update informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana seluruh Cakra? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan? Karena tadi informasi yang masuk di ruang gatekeeper bahwasanya ada beberapa ruas jalan yang terjadi gerak jalan begitu, akhirnya untuk arus lalu lintas sedikit tersendat dan mengalami penutupan arus lalu lintas. Tapi kabarnya di jam-jam seperti ini tuh sudah hampir selesai. Tapi bagaimana untuk di lokasi yang Anda lalui, apakah masih ada kepadatan arus lalu lintas atau sudah lancar-lancar saja? Bisa diinformasikan kepada kami, kirim foto ataupun video di 08 529 1061. Sementara itu, sedulur Cakra, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memasuki hari ketiga dan hingga kini api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Petugas gabungan terus berupaya mengendalikan kobaran api yang melanda kawasan Blok Bantengan di tengah kondisi cuaca kering dan tiupan angin yang cukup kencang. Untuk mendukung proses pemadaman, Balai Besar TNBTS masih menutup sementara akses wisata melalui jalur Jemplang di Kabupaten Malang. Selain jalur Jemplang, akses Coban Trisula di Malang dan Senduro di Lumajang juga tetap ditutup hingga situasi dinyatakan aman. Penutupan dilakukan demi keselamatan wisatawan sekaligus memberi ruang gerak bagi petugas di lapangan. Sementara itu, wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo masih dapat menggunakan pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo maupun Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun, aktivitas wisata dibatasi hanya sampai kawasan Lautan Pasir, sedangkan di area savana ini masih ditutup sementara karena berada dekat dengan lokasi kebakaran. Balai Besar TNBTS mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan. Informasi mengenai pembukaan kembali jalur wisata akan diumumkan setelah proses pemadaman selesai dan kondisi kawasan benar-benar dinyatakan aman.

0: Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Yang apa lonceng sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur didatkan di Kediri, langsung dilonceng oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
2: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
1: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat, bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap, Mas, ada perikanan, pertanian.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

Baik, Seru Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur ini akan mengalami ketersediaan air tanah yang rendah selama Agustus 2026. Kondisi ini dipengaruhi musim kemarau yang semakin menguat sehingga cadangan air di dalam tanah ini terus berkurang dan meningkatkan risiko kekeringan, khususnya pada sektor pertanian. Berdasarkan prediksi Indeks Ketersediaan Air Tanah atau ATI, mayoritas wilayah Jawa Timur berada pada kategori kurang atau memiliki ketersediaan air tanah di bawah 40%. Sementara wilayah dengan kategori sedang hingga cukup hanya terdapat secara terbatas, terutama di kawasan pegunungan dan daerah yang masih mendapat pasokan hujan lokal. Kondisi ini berpotensi berdampak pada lahan pertanian tada hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. BMKG pun juga menjelaskan bahwa indeks ketersediaan air tanah dihitung berdasarkan keseimbangan antara curah hujan, kemampuan tanah menyimpan air, dan besarnya penguapan akibat suhu udara serta kondisi iklim. Semakin rendah curah hujan dan semakin tinggi penguapan, maka cadangan air di dalam tanah akan semakin menurun. BMKG pun mengimbau kepada para petani dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipasi, seperti menghemat penggunaan air irigasi, menyesuaikan jadwal tanam, serta memanfaatkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga produktivitas pertanian, sekaligus mengurangi dampak musim kemarau, yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini ada yang bergabung via telepon, ada Pak Nyoman ini. Selamat siang, Pak Nyoman.
1: Selamat siang, Mbak Isma. Isma.
0: Ima, Pak Nyoman.
1: Ima. Oh, tak kira Isma. Ima. Oh, malah lebih enak, Bang. Gini. Malah lebih sedikit. Ima. Layak.
0: Gimana Pak Nyoman, di mana hari ini Pak Nyoman?
1: Di Pare lah.
0: Oh.
1: Ayo ke Pare.
0: Oh gitu. Gimana Pare hari ini cuacanya?
1: Oke, makasih Mbak Ima. Hari ini cuaca di Kota Pare yang indah. Ini tadi panas banget. Ini kalau lihatannya redup-redup bikin. Nanti redupnya pas Mbak Erika pulang tak kasih ke sana redupnya. Biar Mbak jadi kan panasan di sepeda motor. Kulitnya main tetap mulus gitu.
0: Panas ya ini.
1: Iya, sama lah. Situasi kedua arah jalannya cukup kondusif. Ya rame lah dari pagi. Namanya Kota Pare.
0: Betul.
1: Ya rame, tidak ada sepinya. Nganjuk juga sama atau rame kotanya?
0: Iya, lumayan nganjuk.
1: Tapi Pare kan kecamatan, tapi dibanding Nganjuk hampir sama lah kota.
0: Harusnya di sana gimana Pak Nyoman?
1: Iya, harusnya ramai banget di Jalan Pekan Bangsa, Jalan Jombang.
0: Gitu. Ada gerak jalan nggak Pak Nyoman? Kan banyak gerak jalan ya ini bulan Agustus.
1: Belum kedengeran. Belum, kalau di Pare itu santai, Taman Pare itu santai.
0: Oh gitu. Masih. Berarti masih apa ya namanya ya, masih menunggu jadwal ya ini.
1: Aman. Iya, menunggu jadwal. Nanti kalau ada kan saya sampaikan agar pengguna jalan itu bisa antisipasi, oh lewat mana ini, mau ke Malangan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Banyak pertanyaan.
0: Betul Pak Nyoman. Oke, okay, Pak Nyoman. Ada yang lagi mau disampaikan Pak Nyoman?
1: Iya, salam sama Pak Tamin. Kapan kita ke sana? Sehat selalu Pak Tamin. Pak Loto hilang nih. Pak Loto sudah menghilang dari peredaran. Sama dengan Mas Atin. Tetap semangat, Mas Atin. Kok Tony, gimana nih? Siang begini kok Tony, udah ngopi dong ngopi nih, biar gak ngantuk.
0: Betul, siang-siang gini emang apa ya, penyakitnya ngantuk ya Pak Nyoman ya?
1: Ngantuk ya, tadi saya duduk-duduk jam 10 atau jam 11 itu, melihat wayang di HP, Seno Nugroho itu,
0: yeah.
1: Almarhum. Oh. Wah enak, itu langsung sambil gini, kepala disendirin. Tangan di sini kepala itu rasanya kayak tidur tapi tidak tidur. Tapi orang-orang lihat kayak tidur. Tapi apa omongan orang tahu.
0: Iya. Iya betul.
1: Ya gitu kadang-kadang terlena seseret gitu udah enggak tahu apa-apa. Itu namanya sudah surga itu.
0: Oke, Pak Nyoman ada lagi yang mau disampaikan ya, Pak Nyoman?
1: Ya, sudah. Ini teman saya lagi Pak Suwarno. Ini penyanyinya Mbak Ulan nih, kemana Mbak Ulan? Penyanyinya Mbak Ulan. Mau menari nari pecel ini Mbak Ulan. Oke, Mbak Ima, terima kasih banyak. Salam semua kru Cakra Krisna, sehat selalu dan selamat siang kembali. Sehat selalu keluarganya Mbak Ima.
0: Dadah. Amin, terima kasih Pak Nyoman.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Nyoman mengabarkan di wilayah Pare untuk cuaca juga di sana cerah saja, tidak cerah berawan begitu ya. Dan untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai di wilayah Pare. Jadi bagaimana untuk wilayah Anda, Saudara Cakra, apakah juga sama untuk situasi arus lalu lintasnya ramai begitu, atau ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan, bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852 9001061. Sementara itu, Saudara Caka, sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis atau MBG mengalami kecelakaan di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura. Kendaraan tersebut diduga terperosok saat melintas di sebuah jembatan sebelum akhirnya jatuh ke area tepi pantai. Peristiwa itu sontak mengundang perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Salah seorang warga yang menyaksikan kejadian menuturkan bahwa mobil awalnya terperosok dari badan jembatan sebelum meluncur hingga ke bibir pantai. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan posisi kendaraan berada di dekat garis pantai dengan kondisi mengalami kerusakan. Dan hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Beruntung, tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendaraan kemudian dievakuasi dari lokasi. Sementara aparat mengimbau para pengemudi agar lebih berhati-hati saat melintas jalur menuju Pulau Raas yang memiliki sejumlah jembatan dan ruas jalan yang sempit. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berkendara, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uruhandalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Meniran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

0: dosis stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Sudut Cakra, waktu sudah berapa di pukul 2 siang. Waktunya saya, Imalana, bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Sudut Cakra.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 2 di hari Rabu bertepatan di tanggal 5 Agustus 2026. Ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Danti, Alfa dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 08 52 9001. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Siang hari ini Seru Cakra jam 2 lebih 11 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Apakah Anda tadi mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan untuk di jalur utama atau mungkin di jalur dalam kota? Tentunya untuk Anda Seru Cakra yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar ruangan, semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar karena mengingat cuaca siang kali ini cukup terik, panas. Jadi untuk aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Lalu apabila Anda tidak mengetahui lokasi Anda, ini gampangnya bisa share lokasi saja, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan informasi dan lokasi Anda. Menit ke-12 lepas dari jam 2 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Wah, siang hari ini sumuk Mbak Intan, waduh, Bapak Nugroho. Ini beliau ada di wilayah Tanjung Anom Nganjuk ya. Sumuk, panas, anginnya kencang, mabit-mabit, umbul-umbul dan benderanya.
0: Waduh, umbul-umbul sama bendera sudah mabit-mabit ini ya. Sudah terpasang berkibar, semua ternyata Danti.
1: Intan, ini cuaca juga cukup terik ya. Informasi dari Bapak Nugroho, terima kasih. Kemudian tadi di menit kedua ada info gempa bumi Intan, magnitudonya 2,4, lokasinya itu ada di 119 km selatan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 10 km. Gempanya jam 1 siang lewat 57 menit. Kemudian untuk info masuk di gatekeeper jam 2 siang lewat 2 menit. Sampai di menit ke-13 ini belum kita terima laporan terkait dengan gempa susulan. Ada Bapak Yitno, Jombang Kota, panas disertai angin silir-silir. Panasnya berapa Bapak Yitno? Kemarin kayaknya Intan, Bapak Yitno sama Mas Azril atau Mas Kopeng ya, saya agak lupa soalnya dua sejoli itu kan kayak kembar ya.
0: Iya betul, kembar
1: saya
0: itu.
1: Saya sampai bingung yang ngasih info di wilayah Jombang 34 atau 35 ya. Siang hari panas sekali.
0: Waduh, cukup panas loh itu kalau suhunya sampai di angka segitu.
1: Betul, dan siang hari ini ditambahkan info Bapak Yitno juga panas wilayah Jombang Kota. Untuk suhunya kayaknya beliau masih mengetik, nanti kita sampaikan kembali. Waduh, sudah ada ini.
0: Oh gitu, gimana?
1: 32,
0: masih aman ya jadinya.
1: Masih aman, Bapak Yitno ngetiknya kok cepat 10 jari ya.
0: Nah, iya dong. 2 dulu, jari apa 10 jari ini? Mana bisa tuh ganti 10 jari ini?
1: Oh, di HP gak bisa ya?
0: Gak bisa dong, aduh ini kamu ya lucu banget.
1: Siapa
0: ini?
1: Siapa tahu itu, beliau WA-nya pakai WA yang dimonitor.
0: Oh iya, ditautkan gitu ya.
1: Pakai keyboard yang 10 jari, oh 1 jari.
0: Waduh,
1: Mbak Intan malahan.
0: Wah solid ini, kalau 1 jari bisa loh.
1: 1 jari cukup loh.
0: 1 jari
1: Bapak
0: ini
1: ngetiknya.
0: Pegang HP-nya gimana?
1: Ini kayaknya cuma dipegang di tangan sebelah, kemudian ngetiknya pakai jempol gitu.
0: Oh gitu,
1: Wah ini anak-anak
0: kayaknya
1: muda.
0: Saya mau les ke Pak Itno aja deh. Biar cepat gitu.
1: Kita kalau ngetik di ponsel justru tunak-tunuk ya.
0: Iya, tunak-tunuk kayak lama banget ini.
1: Lama. Ada info Bapak Muhammad, terik sekali Mbak. Saat ini tanpa angin Jalan Ayani Nganjuk. Wah, anginnya diborong di sini soalnya Bapak. Di sana tanpa angin kata beliau. Panas 35 derajat Celcius.
0: 35 derajat. Panas banget loh itu. Selisih sama di Pak Itno loh.
1: Iya, selisihnya 3 derajat. Ya, wah ini di sana juga di sisi kiri jalan sepanjang jalur Ayani Nganjuk Intan ya, itu juga sudah banyak umbul-umbulnya. Kemudian di sisi kanan itu berkibar bendera merah putih. Wah, memang benar-benar nuansa Agustusan ya.
0: Vibes Agustus tuh sudah terasa ya, Danti.
1: Betul, ini tinggal kita tunggu info bagi para sedulur Cakra yang gang rumahnya dihias lampu kelap-kelip.
0: Nah, biasanya per RT kan, itu, Danti.
1: Iya, per RT. Jadi, apa ya nyebutnya? Gang ya, Intan ya?
0: Gang,
1: itu
0: ya,
1: sepanjang
0: betul.
1: Gang, mungkin selang berapa rumah itu dipasang lagi lampu kelap-kelip yang melengkung. Nah, jadi kayak terowongan indah, warna-warni. Itu saya kok belum menjumpai ya sampai hari ini. Kira-kira di wilayah mana yang sudah pasang?
0: Nanti di daerah saya sudah pasang.
1: Oh, sudah pasang.
0: Di gang gitu. Gang sebelah saya maksudnya.
1: Ya, kok rajin.
0: Iya, rajin sekali. Dan itu pakai kas itu ya, kas RT. Oh, jadi yeah, per rumah itu di apa ditarik, istilahnya apa, iuran ya.
1: Iuran. Alhamdulillah jadinya meriah ya Intan ya.
0: Iya, dan dan paling sulitnya itu untuk pemasangan, kemudian pengecatan itu di malam hari Danti.
1: Oh, gitu.
0: Di malam hari.
1: Oke,
0: begitu.
1: Berarti juga minim mengganggu aktivitas masyarakat yang lain ya. Biasanya
0: iya,
1: kalau
0: betul,
1: pagi sampai dengan sore itu kan ada yang berangkat kerja, pulang kerja, sekolah, aktivitas ke sawah, ke pasar, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain lah ya pokok istilahnya ya.
1: Iya, oke, semangat ya. Ini sudah menjelang HUT Republik Indonesia Dirgahayu RI yang ke-81 ya Intan.
0: Okay.
1: Semoga tetap jaya, makmur rakyatnya, sentosa, kemudian juga ini tidak kalah pentingnya.
0: Gimana?
1: Ngomongin terkait dengan atribut Agustusan, ini kan kita sudah komunikasi dengan PLN ya. Kalau mau pasang umbul-umbul, bendera, lampu pernak-pernik, perhatikan jarak amannya 3 meter. Jarak aman dengan instalasi listrik. Jadi jangan asal pasang dan perhatikan juga tiang yang digunakan Intan.
0: Okay.
1: Biasanya kan pakai, ada yang pakai besi. Nah, itu diimbau tidak boleh karena membahayakan, bisa jadi konduktor penghantar listrik ya. Demi keamanan dan keselamatan bersama Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hingga jam 2 siang lebih 18 menit, Seduh Cakra, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Update cuaca cukup terik panas ya. Salah satunya di wilayah Ngaju Kota, jalur dalam itu informasinya cukup panas sampai 35 derajat Celcius. Kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah juga cukup panas, terik, menyengat? Ini Anda bisa sampaikan juga melalui 0852 9000 1061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 2 lebih 24 menit. Kira-kira Anda sudah sampai di mana? Apakah perjalanan Anda sedari pagi sampai dengan siang kali ini berjalan dengan aman dan normal sedulur cakra? Anda tentunya juga bisa sampaikan. Anda juga bisa berikan informasi ya. Karena untuk hari ini, hari Rabu, sudah bertepatan di tanggal 5 Agustus 2026. Bagaimana situasi euforia untuk menyambut hari kemerdekaan di daerah Anda sendiri? Apakah sudah ada pemasangan umbul-umbul atau mungkin bendera merah putih atau juga mungkin ada ornamen-ornamen lain yang dipasang untuk di setiap gang jalur rumah Anda? Tentunya Anda juga bisa videokan atau mungkin bisa memfotokan atau bisa bergabung via telepon menceritakan langsung untuk informasi dan perkembangan di daerah Anda seperti apa. 0852-9001061. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Satpol PP bersama Bea Cukai Kediri ini terus menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Selama periode April hingga Juli 2026, petugas berhasil menyita sekitar ada 50 ribu batang rokok ilegal dari berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk. Operasi dilakukan melalui pengumpulan informasi, rahasia gabungan, hingga sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Berdasarkan hasil operasi, Kecamatan Gondang menjadi wilayah dengan temuan peredaran rokok ilegal terbanyak. Selain Gondang, petugas juga menemukan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Loceret, Patian Rowo, Sukomoro, Baron dan Bagor. Mayoritas rokok ilegal tersebut dijual di toko-toko kelontong, sementara hingga saat ini belum ditemukan peredaran serupa di wilayah Kota Nganjuk. Satpol PP menjelaskan dalam kegiatan ini pihaknya berperan mendukung operasi bersama Bea Cukai Kediri, sedangkan untuk proses penindakan hukum ini menjadi kewenangan Bea Cukai. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal karena dapat merugikan negara dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemerintah berharap peran aktif masyarakat dapat membantu menekankan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk. Siang kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu, Danti, silakan.
1: Bapak Muhammad Intan yang tadi menyampaikan Ayani Nganjuk panas sampai 35 derajat Celcius ya. Nah, obatnya apa?
0: Apa
1: ya,
0: itu?
1: Obatnya yang terdepan kopi.
0: Oh gitu, kopi ya.
1: Iya, es kopinya, kopi ya Bapak harusnya.
0: Kopinya es apa? Aduh, anget ini Danti.
1: Harusnya sih es ya, tapi ini masih difotokan di itu apa namanya kasir. Kemudian juga ada baristanya ya namanya Intan ya. Kemudian ini ada menunya juga. Wah, yang paling enak apa ya
0: ini?
1: Ada makanan, minuman, ada perteh-tehan.
0: Waduh. Ini kayaknya dari makanan ringan sampai dengan makanan berat ya Danti.
1: Ada semuanya.
0: Ada semuanya, tinggal pilih.
1: Ini kalau yang ini minuman segar sih, kalau saya lebih ke ini.
0: Apa itu?
1: Beri Yakult.
0: Beri Yakult. Wah,
1: itu
0: mantep
1: enak
0: itu.
1: Banget ini, segar.
0: Kecut-kecutnya itu ya.
1: Ini akhirnya Bapak Muhammad pilih es kopi. Enggak
0: es kopi.
1: Iya,
0: waduh.
1: Es kopi kan ya Bapak.
0: Kopi apa ini, Pak Mu?
1: Kopi
0: yang susu tubruk apa? Susu karamel ini Danti.
1: Apa ya kira-kira Intan?
0: Apa
1: Intan
0: ya
1: yang
0: ini?
1: Ahlinya,
0: coba,
1: ahli kopi
0: kalau
1: apa kira-kira?
0: Ini...
1: Terawanglah Intan.
0: Aduh. Sudah kayak cenayang saya ya.
1: Iya. Oh, ini gula aren.
0: Oh, gula aren. Wah.
1: Iya, brown sugar.
0: Brown
1: ini
0: sugar
1: kayak
0: ya.
1: Biasanya kalau ngopi gula aren itu Mas Kopin sama Mas Azril.
0: Gitu.
1: Iya, selain mereka suka es teh jumbo dan es jeruk, mereka itu biasanya kalau ngopi juga gula aren kayak
0: gula
1: Bapak
0: aren.
1: Muhammad ini ya.
0: Oke, lokasi di mana itu Dandi?
1: Ini satu circle.
0: Oh, satu circle. Iya, kayaknya satu circle deh.
1: Iya.
0: Kita kok enggak diajak
1: gula
0: ya.
1: Aren. Gimana?
0: Kita
1: enggak
0: diajak.
1: Ya.
0: Iya.
1: Soalnya kalau Intan kan sukanya yang
0: apa?
1: Itu kopi hitam ya, yang ditambah sama apa? UHT.
0: UHT, iya, betul.
1: Baik. Ini info lokasinya di selatan alun-alun, kata Bapak Muhammad. Alun-alun Nganjuk ya. Wah, di sana ada yang jual es kopi Intan. Mm-hmm. Kira-kira kalau di sini yang deket di mana ya?
0: Iya,
1: di dapur deh kayaknya.
0: Di dapur ya kayaknya. Selatannya alun-alun. Wah, ini padahal selatannya alun-alun itu yang pojokan itu enak loh, Pak.
1: Oh, yang pojokan. Uh-uh. Gimana Bapak Muhammad, beli dua kah?
0: Beli dua kah biar
1: dicoba semuanya ya. Kemudian Intan ada Bapak Suprianto menyapa. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak.
0: Okay.
1: Panasnya joss 35 derajat Celcius.
0: Sama kayak di Nganjuk ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sama. Tidak patah semangat untuk mendorong Arko. Mm-mm. Intan tahu Arko?
0: Tahu.
1: Ya, ini dulu saya nyebutnya
0: apa itu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aduh, saya sampai lupa. Itu bukan Arko saya nyebutnya.
0: Apa pokoknya dulu?
1: Itu loh yang ada rodanya satu didorong-dorong warna merah.
0: Didorong-dorong itu ya. Biasanya tuh warnanya oranye gak sih, Danti?
1: Oh gitu.
0: Ini kok
1: kalau
0: merah ya?
1: Di sini lebih banyak warna merah.
0: Oh, merah.
1: Mm-hmm. Arko ya.
0: Kalau di daerah saya kebanyakan
1: material.
0: Warna oranye sih.
1: Oh gitu.
0: Mencakra banget ya.
1: Apakah mitra juga kira-kira ya? Ini tadi habis tambah daya, makan siang satu piring nasi dan juga dua teko air putih.
0: Waduh.
1: Bagus, minum air putih yang banyak Bapak Suprianto ya. Aktivitasnya juga banyak.
0: Padahal soalnya
1: itu,
0: ya.
1: Isinya juga harus banyak. Semoga
0: biar
1: enggak
0: dehidrasi ya.
1: Iya, ada Bapak Itno. Asik sekali lagu-lagunya Mbak Intan, liar-liar.
0: Waduh, liar-liar kayak dipuk-puk enggak ini?
1: Ngantuk ya jadinya. Berhubung di Nganjuk enggak ada angin. Yang ada angin di wilayah Jombang, wilayahnya Bapak Itno. Ini cocok lagunya, suasananya.
0: Iya.
1: Dan jamnya juga cocok untuk jam tidur siang ya.
0: Iya benar, ini jam-jam kalau buat istirahat tuh mantep.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul, terima kasih. Nanti kalau ada update kami sampaikan kembali.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasi di daerah Anda, sekitar Anda. Untuk siang kali ini seperti apa? Apakah update cuacanya panas menyengat seperti di wilayah Blora Jawa Tengah tadi sempat dikabarkan Pak Suprianto, itu suhunya 35 derajat Celcius. Lalu sama halnya untuk di wilayah Nganjuk Kota juga disampaikan Pak Muhammad, itu tadi untuk panasnya 35 derajat Celcius. Kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda berapa ini? Anda bisa kirimkan ya di 0852 9001 061.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh ini membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun karena mencakup pembangunan kembali infrastruktur permanen seperti jalan, jembatan, hingga normalisasi sungai yang terdampak bencana. Meski demikian, pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan dasar agar masyarakat dapat kembali beraktivitas. Sejumlah fasilitas publik, layanan pemerintahan, kemudian kesehatan, pendidikan, hingga akses transportasi di banyak daerah ini terdampak telah kembali berfungsi. Pemerintah juga memastikan para pengungsi tidak lagi tinggal di tenda, melainkan telah menempati hunian sementara atau memanfaatkan dana tunggu hunian. Mendagri menegaskan, percepatan pemulihan membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat. Pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi hingga seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat pulih secara permanen. Semoga untuk aktivitas Anda di siang menjelang sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar seru cakra. Mengingat update cuaca untuk di siang kali ini, beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik panas. Salah satunya tadi wilayah Jombang, kemudian Blora Jawa Tengah, Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya. Untuk di siang menjelang sore kali ini juga cukup terik panas ya. Kira-kira Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar, ini bagaimana aktivitas Anda sedari pagi sampai dengan siang kali ini? Tentunya Anda juga bisa informasikan, bisa bagikan untuk aktivitas apa yang Anda lakukan. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada informasi Intan Bapak Adi ya, mohon hati-hati yang melintas di ruas tol Mojokerto. KM 710 ada asap tebal. Ini sepertinya ada pembakaran sesuatu ataukah di area sekitar ini ada lahan yang habis panen kemudian dibakar atau okay. Mungkin apa ya, tebel banget Intan, jarak pandang amat sangat terbatas ya. Harap waspada, hati-hati, nanti akan kami teruskan juga kepada rekan-rekan sentra komunikasi tol Jombang Mojokerto ya untuk ditindaklanjuti karena amat sangat membahayakan. Harap waspada, kami ulangi, ruas tol Mojokerto KM 710 ada asap tebal mengganggu jarak pandang. Ada Bapak Muhammad, apakah tempat kopi ini langganan Mbak Intan?
0: Yang mana ini?
1: Yang itu Intan, coba cek dulu.
0: Oh, yang kalau di
1: Selatannya alun-alun kata beliau.
0: Selatannya alun-alun, tapi yang
1: bukan.
0: Ini bukan.
1: Oh, bukan.
0: Selatan alun-alun yang pojok Pak Mu,
1: yang
0: kalau
1: pojok,
0: saya.
1: Bapak Muhammad
0: yang sampingnya masjid
1: Intan.
0: Itu loh.
1: Oh, itu.
0: Iya.
1: Ini beliau masih ngetik ya. Kira-kira apakah sudah pernah yang dipojokan atau belum? Nah. Ada info lain Mas Gilang, Nganjuk dekatnya gor panas sekali, Mbak.
0: Aduh.
1: Iya,
0: nge-es dulu saja Mas Gilang,
1: iya.
0: Kayak Pak Mu gitu loh, es kopi
1: ya. Es kopi, betul. Kemudian tadi juga ada Bapak Suprianto ya. Kalau Bapak Suprianto tadi cukup air putih tapi 2 teko.
0: Waduh, 2 teko itu. Waduh, istilahnya kok enggak plempok ini ya.
1: Siap, terima kasih Mas Gilang. Semoga sehat selalu. Ada Bapak Yitno, loh lagunya kok ditinggal lungo Mbak Intan.
0: Waduh, lah iya, ini playlistnya ini ya Pak Yitno.
1: Playlistnya Bapak. Ada Bapak Suprianto ikut muncul lagi. Yang
0: gimana?
1: Aktivitas tadi usung-usung pakai arko ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Bahasa lainnya arko ini angkong.
0: Oh, saya enggak
1: saya tahunya sekarang arko.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Dulu saya
0: apa?
1: Pernah nyebutnya apa ya? Saya kok
0: ya pokoknya buat dorong-dorong itu.
1: Orotari. Ternyata beda.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jenis-jenisnya ya banyak sekali. Saya jadi ketukar-tukar namanya.
0: Ketukar-tukar, iya.
1: Iya, ini ternyata namanya Arko. Terima kasih Bapak Suprianto, semangat beraktivitas yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah, Indan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Siang tadi kita dapat informasi seluruh cakra bahwasannya untuk di kawasan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, ini ada truk yang bermuatan triplek itu mengalami trouble. Dan informasinya bahwasannya untuk muatan tersebut itu berceceran di badan jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa memberikan informasi kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Karena tadi ketika melintas itu kondisi jalanan di sana crowded. Apakah di sana sudah kembali normal untuk lalu lintasnya? Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami di 0852-9001061.
2: Ayo Tolan, Radio Cakrakrisna.
4: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi Herbal Naria, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya.

Siang tadi seluruh cakra sekitar jam 11 siang kita juga dapat informasi ada satu kewaspadaan yang perlu Anda ketahui. Tadi itu di kawasan timurnya lampu merah Keplak Sari itu ada crowded ya. Tentunya harus lalu lintas di sana karena imbas ada truk gandeng yang mengalami trouble. Dan tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini apakah truk gandeng tersebut ini sudah dilakukan perbaikan dan sudah berjalan kembali sehingga arus lalu lintas normal, Anda juga bisa informasikan. Untuk truk gandeng tersebut yang mengalami trouble, warna merah seluruh cakra, kap depannya juga warna merah. Nah ini Anda yang melintas di sana tentunya juga bisa menambahkan karena untuk posisi truk tersebut itu di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di sana. Anda bisa informasikan untuk perkembangannya, update-nya di siang menjelang sore kali ini apakah truk gandeng tersebut ini sudah dilakukan perbaik oleh teknisi kemudian sudah jalan kembali atau mungkin masih berada di sana. Kabarkan untuk informasinya ke kami di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Nah, ini Bapak Muhammad menanggapi, oh tahu kalau langganannya Mbak Intan, kata Mbak Intan yang pojok. Berarti
0: iya, betul.
1: Yang buka di Ayani Ploso itu juga ya, ada dua lantai,
0: betul.
1: 24 jam.
0: Tapi rasanya itu lebih veteran yang di sampingnya Lunalun itu.
1: Oh gitu, iya iya.
0: Kalau yang dia ayani itu, mohon maaf ya, cemplang gitu loh tadi.
1: Oh gitu.
0: Meskipun betul.
1: Sama ya.
0: Namanya. Sama, cuman kayaknya barisannya beda kali ya.
1: Iya, tangan-tanganan berarti.
0: Tangan-tanganan betul. Enak lagi yang di
1: mana?
0: Itu, mana ya? Terminal.
1: Oh, terminal. Oh, yang biasanya Intan bawa yang kayak botol itu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, yang biasanya saya beli botolan itu.
1: Oh iya, yang itu, sulapan itu toh.
0: Yang sulapan gimana sih, Danti?
1: Kan kalau sulapan harus pakai mantra gitu ya.
0: Oh iya, betul, betul. Wah, Danti pintar sekali ini.
1: Iya. Yang itu loh, Bapak Muhammad.
0: Yang itu loh, pokoknya
1: iya.
0: Pak Muhammad.
1: Sudah kesebut ini tadi klunya ya.
0: Klunya.
1: Oke, terima kasih. Kemudian Intan menanggapi informasi dari Bapak Adi ya. Ini sangat membahayakan di kilometer 710 ruas tol Mojokerto, ada asap tebal ya.
0: Wah, bahkan ini kalau tentunya video, mengganggu jarak pandang ya,
1: betul,
0: Danti ya.
1: Sangat mengganggu, dan bahkan kalau ada kendaraan yang melintas di lokasi itu nggak kelihatan apa-apa.
0: Iya betul. Ini kira-kira Pak Adi sudah menyalakan lampu apa belum ya,
1: iya,
0: Danti ya?
1: Iya, waspada ya.
0: Soalnya ketika
1: Bapak Adi
0: memvideokan ini wah, benar-benar gelap
1: gak
0: ya.
1: Nggak kelihatan sama sekali. Asapnya tebal,
0: asapnya
1: banget,
0: tebal
1: Intan.
0: Sekali. Dan ini kan asap warna putih gitu,
1: betul
0: ya. Ini wah, kira-kira ini pembakaran apa
1: pembakaran
0: ya, Danti ya?
1: Pembakaran apa ya? Kalau info sementara dari rekan-rekan Sentral Komunikasi Tol Jombang Mojokerto, Intan, informasinya untuk penyebab pasti itu belum dapat info, tapi diduga ada warga yang bakar bekas panen di sawah. Iya, asapnya akhirnya masuk ke ruas tol, dan ini informasinya petugas juga sudah mengarah menuju ke lokasi. Semoga segera tertangani ya.
0: Kayaknya ini kali kedua ya kita dapatkan informasi,
1: betul,
0: di ruas tol itu.
1: Iya, yang kemarin itu ada juga, tapi bukan di ruas tol, Intan.
0: Di mana itu?
1: Dekatnya Taman Marsinah ya.
0: Oh, di wilayah sana ya,
1: Lundo Sukomoro. Di sana kan juga banyak area lahan pertanian.
0: Iya, betul.
1: Nah, Bapak Zaki itu memvideokan dan juga mengirimkan sebuah foto. Di sana juga asapnya lumayan dan sudah mengarah ke jalan raya. Jadinya dikhawatirkan nanti mengganggu jarak pandang seperti yang terjadi di ruas tol 710 di Mojokerto ya. Waspada, hati-hati. Petugas juga sudah menuju ke lokasi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harap waspada dan hati-hati seru cakra ketika Anda melintas di jalur tol ya. Kita dapat informasi untuk di ruas tol Mojokerto itu maksudnya kilometer 710 ada asap tebal ya yang ada di sana, sehingga ini tentunya mengganggu jarak pandang dari pengguna jalan. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krishna, Pak Adi, memvideokan, mendokumentasikan ketika melintas di kilometer 710. Nah, ketika melintas itu memang benar-benar mengganggu jarak pandang. Anda yang saat ini melintas di jalur tersebut, sedulur cakra tetap waspada dan berhati-hati ya. Ini jangan lupa untuk dinyalakan lampu kendaraan Anda. A0852-9001 tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001-0661

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 3 lebih 7 menit ya. Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, update cuaca masih terik dan panas. Lalu kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang menjelang sore kali ini tentunya Anda masih bisa terus bagikan untuk informasi terupdate ya, untuk terkininya seperti apa untuk di jalur yang Anda lalui.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Nganjuk mencatat telah menyita puluhan ribu batang rokok ilegal dari berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. David Nurrahman, Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan puluhan ribu batang rokok ilegal itu disita saat gelaran operasi yang dilakukan bersama dengan Bea Cukai Kediri. David menjelaskan pada periode April hingga Juli 2026, pihaknya telah melakukan penyisiran ke seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk dan berhasil menyita 50 ribu batang rokok ilegal. Menurutnya, sebaran rokok ilegal terbanyak berada di Kecamatan Gondang, Loceret, Patian Rowo, Sukomoro, Baron, hingga Bagor.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Dua warga desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah dan bebatuan saat menggali sumur sedalam sekitar 20 meter. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM, Trenggalek.
2: Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Agung Widodo, mengatakan peristiwa terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu, kedua korban Jumio dan Nur Rohman tengah bekerja menggali sumur milik seorang warga setempat. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 13 jam karena medan yang sempit dan membutuhkan peralatan khusus dari tim Basarnas. Setelah upaya yang berlangsung hingga dini hari, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Pembangunan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Madiun terus berproses hingga kini. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM, Madiun.
3: Kabid Koperasi dan UKM Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyunur Cahyo, mengatakan ada 4 gerai yang mulai proses pembangunan, yakni gerai KKMP Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kelurahan Kartoharjo. Sisanya masih dalam proses pencarian lokasi yang tepat. Di Kota Madiun nantinya akan ada 27 gerai KKMP. Angga menyebutkan keterbatasan lahan menjadi salah satu kendalanya. Pihak KKMP Kelurahan telah mengajukan lahan untuk lokasi gerai, namun kebanyakan terkendala status tanah lahan sawan dilindungi atau LSD. Karenanya tidak bisa dilakukan pembangunan. Sedang pencarian lokasi baru terkendala ketersediaan lahan. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Sebanyak 4.251 pasien HIV melakukan pengobatan di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Nini Susmiati, mengatakan dari 4.251 pasien HIV yang menjalani pengobatan, sejumlah 1.930 orang merupakan warga berKTP Bojonegoro, sedangkan 2.321 lainnya merupakan warga berKTP luar Bojonegoro yang juga menjalani pengobatan di wilayah ini. Nini menegaskan, seluruh pasien tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Proses pengobatan juga terus dipantau oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayati, mengingatkan pelaksanaan Pilkades 2026 harus berlangsung secara bermartabat, berintegritas, dan menjunjung tinggi aturan demi menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
5: Bupati Afif Nur Hidayat menegaskan bahwa pemilihan kepala desa bukan sekedar proses memilih pemimpin, tetapi juga menjadi wujud kedewasaan demokrasi masyarakat desa. Karena itu, seluruh tahapan pilkades harus dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh pihak mulai dari panitia penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah desa, hingga para calon kepala desa beserta pendukungnya untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh memicu konflik yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap pelaksanaan Pilkades 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Dengan penyelenggaraan yang bermartabat, Pilkades diharapkan mampu memperkuat pemerintahan desa sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Personil Polsek Samboja berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas sekitar 0,5 hektar di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM, Samboja, Kutai, Kartanegara.
6: Kebakaran lahan terjadi di wilayah Samboja dan menghanguskan sekitar 0,5 hektar lahan semak belukar. Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Samboja bersama unsur terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke kawasan sekitar yang berpotensi terdampak. Petugas berjibaku memadamkan api menggunakan peralatan yang tersedia hingga kobaran berhasil dikendalikan. Setelah api padam, proses pendinginan dilakukan di seluruh area terbakar guna memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, BMKG mendeteksi sebanyak 836 titik panas di Kalimantan Timur yang mengindikasikan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Aparat mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan dampak kebakaran dapat diminimalkan. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Mediasi sengketa pemberhentian perangkat desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk berakhir buntu, sehingga perkara resmi dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krisna FM, Nganjuk.
7: Upaya mediasi yang difasilitasi pengadilan tidak berhasil mempertemukan kesepemahaman antara pihak penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya terkait pemberhentian perangkat desa yang menjadi pokok sengketa sehingga proses damai tidak tercapai. Dengan gagalnya mediasi, Majelis Hakim melanjutkan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku, yakni memasuki agenda pembacaan surat gugatan. Pada tahap ini, penggugat akan memaparkan dasar hukum dan alasan keberatan atas keputusan pemberhentian yang dipersoalkan sebelum persidangan berlanjut ke agenda berikutnya. Proses persidangan selanjutnya akan menjadi penentu arah penyelesaian sengketa tersebut melalui pemeriksaan bukti, keterangan para pihak, hingga putusan hakim. Hasil persidangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pemberhentian perangkat desa Ngepung. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Harga cabai rawit hijau di Kabupaten Pacitan anjlok hingga 50% saat panen raya. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM Pacitan.
8: Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan cabai saat panen serentak, sementara permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat petani turun drastis, hingga tidak mampu menutup biaya produksi seperti pembelian pupuk, perawatan tanaman, dan upah tenaga kerja. Para petani mengaku hasil panen yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru menimbulkan kerugian akibat rendahnya harga jual. Mereka berharap pemerintah melakukan intervensi melalui penyerapan hasil panen, pengaturan distribusi atau kebijakan lain yang mampu menjaga harga tetap stabil, sehingga petani tidak terus merugi saat musim panen. Petani juga menilai stabilitas harga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani cabai di Pacitan. Jika kondisi harga terus berulang setiap musim panen, mereka khawatir banyak petani akan mengurangi luas tanam atau beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jari Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio, dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di sore kali ini ya, Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Kalau untuk besok di hari Kamis Intan, okay. 6 Agustus 2026 ya, ini sudah keluar perakiraan cuaca khususnya untuk Kabupaten Nganjuk. Okay. Dini hari diperakirakan udara cukup dingin dan ada peluang kabut ya. Jadi waspada, okay. Hati-hati yang besok berangkatnya pagi-pagi.
0: Nah, itu jangan lupa ya, dinyalakan
1: iya,
0: lampunya.
1: Iya, benar, bahaya ya, ada kabut pagi hari esok. Kemudian untuk siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah. Malam hari juga sama diperkirakan cerah, enggak ada potensi hujan ini. Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk suhu udara Intan berkisar 21 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kalau untuk kelembapan udara berkisar 48 sampai 94% dan angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 38,9 km per jam. Harap waspada, hati-hati khususnya bagi sedulur cakra yang beraktivitas di luar ruangan Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Laporan perjalanan dari Pak Roni. Dari Jombang menuju ke Pace, Kabupaten Nganjuk, arus lalu lintas terpantau lancar dan sedikit padat di area Warujayeng karena ada gerak jalan di kawasan Krempiang dan cuaca saat ini masih cukup terik. Lalu ada laporan dari Mas Ilham, perjalanan dari Ploso Jombang menuju Lengkong, Kabupaten Nganjuk, arus lalu lintas di jalan tersebut ramai lancar dan cuaca cerah. Ada laporan dari Mbak Maya, perjalanan dari Rejoso menuju Gondang Nganjuk ramai lancar dan cuaca cerah. Lalu ini ada informasi terkait pengalihan arus lalu lintas di Bumiaji Kota Batu, yaitu dari arah Mojokerto sampai Batu. Ada penutupan jalan dan akan diarahkan ke jalur alternatif. Dan untuk dari arah Malang ke Kota Batu dan Pujon itu juga akan ada pengalihan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Untuk pengendara yang akan melintasi wilayah tersebut, mohon untuk mematuhi arahan dari petugas yang mengatur lalu lintas di tempat tersebut, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga. Sebelumnya Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 3 sore lebih 31 menit ya untuk di daerah Anda sore kali ini, apakah cuacanya masih terik, panas, menyengat, atau mungkin sore kali ini sudah vibe sorenya terasa ya? Gimana untuk di daerah Anda, lingkungan Anda, euforia dalam menyambut hari kemerdekaan, apakah sudah teragendakan ini nantinya ke depannya untuk di daerah Anda, sekitar Anda, perlombaan ya, apakah sudah di list satu persatu kira-kira ini nanti pesertanya siapa saja, kemudian ini nanti penyelenggaranya siapa, ketua panitianya siapa. Nah, sedulur cakra ini juga bisa informasikan ke kami ya, kira-kira untuk di hari kemerdekaan kali ini nantinya lomba apa ya yang paling menarik untuk diikuti oleh kita Gen Z seperti ini. Ini Anda juga bisa informasikan ke kami melalui 0852 9010 61.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Waspada dan hati-hati seluruh cakra ketika Anda melintas di ruas tol Mojokerto, masuknya kilometer 710 ya. Tadi sekitar jam 2:30 itu ada asap tebal karena imbas ada yang melakukan pembakaran untuk di jalur tersebut. Ini sehingga mengganggu jarak pandang bagi pengguna jalan ya. Jadi salah satu pendengar Radio Cakra Krisna mendokumentasikan, memvideokan ketika melintas di kilometer 710 asapnya cukup tebal seluruh cakra. Asap tebal warna putih ya. Ini sangat mengganggu sekali ketika Anda melintas di jalur tersebut. Perkembangannya seperti apa? Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami untuk di jam 3:30 sore kali ini, apakah asap tebal yang ada di kilometer 710 ini sudah mulai menghilang atau masih ada di sana. Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Sementara itu pagi tadi kita juga dapat informasi adanya sebuah rumah milik seorang pedagang di Dusun Sembung RT 1 RW 6 Desa Pager Gunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang ludes dilalap oleh api. Kebakaran diduga dipicu api dari kompor gas yang menyambar bensin di dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, 3 orang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wafa Kesamben. Pasi penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo menjelaskan, pihaknya menerima laporan kebakaran itu jam 5:43 dari pelapor atas nama Ilham Sinatrio Gumelar. Petugas kemudian segera menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Kejadian berawal sekitar jam 4:30 pagi saat pemilik rumah menyalakan kompor gas untuk menggoreng kopi. Ketika kompor dinyalakan, api langsung menyambar bensin yang berada di sekitar lokasi dan mengenai lengan kanan korban. Api kemudian membesar hingga membakar seluruh perabotan di dalam rumah. Korban diketahui bernama Sukatin yang berumur 73 tahun, warga Dusun Sembung, Desa Pager Gunung. Setelah api menyambar lengan kanannya, korban berlari meminta pertolongan kepada adiknya. Kobaran api pada tubuh korban berhasil dipadamkan. Namun api yang sudah terlanjur membesar di dalam rumah itu sulit dikendalikan hingga menghanguskan bangunan beserta isinya. Selain menyebabkan 3 orang mengalami luka bakar, kebakaran juga menghanguskan uang tunai itu sekitar 9 juta, kemudian 3 unit sepeda motor yang terdiri dari 1 unit Kawasaki dan 2 unit Honda Beat, serta sejumlah dokumen penting seperti sertifikat rumah dan ijazah. Total kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan kebakaran terjadi akibat kelalaian pemilik rumah tersebut.

0: Sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra di jam 3 lebih 42 menit ya. Apakah Anda masih melakukan perjalanan ini kira-kira untuk jalur utama? Jam-jam sore kali ini apakah sudah mulai ramai dengan pengguna jalan? Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tentang informasi masuk disampaikan Pak Lukman di jalur Kertosono menuju ke arah Surabaya. Ini lewat arteri sudah masuk di Mojokerto Kota. Tadi sempat melintas di bypass Mojokerto, masih cukup aman. Cuaca juga masih sangat panas di sana meskipun sudah menjelang jam 4 sore.
0: Oke.
1: Kemudian Mbak Rizka di Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Mojokerto juga disampaikan masih aman. Ini sampai di simpang 4 BI ke arah Jalan Brawijaya masih lancar juga, tidak ada penumpukan. Ramai didominasi dengan roda 4 pribadi dan juga sepeda motor saja sih di sore hari ini. Kemudian informasi lain disampaikan tadi oleh Pak Syahrul di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Sampai simpang 4 bypass masih lancar, cuaca panas juga. Pak Hafiz, Madiun ke Nganjuk arteri sampai di Saradan masih lancar. Mbak Maya menanyakan ruas tol dari Bandar Kedung Mulyo yang menuju ke arah Waru Gunung Surabaya, Tan, untuk sore hari ini seperti apa kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Untuk di sore kali ini, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper update cuaca ya. Beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja, masih terik panas ya. Untuk di sore kali ini masih belum ada vibe sore ya untuk di beberapa daerah. Lantas kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Seru cakra, apakah juga sama? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sementara itu pagi tadi kita dapat informasi adanya kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Singkalan sekitar 100 meter sebelah timur SPBU Siwi Kimia, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Insiden tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Anggota lalu lintas Polsek Balongbendo, Syaiful, menjelaskan kecelakaan melibatkan 1 unit truk wingbox, 1 mobil Daihatsu Sigra, 1 mobil pick-up, dan 1 sepeda motor. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, peristiwa bermula saat mobil pick-up hendak berbelok ke kanan. Dan di belakang mobil pick-up, ini melaju ada mobil Daihatsu Sigra. Namun dari arah yang sama, truk wingbox diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak bagian belakang mobil Sigra. Benturan tersebut membuat mobil Sigra terdorong hingga menabrak mobil pick-up. Akibat benturan keras, mobil pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah barat menuju ke timur. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang mengalami luka-luka, yaitu seorang penumpang mobil Daihatsu Sigra dan pengendara sepeda motor. Keduanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Citra Medika, Tari, untuk mendapatkan penanganan medis. A0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami melalui A0852-9001-061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini ya, jam 3 lebih 53 menit sedulur cakra. Informasi yang kami dapati ya, bahwasanya untuk Trugandeng yang tadi mengalami patah as ya, untuk di sore kali ini juga masih berada di lokasi, belum dilakukan perbaikan, sehingga tentunya untuk arus lalu lintas di sana juga masih crowded ya. Dan untuk Anda seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut, tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, karena mengingat untuk posisi truk berada di badan jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Tadi juga sempat masuk info Bapak Krido Purnomo Intan. Okay. Wah, ini jalan-jalan gimana? Ya, mau ke wilayah Gunung Pandan Bojonegoro. Acara okay. Silaturahim, Mbak Intan. Semoga aman ya, selamat sampai tempat tujuan Bapak. Nah, ini tadi sempat istirahat di warung kopi Kelangon Bojonegoro. Okay. Cuacanya cerah dan lumayan berawan. Cerah berawan. Kalau kata beliau cerah berkabut ya, atau cerah berawan siang hari tadi sampai dengan sore hari ini. Harawas Panda, hati-hati bagi Anda yang melintas di wilayah Kelangon Bojonegoro. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan tadi Bapak Hajir, sudah atau belum ya Intan?
0: Belum
1: ya. Ini informasinya ada truk yang asrodanya patah belum selesai. Ini banyak anggota polisi yang ngatur lalu lintasnya. Sebentar, ada pesan audionya.
2: Nasional di Jalan Insinyur Soekarno dari Taman Kebon Ratu, pertigaan Kebon Ratu itu sampai Peterongan ada sedikit hambatan, ada truk gandeng patah as belakang. Sudah banyak anggota kepolisian yang baru datang, jadi mohon dihati-hati untuk pengguna jalan yang arah Surabaya.
1: Baik, ternyata harap waspada yang jalan Insinyur Soekarno sampai Peterongan, Intan, arah Surabaya ya. Ada truk gandeng patah as sehingga arus lalu lintasnya di sana padat, antrian kendaraannya panjang. Sudah ada petugas kepolisian, Intan, untuk mengatur arus lalu lintasnya ya. Mohon tingkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan juga jaga jarak aman, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang tadi ya, kita itu dapat informasi adanya truk gandeng yang mengalami trouble. Itu lokasinya di wilayah Jombang juga. Untuk truk yang mengalami trouble, truk gandeng warna merah seluruh cakra. Ini sepertinya informasi sama ya, disampaikan oleh Pak Hajir. Ini juga dikirimkan ada dokumentasi berupa video. Bahwasanya untuk truk gandeng yang mengalami trouble atau patah as belakang ya, hingga saat ini juga belum dilakukan perbaikan, sehingga untuk posisi truk masih berada di lokasi. Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra ketika Anda melintas di jalur tersebut, karena memang jalur utama, sehingga juga mobilitas masyarakat untuk yang melintas di jalur tersebut juga cukup tinggi. Anda tentunya juga masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Untuk di sore kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah hampir memasuki jam 4 sore ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke-4 lepas dari jam 4 sore Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti ya. Masih kami tunggu informasinya di 08529 010061.

0: Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya di Nganjuk cukup cerah, seluruh cakra cuacanya di menit ke 6 ini yang mau melintas arah ke barat ini bisa lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan. Ke gatekeeper Angga dulu.
1: Baik Alvan, ini ada informasi masuk dari Pak Haji Rud Jombang. Ini untuk truk yang patah as roda tadi yang di sebelah timur Keplak Sari, ini ternyata masih belum diperbaiki dan ini banyak bapak polisi yang mengatur lalu lintas untuk arah yang dari barat ke timur. Ini cukup padat sekali karena juga jam pulang kerja dan banyak kendaraan besar di sekitaran Keplak Sari ini, Alvan. Lalu ini ada pantauan arus lalu lintas dari Simpang 3 Baron. Ini arus lalu lintas cukup lancar, baik dari arah timur maupun barat. Dari arah barat banyak kendaraan besar yang melintas. Lalu ada di Simpang Alun-Alun Kediri. Ini untuk dari arah barat terpantau lengang, terdapat beberapa kendaraan bermotor dan dari arah berlawanan cukup lengang juga ini. Lalu di Jongbiru Utara, kendaraan dari arah utara didominasi oleh kendaraan truk besar dan juga kendaraan roda 4, dan juga dari barat didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu di Keplak Sari tadi, ini kemacetan sampai di lampu merah Simpang 3 Keplak Sari ya, Pan. Untuk kemacetan akibat roda as truk patah tadi. Terus lalu ini ada laporan perjalanan dari Mbak Maya, perjalanan dari Rejoso menuju Gondang ramai lancar dan cuaca masih terik. Lalu ada Pak Wahyu, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan, arus lalu lintas lancar dan cuaca masih cerah panas. Lalu ada Bu Hanim, melakukan perjalanan dari Saradan menuju Wilangan dan arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
0: Oke, geser ke Danti.
2: Ada informasi disampaikan oleh Bapak Burhan, Simpang 4 Papar Kediri cukup terik untuk cuaca sore hari ini ya. Apalagi yang mengarah ke barat harap pakai kacamata hitam. Waspada khususnya di Simpang 4 Papar Kediri ini juga jalurnya bis angkutan umum, kendaraan bermuatan, pickup, truk, maka dari itu jaga jarak aman. Informasi lainnya ditambahkan ada Bapak Budianto, ini di wilayah Mengkreng, arah Surabaya juga masih ramai juga sore ini, semakin banyak kendaraan-kendaraan besar yang dari arah Surabaya, cuaca juga masih cukup terik. Ada Bapak Imam yang melintas di wilayah Simpang 5 Gumul Kediri yang arah Pare, itu informasinya juga ramai sekali, tidak terlalu terik kalau untuk seputaran Simpang 5 Gumul Kediri. Anginnya juga lumayan kencang sore hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Angga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang baru bergabung kami tunggu ya informasinya. Bisa kirimkan lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061.

Ya, sementara itu Satpol PP Kabupaten Nganjuk mencatat telah menyita puluhan ribu batang rokok ilegal dari berbagai wilayah di Nganjuk dalam waktu 4 bulan terakhir. Kata David Nurrahman, Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kabupaten Nganjuk, puluhan ribu batang rokok ilegal itu disita saat gelaran operasi yang dilakukan bersama dengan Bea Cukai Kediri. Pihaknya mengatakan pada periode April hingga Juli 2026, pihaknya telah melakukan penyisiran ke seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk dan berhasil menyita lebih dari 50 ribu batang rokok ilegal.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Bapak Nugroho, ada di seputaran daerah Prambon Nganjuk pulang kerja sore hari tapi serasa pulang siang hari.
0: Masih panas ya?
1: Iya, masih panas ya. Untuk jam 4 lebih kali ini arus lalu lintas jalanan di wilayah Prambon Warujaya juga cukup ramai, harap waspada, banyak orang-orang yang pulang kerja. Ada Ibu Septi menambahkan dari wilayah Kertosono Nganjuk arah ke barat ke arah Madiun, ini juga masih cukup aman, bis angkutan umum mendominasi, truk bermuatan barang, truk gandeng, kemudian truk tangki juga banyak melintas di Jalan Nasional Madiun Surabaya. Ada juga informasi Bapak Kurniawan sudah sampai di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang, lumayan padat untuk arus lalu lintasnya, harap tetap waspada. Cuaca juga ditambahkan cerah sore hari ini, Alvan.
0: Ya, lanjut dulu ke Angga, silakan.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa situasi keamanan nasional saat ini tetap aman dan kondusif. Pemerintah memastikan kondisi di lapangan tidak terganggu seperti narasi yang beredar di media sosial, serta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengutamakan sumber informasi resmi. Menko Polkam Jamari Caniago bersama jajaran TNI Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Nasional terus membantu memantau wilayah Indonesia di mana aktivitas masyarakat masih berjalan normal, dan beliau juga menghimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan keresahan menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Iya, terima kasih Angga dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 23 dulu Cakra, lepas dari jam 4 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih dapat terus Anda bagikan informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui juga, lewat 0852 9001061. Ada Danti, Angga dan juga Intan di ruang gatekeeper. Ya, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Slamet, perjalanan dari Warujeyeng menuju Merican Kediri, kondisi arus lalu lintas dilaporkan lancar dan sedikit keramaian di wilayah Krempyang karena ada gerak jalan di area kawasan tersebut. Lalu ada Mas Fajar melakukan perjalanan dari Kediri menuju Pelosok Jombang dan sudah melewati kawasan Purwosari. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup panas. Lalu ada Bu Kusuma sedang dalam perjalanan dari Madiun menuju Kota Kediri melintas di kawasan Kecamatan Pace Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih panas. Lalu ada Bu Risma dari Ngluyu menuju Karjoso menginformasikan arus lalu lintas lancar dengan cuaca yang masih cukup terik, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Ada informasi dari BMKG, Alvan, bahwa diprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami ketersediaan air tanah untuk tanaman dalam kategori kurang selama bulan Agustus di tahun 2026 ini. Dan prediksi ini dihitung menggunakan metode neraca air untuk memantau kecukupan air tanah sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan di sektor pertanian. Kalau untuk indeks ketersediaan air tanah itu dibagi menjadi 3 kategori, yakni cukup, sedang, dan juga kurang. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, mayoritas wilayah di Jawa Timur ternyata memiliki ketersediaan air tanah di bawah 40% saja, Van. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang menyebabkan cadangan air tanah terus berkurang, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, terutama pada lahan pertanian, tada hujan. Dan sementara itu, wilayah yang masih memiliki ketersediaan air tanah kategori sedang hingga cukup itu hanya berada di sejumlah kawasan pegunungan saja, serta di beberapa daerah yang masih menerima hujan lokal. Jadi dari pihak BMKG mengingatkan kondisi dominasi kering ini perlu menjadi perhatian bagi para petani dan juga para pemangku kepentingan. Dan upaya yang disarankan antara lain menggunakan air irigasi secara lebih efisien, menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi cuaca, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Langkah itu diharapkan dapat menjaga produktivitas pertanian selama puncak musim kemarau, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
3: Satu hal yang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ini ketika melintas di kawasan jalur lintas selatan atau JLS, ini ruas Brumbun Sine Tulungagung. Ini informasinya bahwasannya untuk tebing yang ada di sana mengalami ambrol, ya Alvan ya. Jadi untuk material berupa tanah dan bebatuan itu berjatuhan hingga menutupi sebagian bahu jalan. Memang dari masyarakat sekitar itu sudah memberikan petanda, kemudian sudah dikasih garis begitu menggunakan tali tampar ya, jadi agar tidak sampai mengenai pengguna jalan begitu. Jadi untuk saat ini harap waspada dan berhati-hati Sri Cakra ketika melintas itu di wilayah jalur lintas selatan atau JLS, ini ruas Brumbun Sine Tulung Agung. Informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, ini sudah melintas di jalur Kabu Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas dikabarkan untuk di sore kali ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga untuk di sore kali ini cukup terik. Pak Santoso, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojokediri dikabarkan lalu lintasnya juga sudah mulai ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Udin, aktivitas perjalanan sudah sampai di simpang 4 Guyangan Nganjuk. Ini arah ke Rejoso dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai crowded namun masih lancar saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan, Danti dan Angga sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia per Mei 2026 lalu. Dan mayoritas adalah lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mencatatkan angka sebanyak 7,68%. Sementara itu, pengangguran yang tercatat paling sedikit berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah sebesar 2,3% dari total pengangguran dalam negeri. Sementara itu, dari sisi tempat tinggal, pengangguran perkotaan lebih tinggi dari pedesaan yang masing-masing di angka 5,5% dan 3,15%. Selengkapnya ada di website cakrakrishna.com atau Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna yang masih dalam perjalanan, hati-hati jam-jam pulang kerja, pulang sekolah juga. Ini kondisi trafik lalu lintas cukup ramai. Tetap hati-hati, utamakan keselamatan pribadi dan juga selalu utamakan keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masih kami tunggu untuk bergabung ya lewat 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita juga terima teman informasi, ada Bapak Supardi, Jalan Ayani Nganjuk, sore hari ini juga masih cukup terik, Alvan. Ini juga diinformasikan lalu lintasnya ramai di sana, juga banyak itu ya, kanan kiri sudah ada umbul-umbul bendera merah putihnya. Ini beliau juga ikut menambahkan, jangan lupa imbuan dari rekan-rekan PLN, ada waspada kalau pas memasang umbul-umbul bendera. Ini jarak amannya dengan instalasi kelistrikan itu 3 meter, Alvan. Ya. Sudah pasang belum di rumah?
0: Sudah dong.
1: Sudah ya?
0: Sejak
1: aman
0: tanggal
1: ya?
0: Tanggal 1 dan.
1: Oh, sejak tanggal 1. Oke, di depan studio juga sudah pasang ya. Bendera merah putih, umbul-umbul, sepanjang jalur di mana-mana juga sama. Kemudian informasi lainnya, ini dari Bapak Yunarto, beliau itu menanggapi terkait dengan adanya asap tebal di ruas tol Mojokerto tadi ya, KM 710. Ini beliau ikut menyayangkan apabila memang betul dugaan awal tadi, kan dugaan awalnya ada pembakaran lahan ya di sekitar lokasi di ruas tol Mojokerto KM 710, karena beliau menganggap hal itu membahayakan bagi pengguna jalan tol, karena memang tidak hanya asap yang itu, Alvan, tapi ini asap yang pekat banget, warna putih tapi sangat pekat sehingga sewaktu melintas di lokasi nggak kelihatan apa-apa. Bukan hanya menghalangi jarak pandang, tapi memang langsung nggak kelihatan apa-apa. Jadi harap waspada ya, kabarnya tadi petugas juga sudah meluncur ke lokasi, namun sampai dengan sore hari ini, Alvan, ini berarti sudah sekitar berapa jam ya dari info tadi? Ada 2 jaman, ini belum ada update-nya, coba setelah ini kita konfirmasi ulang ya, apakah sudah tertangani dan sudah aman di lokasi, nanti kami sampaikan kembali update-nya, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti, lanjut ke Angga silakan.
2: Pak Mirza menginformasikan perjalanan dari Kediri Kota menuju ke Jembatan Berantas melewati Simpang Dadangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup terik. Lalu ada Mbak Maya melaporkan sedang melintas di gerbang tol Mojokerto Barat kilometer 706, terpantau arus lalu lintas ke arah barat juga masih ramai lancar dan kondisi cuaca cukup silau pada sore ini, Alvan. Lalu ada pantauan lalu lintas di sekitaran jalanan Yosudarso Nganjuk, Ganung, itu ramai lancar karena banyak anak-anak pulang sekolah dan pulang kerja. Lalu ada pantauan lalu lintas di Beranggahan Selatan, Ngadiluwe, itu arus lalu lintas dari arah utara terpantau banyak kendaraan besar dan dari arah selatan banyak kendaraan bermotor dari anak-anak pulang sekolah dan masyarakat yang pulang kerja. Lalu di Bandar Kedung Mulyo, pantauan lalu lintas cukup ramai lancar untuk sore ini, terpantau banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas, dan untuk ke arah barat juga cukup silau, diimbau untuk pengendara yang mengarah ke barat hati-hati di jalan dan menggunakan kacamata.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di kilometer 710 ruas tol Mojokerto ini bisa hati-hati. Informasi terakhir yang kita terima tadi ada kepulan asap yang mengganggu jarak pandang di ruas tol kilometer 710. Pembakaran sisa hasil panen, informasi awal yang kita terima tadi sudah kita laporkan akan ditangani. Sementara yang melintas di kilometer 710 ruas tol Mojokerto bisa lebih hati-hati.
3: sejarah perjuangan bangsa.
5: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya cukup ramai traffic lalu lintas di sore hari ini ya, Duri Cakra. Dari pantauan CCTV untuk di kawasan Mengkreng, Simpang 3 ini cukup ramai ketiga arah. Hati-hati yang mau ke arah Mengkreng dari Kediri, dari Surabaya ataupun juga yang dari arah Nganjuk. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya. Lewat telepon tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat sore Pak Setiaris, Assalamualaikum.
1: Selamat sore Mas Alvan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Setiaris? Sehat
1: baik,
0: Pak ya?
1: Mas. Alhamdulillah sehat Mas Alvan.
0: Alhamdulillah baik. Ya Pak, ini terkait dengan prediksi ketersediaan air bagi tanaman di bulan Agustus Pak, mungkin bisa disampaikan pantauan dari BMKG seperti apa Pak Setiaris?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi salah satu tugas dari BMKG adalah memberikan informasi tentang ketersediaan air tanah bagi tanaman. Jadi ketersediaan air tanah bagi tanaman itu merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan cadangan air di dalam tanah yang dapat diserap oleh tanaman. Nah ini mengukurnya ini berdasarkan neraca air lahan. Nah sesuai dengan tupoksi di BMKG, jadi penentu dari ketersediaan air tanah itu juga dipengaruhi oleh faktor meteorologis atau faktor cuaca, yaitu intensitas curah hujan, kemudian laju evaporasi dan evapotranspirasi, kemudian ditambah dengan karakteristik tanah suatu wilayah. Untuk kriteria atau klasifikasi ketersediaan air tanah itu ada tiga, yaitu cukup itu di atas 60%. Jadi kalau klasifikasinya cukup itu air tanah melimpah. Kebutuhan air tanaman terutama untuk wilayah atau sawah tada hujan itu masih dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk klasifikasi sedang itu 40-60%, itu pasokan air mulai berkurang. Namun masih dalam batas aman untuk pertumbuhan optimal suatu tanaman. Kemudian untuk klasifikasi kurang dari 40%, ini sudah masuk tanahnya tanah kering. Jadi tanaman sangat berisiko tinggi, bisa mengalami stres kekeringan, kemudian bisa layu permanen, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak dibantu dengan penyiraman atau irigasi buatan. Begitu Mas Alvan. Kemudian untuk pantauan di bulan Agustus ini, untuk prediksi di bulan Agustus ini, mengingat di bulan Agustus ini juga merupakan puncak musim kemarau, ini untuk wilayah Jawa Timur umumnya itu di bawah 40%, termasuk di Kabupaten Nganjuk itu masuk dalam kategori kurang dari 40%, sehingga ini perlu menjadi perhatian terutama untuk petani dan juga pemerintah daerah terutama BPBD terkait dengan penyaluran air bersih. Begitu Mas Alvan.
0: Iya, jadi petani juga harus lebih selektif Pak ya, memilih jenis tanaman yang akan ditanam mulai bulan Agustus ini.
1: Iya, betul Mas Alvan. Jadi dalam masa puncak kemarau seperti ini, selain harus selektif, juga harus ada effort tertentu. Artinya teknologi harus diterapkan, yaitu misalkan menanam dengan ditutupi mulsa untuk mengurangi penguapan. Kemudian penyiramannya mungkin kalau tidak ada tidak ada sumur, bisa menerapkan dengan irigasi tetes dan sejenisnya yang lebih efisien. Gitu Mas Alvan.
0: Oke baik. Dan itu tidak hanya terjadi di Nganjuk Pak ya, tapi hampir seluruh wilayah Jatim.
1: Iya betul Mas Alvan. Jadi memang di wilayah Jatim ini masih ada beberapa wilayah yang mendapat kiriman hujan, tetapi intensitasnya kan tidak terlalu besar, sehingga masih dalam kategori 40 hingga 60. Artinya ketersediaan air itu tidak melimpah. Jadi cukup begitu. Jadi hanya beberapa wilayah, seperti kemarin kita informasikan, yaitu sebagian wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Jember, Lumajang, dan sedikit Probolinggo. Itu Mas Alvan.
0: Baik, yang terakhir Pak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan dari BMKG Pak, silakan.
1: Baik, jadi himbauan untuk BMKG, beberapa langkah yang perlu diambil untuk masyarakat. Yang pertama, saat ini harus sudah melakukan efisiensi penggunaan air, baik itu air untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk pengairan pertanian. Kemudian untuk yang kedua, memantau sumur bornya masing-masing. Nah, karena untuk beberapa wilayah dengan datangnya musim kemarau, puncak kemarau, kemudian panjang kemarau ini diperkirakan agak panjang, biasanya beberapa wilayah itu mengalami tinggi air tanah, tinggi apa air sumur itu turun. Nah, itu perlu dipantau untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, terutama itu Mas Alvan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Setiaris, informasi dan waktunya sore ini Pak.
1: Oke, sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika dari BMKG Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852-9001061. Sudah menjelang jam 5 sore, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore, sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dua jam ke depan bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan informasi melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0852 9000 1061.

0: Sedulur Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk, tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sore hari ini harusnya sudah mulai agak redup ya. Cuacanya tidak seterik tadi di siang hari. Kira-kira sudah mencapai berapa derajat Celsius suhu di tempat Anda berada? Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper dari depan dulu, Intan.
1: Nah, ini vibe sorenya sudah mulai terasa ya, Dantia. Dan untuk di jam 5 kali ini, tadi kan jam 4 itu masih panas-panasnya, masih terik-teriknya begitu. Namun kalau untuk di jam 5 sore ini sudah mulai mendung tipis begitu ya. Salah satunya ini disampaikan oleh Pak Suprianto. Sore-sore di depan pendopo di Kecamatan Kedung Tuban. Nah, ini sudah ada agenda, Danti. Jadi agenda voli turnamen begitu.
0: Oke, Agustusan kah?
1: Nah, ini jadi memang menyambut hari kemerdekaan ke-81 ternyata sudah dimulai pelaksanaan kegiatan lomba voli.
0: Wah, seru ya pastinya.
1: Seru, tentunya kostumnya Danti. Ini
0: gimana?
1: Couple.
0: Oh, gitu.
1: Couple ya, warnanya biru begitu. Kalau saya amati juga untuk pesertanya, ini sepertinya masih sekolah menengah pertama sama sekolah menengah ke atas, jadi SMP, SMA. Betul sekali. Kalau umum sepertinya belum ya, karena terlihat dari postur tubuhnya, kemudian dari seragamnya, ini terlihat masih anak SMP dan anak SMA.
0: Baik.
1: Begitu. Antusias masyarakat untuk menyaksikan tentunya luar biasa sekali ya, Danti ya. Dan ini lokasinya itu diagendakan di pendopo.
0: Oh gitu.
1: Jadi pendopo Kecamatan Kedung Tuban Blora. Begitu. Wah, ini Pak Suprianto sore-sore sudah jalan-jalan ya, Danti ya.
0: Iya, nyore. Hiburan lintang.
1: Betul. Nyuri syahdu ditemani dengan para peserta yang sedang melaksanakan atau itu ya ikut
0: tanding.
1: Tanding begitu. Nah, namun kalau cuaca ya Danti, ini saya gimana? Amati kok masih agak ada silaunya ya di sana ya.
0: Masih cukup cerah ya sampai jam 5 ini.
1: Betul.
0: Oke, baik, Intan.
1: Atau mungkin ini tadi untuk pendokumentasinya sore tadi ya, kemungkinan.
0: Oh iya, baru terkirim enggak?
1: Nah, atau mungkin begitu ya, karena kalau saya amati masih silau-silau begitu. Nah, ini terima kasih Pak Suprianto untuk informasinya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat. Pak Imam ini menginformasikan posisi berada di jalur Pujon Malang arah ke Kandangan Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Danti.
0: Terima kasih, saya geser ke Angga Sandi.
2: Informasi masuk dari Mas Taufik Ngawi ini.
0: Baik.
2: Ini mengirimkan kondisi cuaca di Ngawi pada sore hari ini sangat cerah sekali dan ini Pak Taufik ini lagi di sawah ini, lagi nyinjal sama Matun.
0: Wah, Matun itu nyabutin rumput.
2: Nah, betul Danti. Iya. Matun itu nyabutin rumput yang mengganggu tanaman. Ini cuaca cukup cerah sekali, matahari sudah mulai meredup. Lalu ini ada informasi masuk perjalanan dari Pak Haryono dari Jombang ke Nganjuk Kota dan sudah sampai di perempatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup cerah pada senja kali ini. Lalu ada Mas Randy, perjalanan dari Pare menuju Lengkong sudah sampai di perempatan pertigaan Mengkreng.
0: Oke.
2: Arus lalu lintas lumayan padat di sekitaran situ karena ada kereta melintas juga saat ini. Dominasi bus-bus antar kota yang sedang menaik turunkan penumpang dan cuaca cerah. Lalu ada Pak Toto, perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya dan sekarang sudah sampai flyover Peterongan, mengabarkan tadi arus lalu lintas cukup padat sekali karena adanya truk yang mogok di sekitar Keplak Sari. Tadi cukup panjang kemacetannya dan untuk flyover Peterongan ke timur sudah lumayan lancar arus lalu lintasnya. Lalu ini ada juga Mas Fahmi, perjalanan jauh ini dari Surakarta menuju Lamongan dan melintas di Bagor Nganjuk. Arus lalu lintas dari arah barat terpantau lancar dan cuaca cerah nanti.
0: Oke, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper Angga Sandi dan Intan Anggra ini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Pemerintah ingin peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perayaan yang lebih dekat dengan rakyat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Khodari, mengatakan pemerintah ingin menghadirkan ruang partisipasi publik yang terbuka dan inklusif, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurut Bapak Khodari, pemerintah tidak ingin peringatan HUT RI hanya menjadi seremoni kenegaraan. Semangat dari kemerdekaan diharapkan benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan publik dalam pemilihan logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah itu disebut sebagai awal untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan. Tahun ini peringatan HUT ke-81 RI mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat gotong royong, sekaligus membangun optimisme untuk melanjutkan pembangunan bangsa, agar cita-cita para pendiri negara dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

0: Informasi untuk Anda yang khususnya beragama Islam, wilayah Kabupaten Nganjuk, nanti waktu azan maghribnya di menit ke-35 ya. Jadi menjelang maghrib, harus waspada, hati-hati, kemudian jaga jarak aman bagi Anda yang terjebak antrian cukup panjang sore hari ini di jam-jam pulang kerja. Saya cek dulu info ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pak Adi, ini menginformasikan untuk perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mengkreng, ini akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas dikabarkan untuk di sore kali ini di wilayah Mengkreng juga cukup ramai, namun masih lancar saja untuk kedua arah, baik yang mengarah ke Jombang maupun ke Kediri. Cuaca untuk di sore kali ini terlihat juga untuk di wilayah Mengkreng masih aman saja, cukup cerah berawan. Pak Wicaksono, perjalanan dari Kunjang Kediri arah ke Badas Pare dikabarkan untuk jalur utama yang mengarah ke Badas Pare ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca diinformasikan juga saat ini sudah cerah berawan.
0: Baik.
1: Kemudian Bu Duyana, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri, tujuan akhir akan mengarah ke Semen. Ini disampaikan lalu lintasnya juga cukup ramai ya Danti ya, si Pampa Jongbiru, jadi perlu diwaspadai kendaraan sepeda motor ya. Baik. Ini yang mendominasi, jadi tetap waspada dan berhati-hati bagi pengguna jalan yang lainnya. Cuaca pun dikabarkan wilayah Jongbiru untuk sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Hajir, ini baru lewat macet akibat truk peterongan ya yang mengarah ke Surabaya. Iya betul, ini baru saja lewat ya.
0: Wah lama dong.
1: Lama sekali ya antriannya ya Pak Hajir ya. Ini yang mengarah ke peterongan begitu. Ini crowded ya karena memang untuk posisi truknya ya Danti itu berada di badan jalan. Jadi memang untuk kendaraan pengguna jalan itu ketika melintas itu memang harus kayak melipir gitu. Jadi harus mengkesampingkan ke kiri ya kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Hajir. Cuaca pun tentunya ini terlihat juga masih aman saja ya Dante untuk di sore kali ini. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Imron, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, rencana akan mengarah ke Lengkong, disampaikan untuk jalur utama di sore kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Ngeronggo Kediri arah Tulungagung, lalu lintas juga cukup ramai. Cuaca diinformasikan sore kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang baru lepas dari kepadatan, Bapak Hajir. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Danti.
0: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak?
4: Kabar baik, sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini sedang sendiri atau bersama keluarga dan nyonya?
4: Ini bersama saudara dari Bali.
0: Oh, bersama saudara dari Bali. Ini salam kenal dari Cakra Krishna. Wah, saya jadi agak malu kalau didengarkan banyak orang ini di dalam mobil ya.
4: Satu aja.
0: Oh, satu saja. Baik, yeah. Bapak. Ini tadi kabarnya Panjenengan baru lepas dari kemacetan, nggih? Boleh disampaikan Bapak detailnya.
4: Bukan dari lepas kemacetan Mbak. Tadi kan waktu ke arah timur saya kan melewati macet itu.
0: Oh iya, ini arah balik nggih. Halo.
4: Karena macetnya.
0: Jadi Bapak. Parah.
4: Jadi tapi sudah itu kok Mbak, ada petugas
0: sudah
4: itu
0: ada
4: Mbak,
0: petugas
4: yang jaga ya.
0: Nggih. Bapak tadi kalau yang pertama panjenengan pas berangkat itu tidak sampai berhenti total atau harus berhenti total Bapak arus lalu lintasnya?
4: Sangat lambat ya berhenti.
0: Sangat lambat? Gitu.
4: Ya.
0: Kalau untuk yang sore hari ini lebih parah?
4: Sepertinya agak gerak ini, kebanyakan orang.
0: Padat ya, ini jelang orang iya. Pulang kerja, jelang maghrib. Sejauh
4: iya,
0: ini,
4: betul.
0: Iya berarti harus bergantian buka tutup gitu Bapak. Atau gimana modelnya, diatur gimana sama rekan-rekan kepolisian?
4: Ini satu lajur.
0: Satu lajur?
4: Kan itu satu lajur,
0: iya.
4: Yang arah
0: arah Surabaya? Kiri.
4: Iya, yang truknya kan di tengah-tengah itu,
0: okay.
4: Jalur tengah,
0: okay.
4: Atas asnya itu. Jadi ngambilnya jalur sebelah kiri.
0: Jalur sebelah kiri. Ini tepatnya di daerah mana Bapak tadi? Ke Pelak Sari?
4: Ini, iya betul, dekat Taman Kebun Ratu itu loh.
0: Iya.
4: Apa, Hotel Yusro lah, hotel itu.
0: Dekat Taman Kebun Ratu. Padat ya, ya Bapak petang hari ini?
4: Iya, 300 meter. Oh, macet Mbak
0: macet
4: kalau hari ini.
0: Total.
4: Tadi lewat mau sempat video.
0: Jinji. Alternatif bisa lewat mana saja kalau tips dari panjenengan Bapak?
4: Kalau mobil kecil sih enak Mbak, lewat jalan Ki Haji Romli Tamim itu.
0: Jalan
4: yang
0: Ki Haji Romli Tamim.
4: Rel kereta api itu loh. Iya. Yang arah apa ini? Yang sebelah dengan rel kereta itu loh Mbak.
0: Nggih. Yeah.
4: Itu enak.
0: Tapi kalau untuk kendaraan agak kereta besar kereta. Kurang rekomendasi
4: kesulitan.
0: Ya Bapak ya. Agak susah ya.
4: Iya.
0: Oke, oke. Baik. Tapi sepeda-sepeda motor bisa Bapak kalau di lokasi?
4: Oh, aman.
0: Aman ya?
4: Aman.
0: Aman.
4: Cuma ya ngeruwel.
0: Waduh, ini kasihan yang masih di jalan belum sempat makan, sudah harap-harap masakan di rumah. Bapak sudah makan belum sama saudara yang dari Bali?
4: Oh, kayaknya ini belum ini.
0: Aduh, mau kemana kira-kira?
4: Belum di request.
0: Oh gitu. Jin, siap. Tapi sejauh ini cuacanya juga masih cerah ya Bapak Jombang? Nggak
4: aman.
0: Ada awan ya?
4: Aman.
0: Alhamdulillah.
4: Nggak ada.
0: Baik. Berarti kewaspadaan hanya di seputaran Kepelak Sari ya? Taman Kebun Ratu ya Bapak
4: ya.
0: Itu?
4: Iya betul. Yang arah Surabaya tapi.
0: Oke siap. Arah Surabaya padat sore hari ini. Oke ini tujuan
4: iya,
0: akhir panjenengan mau kemana Bapak Hajir? Pulang ke rumah atau ya. Masih ada agenda?
4: Iya. Pulang ke rumah.
0: Pulang ke
4: langsung
0: rumah.
4: Langsung pulang ke rumah.
0: Langsung.
4: Iya.
0: Iya. Salam untuk Yonya dan keluarga, Bapak.
4: Ye, siap Mbak Danti.
0: Selamat sore. Selamat sore menjelang petang. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bapak.
4: Ye.
0: Baru saja tersambung Bapak Hajir menyampaikan kewaspadaan di seputaran Taman Kepelak Sari Jombang. Itu loh. Taman Kebun Ratu, sedulur Cakra, waspada yang arah Surabaya. Padat, ada truk gandeng patah as di tengah badan jalan. Sudah ada petugas yang membantu pengaturan lalu lintas di lokasi. Menjelang petang kan menjelang gelap ya. Waspada, tingkatkan konsentrasi bahwa di lokasi itu sedang ada kendaraan besar yang mengalami trouble. Jangan sampai Anda konsentrasinya berkurang, kemudian lupa atau bahkan tidak mengetahui kalau di depan Anda ternyata ada kendaraan trouble yang berhenti di tengah jalan. Hati-hati di jalan ya, menjelang maghrib, beberapa jalur juga sudah petang, kemudian beberapa jalur diinformasikan padat, banyak orang-orang pulang kerja, kencang-kencang ingin segera sampai di rumah. Cuaca belum hujan wilayah Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Islam, wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, mari kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini dari Tuban balik ke Jombang ya, Danti.
0: Okay.
1: Ini menginformasikan bahwasannya siang tadi ya, itu sempat diinformasikan Mas Kopeng, dikirimkan video. Itu ketika di kawasan Ngimbang, Kabupaten Lamongan masuknya itu ada truk muatan triplek ya, itu ya sepertinya ini mengalami trouble atau crowded begitu.
0: Di mana Intan?
1: Lokasinya di kawasan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Iya betul. Nah ini sedari siang ya Danti, itu kan untuk muatan tripleknya itu dipindah muat.
0: Oke. Okay.
1: Dan sampai untuk di malam hari ini itu masih belum selesai Danti.
0: Waduh lama ya.
1: Iya, sampai malam ini belum selesai karena memang untuk jumlahnya itu banyak sekali.
0: Banyak
1: apalagi
0: sekali,
1: mengingat triplek itu kan memang harus ekstra hati-hati ya.
0: Betul Intan.
1: Ditakutkan kalau terburu-buru atau tergesa-gesa nanti malah merusak barang tersebut.
0: Iya.
1: Jadi ini dikirimkan Mas Kopeng ya, diberikan update bahwasannya untuk malam hari ini itu untuk muatan tripleknya belum sepenuhnya full dipindahkan muat. Karena memang untuk pemindahannya itu tuh memang harus satu-satu loh Danti.
0: Iya.
1: Jadi kalau langsung banyak takutnya nanti malah merusak triplek itu sendiri.
0: Betul.
1: Sepertinya kalau saya amati ini memang habis laka ya. Mungkin kemudian sampai mengakibatkan muatannya berceceran di jalan, kemudian sampai dipindah muat begitu.
0: Ini akhirnya lalu lintasnya gimana Intan? Tutup
1: untuk
0: total?
1: Lalu lintas alhamdulillah masih aman Danti, karena memang untuk posisi tripleknya itu berada di pinggir jalan begitu. Ya memang harus hati-hati ketika melintas karena memang untuk di lokasi itu ada sebuah truk yang di mana
0: untuk pindah muatnya itu.
1: Iya betul. Jadi truk yang untuk pindah muatnya itu kan memang dia dimensinya cukup besar.
0: Baik.
1: Jadi memang harus diwaspadai ketika melintas di sana. Dan apalagi Danti, saya amati ini kan wah hutan semua Danti ini ya.
0: Iya benar Intan.
1: Ini jadi pas Mas Kopeng mendokumentasikannya pun itu masih cerah loh ya.
0: Okay.
1: Nanti mungkin selang beberapa menit pastinya gelap karena minim penerangan begitu. Pak Muhammad ini ya menyoroti terkait dengan mahalnya harga MUA Danti.
0: Ini waktu-waktu panennya MUA.
1: Iya, panennya MUA, panennya salon.
0: Iya, Intan, penyewaan baju, aksesoris.
1: Iya, betul. Ini wah mahal-mahalnya ya. Jadi untuk putrinya Pak Muhammad yang nomor satu itu persiapan untuk budgetnya itu 1,5 juta.
0: Waduh, SMA.
1: SMA, betul. Itu pun padahal kostum adat Bangka Belitung. Iya,
0: bukan, bukan yang kayak princess-princess karnival itu bukan ya padahal.
1: Itu kalau yang kayak jadi princess yang pakai karnival, yang bajunya yang wah luar biasa
0: yang
1: sekali
0: gede-gede
1: itu.
0: Gitu
1: yang gede-gede itu pastinya under 3 sampai 7 juta katanya Pak Muhammad.
0: Wah, itu sudah dapat
1: apa
0: itu,
1: motor second. Dapat motor second satu loh Danti ya.
0: Iya betul. Ini luar biasa banget ya harganya. Dulu zaman kita pas masih sekolah 500 itu sudah bisa maskot Intan.
1: Iya betul. 500
0: ya.
1: 1 juta itu sudah
0: mewah.
1: Wah, luar biasa kali, luar biasa ya, sudah mewah untuk
0: sudah
1: bajunya.
0: Mewah pada zaman
1: kemudian
0: dulu.
1: Hiasannya itu sudah luar biasa. Tapi kalau sekarang Danti untuk dengan budget 1 juta sampai 1 juta setengah itu baru adat Bangka Belitung loh. Belum yang lainnya ya.
0: Baik, baik.
1: Jadi memang ini dipersiapkan ya untuk budgetnya sedulur cakra yang putra putrinya terpilih.
0: Bapak ibu orang tua ya, kami doakan rezekinya lancar,
1: amin,
0: mengalir deras, amin, amin.
1: Tapi memang biasanya, apalagi kan putrinya Pak Mu ini kan kelas 10 ya Danti.
0: Iya.
1: Memang biasanya kalau untuk yang terpilih itu biasanya yang anak baru.
0: Iya. Mm-hmm. Dan biasanya ada embel-embel wajib
1: gitu. Betul sekali. Itu embel-embel yang kayaknya melekat sampai ke cicit ya nanti ya. Soalnya memang begitu selalu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman.
0: Okay.
1: Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Okay. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya Angga, silakan.
2: Informasi trafik masuk Danti, ini dari Mas Dono. Melakukan perjalanan dari Ngantru menuju ke Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sudah melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas ramai lancar dan malam ini juga sangat cerah. Lalu ada Pak Arifin melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Jombang dan melewati jembatan Kertosono, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Baik.
2: Ada Bu Retno perjalanan dari Kota Kediri menuju Saradan, Kabupaten Madiun dan sudah sampai di kawasan Sukomoro.
0: Okay.
2: Arus lalu lintas terpantau ramai lancar karena berhubungan dengan jam pulang kerja dan cuaca juga cerah pada malam hari ini. Lalu ada Bu Setio perjalanan dari Jombang menuju ke Stasiun Kertosono mau naik kereta dan sudah sampai di kawasan Banaran sekitar stasiun Kertosono.
0: Yeah.
2: Arus lalu lintas terpantau ramai dan tidak terlalu padat. Lalu ada pantauan CCTV dari update informasi terkait truk yang rodanya patah tadi. Di simpang di timurnya Keplak Sari ini arus lalu lintas di sana

muat triplek yang sebelumnya truknya ini mengalami insiden sehingga muatannya tumpah di jalan. Kemudian di wilayah Keplaksari, Jombang, itu juga ada truk gandeng yang trouble di tengah jalan. Jadi arus lalu lintas yang arah Surabaya padat sekali petang hari ini. Waspada, hati-hati, kami tunggu update informasi dari Anda melalui 0852 9000 1061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Malam hari ini masih bersama saya, Danti Danila, gatekeeper ada Intan Nagra ini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan video, foto, kondisi cuaca, lalu lintas, atau kewaspadaan yang Anda jumpai di sekitar Anda. Kirimkan melalui gatekeeper 0852-9000-1061. Petang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Bapak Budi, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, ini arah ke Jombang. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Lalu Bapak Wahyudi menginformasikan sore tadi, Danti, ini di wilayah Kandat Kediri ya.
0: Ada apa, Intan?
1: Nah, ini sudah ada lomba baris berbaris tingkat pelajar sekecamatan Kandat.
0: Waduh, lagu asik sekali.
1: Nah, iya, jadi dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81.
0: Okay.
1: Ini ternyata dari wilayah Kecamatan Kandat ya, itu sudah melaksanakan lomba baris berbaris tingkat pelajar. Jadi tentunya teman-teman kepolisian yang ada di sana mengatur pengamanan ya, begitu, karena untuk jalurnya itu jalur dalam sama jalur utama. Begitu, jadi memang dibutuhkan teman-teman kepolisian untuk mengatur lalu lintas di sana. Namun dikabarkan juga alhamdulillah sore tadi berjalan dengan aman dan lancar, Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Kopeng, halo, selamat petang.
4: Selamat petang, Mbak.
0: Selamat petang, salam sehat, salam bahagia, apa kabar?
4: Alhamdulillah,
0: baik, sehat, berbahagia. Kirim kemana Mas Kopeng, kok sampai ngimbang Lamongan?
4: Rutenya tadi Tuban Pucuk, Mbak, Tuban Pucuk.
0: Tuban Pucuk, berangkat dari jam berapa, Mas?
4: Sebelasan, sekitar
0: 11 siang dari Jombang, kemudian sampai di Tuban Pucuk jam berapa?
4: Setengah tiga
0: sore. Ini berarti balik Jombang ya, Mas?
4: Ya, ini balik Jombang sudah sampai Peloso ini.
0: Sudah sampai Peloso, alhamdulillah cepat ya. Sejauh ini aman, Mas? Atau sebelumnya tadi yang ada bongkar muat triplek ya?
4: Iya, Mbak, itu kan hari kemarin sih, Mas Aziz kan
0: minggu. Iya, sampai hari ini.
4: Sampai hari ini belum di.
0: Gede toh Mas truknya.
4: Kusuh Mbak, itu kusuh, itu bukan laka. Itu apa ya?
0: Kami kira laka.
4: Apa?
0: Kami kira awalnya laka, Mas. Ternyata gimana ceritanya?
4: Kemiringan jalan terus muatannya banyak, itu nggak kayak emang.
0: Oh gitu, akhirnya muatannya itu jatuh.
4: Ya.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini kalau mau melintas bisa ya Mas ya, tapi merambat ya.
4: Bisa, tapi tadi itu aku berangkat ke Tuban itu buka tutup, Pak.
0: Oke, terus pulang ya Mas, gimana?
4: Ya buka tutup tapi yang jaga gak ada, masih sepi.
0: Oh iya, baik. kok bisa lama ya mas? Muatannya banyak ya? Sampai
4: iya,
0: hari
4: Mbak
0: ini
4: Putri. Banyak itu mau kirim deh Jombang Mbak, Dewa Mbak.
0: Itu arah Jombang.
4: Ya.
0: Ini Mas Kopeng yang itu ya, berpengalaman juga, kira-kira kalau dipantau dari lokasi sebanyak itu matanya selesainya kapan ya Mas? Perkiraan?
4: Besok itu Mbak?
0: Masih besok?
4: Ya.
0: Tiga harian ya, berarti dua hari lebih. Aduh, ya. Jalannya memang itu Thomas, medannya nggak enak atau gimana?
4: Memang medannya Mbak yang nggak enak itu.
0: Berkelok-kelok, nanjak, dan jarak ya dengan aspal tinggi kah?
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Kelok-kelok ini mesti nyimpang ini.
0: Tapi Mas Kopin sudah terbiasa ya lewat di jalur itu?
4: Ya terbiasa, terus jeblong-jeblongan itu antisipasi itu Pak.
0: Iya, antisipasi. Sudah hafal mas, titik-titiknya ya Mas ya?
4: Titiknya saya juga ya, bawa tinggi empat sepeda ya atas.
0: Iya betul, jadi memang harus
4: kalau
0: mas pantai
4: itu
0: yang dibawa banyak. Iya, ini kira-kira yang perlu diwaspadai selain di TKP di mana lagi Mas Kopeng? Jalur
4: Mas itu yang lain aman,
0: yang
4: sudah
0: lainnya aman.
4: Pasar lancar ini di sini ini.
0: Nggih. Baik. Ini sendirian Mas Kopeng atau ada rekan?
4: Ada rekan, teman tetangga rumah.
0: Oh gitu. Ya. Itu teman ngobrol biar gak ngantuk ya Mas ya.
4: Iya, soalnya kan di sana enggak ada yang bantuin itu Pak.
0: Oh
4: Pak,
0: iya benar. Biar cepat juga ya prosesnya.
4: Akhiran di sana enggak ada yang bantu, datano dicariin orang sana.
0: Jadi bawa sendiri kali ini.
4: Iya.
0: Oke. Gak ada hujan ya Mas? Berangkat sampai pulang?
4: Berangkat sampai pulang gak ada hujan. Ini
0: sumuk ungkep. Sudah makan malam Mas?
4: Makan malamnya di rumah aja Mbak.
0: Oh gitu. Sudah ditunggu masakan di rumah ya?
4: Ya.
0: Siap. Ada tambahan Mas Kopeng?
4: Ya, untuk Mas Pasa aja nek. Tadi nek ngimbang jalur
0: ya,
4: ngimbang tadi.
0: Jalur ngimbang Lamongan baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanannya. Sebentar lagi sampai ya Mas ya.
4: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat malam. Baru saja tersambung Mas Kopeng. Waspada, ngimbang Lamongan ya, masih ada truk bongkar muat, ternyata sebelumnya itu bukan kecelakaan, tapi memang muatannya yang jatuh karena medannya yang tidak enak dilalui ya. Hati-hati dan tetap waspada.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna cek informasi Intan.
1: Ternyata Danti ini selain wilayah Kandat Kediri ya, itu daerah yang sudah melaksanakan lomba baris berbaris itu ternyata di wilayah Blitar.
0: Blitar juga.
1: Iya betul. Jadi Blitar itu sudah melaksanakan lomba baris berbaris itu se-Blitar begitu. Jadi baik, tingkat pelajar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi cukup menarik ini Danti.
0: Gimana?
1: Jadi tingkat pelajar itu dimulai dari sekolah menengah ke atas.
0: Oh,
1: begitu.
0: Yeah.
1: Kalau yang di Kandat tadi itu kan dimulai dari SD, MI, kemudian ada sekolah menengah pertama juga Danti ya. Kemudian kalau yang sekolah menengah ke atas itu sepertinya kok belum ada.
0: Oh gitu. Kayaknya hari ini Tanjung Anom juga ya Intan ya.
1: Oh iya betul.
0: Gerak jalan.
1: Gerak jalan ini, wah. Ini padahal masih tanggal 5 Agustus loh.
0: Baru di awal bulan Agustus ya.
1: Baru di awal bulan Agustus ternyata untuk lomba baris berbaris sudah dimulai.
0: Okay.
1: Nah, kira-kira nganjuk kota kapan ya Danti?
0: Kapan
1: biasanya
0: ya, kira-kira?
1: Nganjuk itu wah, nanti ada beberapa jalanan yang dialihkan.
0: Iya, monitor dong Bapak Samsudin, mohon izin dibantu infonya.
1: Diinfoin ya Pak ya. Tentunya nanti kita juga komunikasi ya dengan teman kepolisian. Tentunya kan juga membantu pengamanan di sana.
0: Betul.
1: Biasanya setiap titik, setiap titik, setiap sudut itu ditutup.
0: Betul.
1: Begitu. Jadi
0: penontonnya juga banyak soalnya.
1: Betul sekali. Apalagi ya Danti, biasanya yang mohon maaf ya SMA itu biasanya kostumnya unik-unik.
0: Bagus-bagusnya.
1: Bagus-bagus. Nah, apalagi nanti ketika karena karnaval yang ada di Kabupaten Nganjuk, yang pas umum itu.
0: Wah, itu yang ditunggu-tunggu.
1: Itu yang ditunggu-tunggu. Biasanya tuh sampai malam.
0: Betul.
1: Nah, ini yang baru saya tunggu-tunggu ya. Kira-kira jadwalnya kapan ya? Pak Samsudin monitor dong.
0: Iya, mau dibantu Bapak.
1: Ini kira-kira kapan ya untuk karnaval yang tingkat umum ini biasanya ditunggu masyarakat setempat itu, ya kan? Nah, jadi kita tunggu dulu saja lah update-nya.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Fitri. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim.
0: Okay.
1: Ini akan mengarah ke Tulung Agung.
0: Baik.
1: Dikabarkan lalu lintasnya juga untuk di petang kali ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk malam hari ini juga masih aman, tidak hujan.
0: Okay.
1: Kemudian Pak Prapto ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Lengkong. Ini nanti rencana arah ke Sukomoro Nganjuk. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai Danti ya, namun masih lancar saja.
0: Okay.
1: Cuaca untuk di malam kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan.
0: Baik.
1: Kemudian Mas Galuh ini mengabarkan untuk cuaca di wilayah Surabaya petang kali ini juga cukup bersahabat, cenderung ungkep ya. Panas.
0: Sumuk.
1: Sumuk begitu. Kemudian Mas Haris menambahkan di wilayah Sidoarjo Danti ya. Ini diinformasikan juga lalu lintasnya seperti biasa aman, cukup lancar.
0: Baik.
1: Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Arif, nah kita langsung di monitor Pak Arif Danti.
0: Halo, ada di mana Bapak?
1: Ini memberikan flyer, jadi pawai
0: budaya.
1: Langsung diinfoin ini Danti.
0: Masuk info ya.
1: Nah, pawai budaya dan pembangunan Kecamatan Nganjuk. Jadi nanti ada 4 sesi ya Danti ya, 4 hari berturut-turut.
0: Begitu. Mulai tanggal berapa nih?
1: Tapi ada jedanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi Minggu tanggal 9 Agustus itu nanti tingkat TK. Waduh, ada kecil itu ya. Ini biasanya penataannya agak susah Danti.
0: Anak kecil-kecil.
1: Biasanya agak tantruman ya. Baru jalan 1 meter gitu. Waduh, gak mau jalan, capek, sumuk gitu. Biasanya
0: mau pulang.
1: Jadi ibunya yang jalan.
0: Iya.
1: Biasanya kayak gitu ya kalau anak TK itu. Kemudian di tanggal 10 Senin Danti, itu tingkat SD. Gitu.
0: Baik.
1: Nah, ini belum saya sebutkan ya, startnya jam berapa kalau yang di hari Minggu? Minggu
0: belum.
1: Kalau TK itu startnya mulai jam 2 siang Danti.
0: Baik.
1: Biasanya durasinya pendek ya, soalnya kan anak-anak kecil.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau yang tingkat SD itu startnya jam 1 siang.
0: Jam 1 siang.
1: Betul. Kemudian kalau untuk tingkat SMP itu 11 Agustus hari Selasa.
0: Oke.
1: Startnya jam 1 siang.
0: Baik.
1: Nah, gongnya ini. Gongnya ini Dante.
0: SMA,
1: tingkat SMA dan umum.
0: Iya,
1: kapan itu ini? Sabtu 15 Agustus. Jadi ada space-nya ya.
0: Wah, iya.
1: Saya pikir Rabunya tanggal 12 itu.
0: Ternyata 9, 10, 11, 15.
1: Jadi di space ya, di apa, dikasih jeda lah ya istilahnya.
0: Iya, ini jeda buat ngumpulin sangu lagi.
1: Nah, betul itu ya, untuk mengumpulkan sangu. Soalnya sudah 3 hari berturut-turut karnavalan.
0: Iya, betul.
1: Jadi 11 ke 15 itu persiapkan sangu Anda seluruh cakra. Soalnya gongnya di hari Sabtu.
0: Iya.
1: Jadi tingkat SMA atau umum. Biasanya ini nanti cukup panjang pesertanya, banyak nanti. Apalagi kalau tingkat SMA kan SMA yang ada di Nganjuk aja.
0: Betul.
1: Kan banyak sekali, puluhan ya. Nanti ketambahan yang umum. Biasanya yang umum ini, wah ini yang diincer para
0: ama-ama. Heboh-heboh ya.
1: Heboh-heboh biasanya itu untuk kostumnya. Kemudian biasanya apa ya Danti ya, istilahnya tuh kayak pembawaannya biasanya lucu-lucu.
0: Iya betul, nggak monoton.
1: Nggak monoton.
0: Jadi kita nggak bosan nontonnya.
1: Nah, jadi nggak bosan biasanya ibu-ibu itu loh ya.
0: Seru ya.
1: Seru-seru. Kemudian biasanya juga maskotnya.
0: Iya.
1: Nah, maskotnya itu biasanya juga luar biasa sekali. Nah ini terima kasih Pak Arif ya, sudah memberikan informasi pelaksanaan pawai budaya dan pembangunan Kecamatan Nganjuk tahun 2026. Semoga Nganjuk semakin melesat.
0: Amin.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Ipung. Perjalanan sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota.
0: Baik.
1: Ini tepatnya di seputaran Begadung Nganjuk ya. Begadung Nganjuk arah ke Jalan Barito. Ini seperti biasa memang cukup ramai ya Danti ya. Untuk di malam hari ini cuaca juga masih aman, tidak hujan Danti.
0: Terima kasih, silakan selanjutnya Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Yuli, perjalanan dari Malang menuju Jombang sudah melintas di kawasan Kandangan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Lalu ada Pak Winarto, perjalanan dari Jombang ke Nganjuk sudah sampai di Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas cukup lancar dan didominasi oleh truk dan mobil. Lalu ini ada pantauan CCTV dari Mengkreng Timur, arus lalu lintas juga terpantau lancar untuk dari arah timur, dan dari arah barat terdapat beberapa truk yang melintas di simpang Mengkreng ini. Lalu di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ini terpantau sangat ramai sekali ya Dati. Ini banyak orang-orang ngopi saat ini.
0: Padahal masih belum malam minggu ya.
2: Nah, padahal masih hari apa ini?
0: Ini hari Rabu, malam Kamis.
2: Tapi sudah banyak orang-orang yang ngopi ini, terpantau dari parkiran ini.
0: Baik.
2: Dan jalan juga sangat ramai. Lalu untuk ini pantauan dari gerbang tol kilometer 706. Gerbang tol Mojokerto, untuk dari arah barat terpantau sangat ramai sekali ini untuk di jalan tol ini. Lalu dari kilometer 673 tol Kertosono Jombang ini juga ramai dari arah barat. Lalu ada laporan dari Bu Hartini, perjalanan dari Kertosono menuju Surabaya, melalui jalur alternatif sudah melintas di Ploso Jombang, arus kendaraan terpantau ramai lancar.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Nagra ini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka ternyata sangat tinggi. Terbukti, kuota pendaftaran undangan untuk hari pertama langsung penuh sekitar 1 jam setelah registrasi dibuka. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pagi, melalui laman pendaftaran resmi masyarakat mendapat pemberitahuan bahwa registrasi hari pertama telah ditutup karena seluruh kuota sudah terpenuhi. Bahkan sejak jam 10 pagi saat pendaftaran dibuka, portal sempat menampilkan antrean daring dengan perkiraan waktu tunggu lebih dari 4 jam. Akibat tingginya jumlah peminat yang mengakses secara bersamaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro, memastikan masyarakat yang belum berhasil mendaftar tidak perlu khawatir. Pendaftaran akan kembali dibuka pada hari berikutnya. Kementerian Sekretariat Negara membuka pendaftaran undangan secara daring pada tanggal 5 hingga 7 Agustus 2026 dengan total 8.100 undangan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka.
3: Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, bagaimana di tempat Anda tinggal? Apakah sudah banyak lomba-lomba Agustusan? Baru di awal bulan Agustus, awal pekan, baru di tanggal 5. Ternyata wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar itu sudah banyak yang melaksanakan gerak jalan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Iya, Danti, kita dikirimkan dokumentasi ada beberapa ini yang disampaikan oleh Pak Budi. Baik. Bahwasanya ada insiden kecelakaan lokasi di Jalan Raya Gondang Luyu Nganjuk.
0: Gondang.
1: Iya, betul sekali. Ini kalau saya amati dari video, kecelakaan melibatkan truk muatan tebu.
0: Baik.
1: Nah, dan ini sepertinya juga tunggal karena dari beberapa video kalau saya amati itu tidak ada kendaraan yang terlibat. Jadi hanya ada satu kendaraan truk muatan tebu ini yang menabrak sebuah pohon, begitu.
0: Muatannya gimana ini?
1: Muatannya ini terguling ke kanan ya.
0: Wah, ke jalan dong ya.
1: Kalau ke jalan tidak sih, Danti. Ini lebih masuk ke parit ya.
0: Oh, gitu.
1: Ini parit atau apa? Kalau tidak parit ya lahan kosong ya, karena untuk dokumentasinya ini terbatas sekali sehingga Danti, itu seperti kayak jurang.
0: Oke.
1: Jadi untuk muatan tebunya ini terguling ke sisi kanan, hampir masuk ke dalam jurang begitu. Kemudian untuk posisi truknya itu mengalami kerusakan yang cukup parah untuk di bagian kap depannya.
0: Ada korban tidak ya?
1: Dari video selanjutnya, Danti, ini kalau saya amati, mohon maaf, untuk korban masih terjepit ya di bagian kap depan karena ini posisi itu menabrak pohon yang cukup besar, begitu. Yeah. Jadi pada saat pendokumentasian itu masih belum dilakukan proses evakuasi karena memang untuk kondisi kap depannya itu benar-benar parah nanti. Jadi memang harus menggunakan alat berat untuk dilakukan proses evakuasi.
0: Oke, baik Intan.
1: Kalau saya amati untuk korban ini laki-laki ya, Danti. Iya. Namun untuk data lengkapnya juga masih kita belum ketahui karena informasi kita terbatas.
0: Baik.
1: Namun sudah ada masyarakat setempat yang mengatur lalu lintas karena banyak sekali masyarakat yang berkendara itu menepi kemudian menyaksikan untuk kecelakaan tersebut, begitu.
0: Baik.
1: Dan informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ke teman-teman kepolisian setempat ya, Danti ya.
0: Iya, Intan.
1: Apakah untuk sore untuk petang kali ini sudah dilakukan proses evakuasi atau belum? Karena pada saat kecelakaan itu terjadinya sore tadi. Begitu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Indrawan, ini juga sudah melintas di wilayah Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung nanti lewat jalur Kandat.
0: Okay.
1: Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengguna jalan, cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mojokerto, arah Surabaya lewat jalur bawah.
0: Baik.
1: Dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Lalu pagi tadi ya, Danti, kita juga dapati informasi ini kecelakaan yang terjadi di Jalan Ngariboyo Kawedanan, tepatnya di Desa Sugihrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Yaitu yang melibatkan 4 kendaraan sepeda motor. Dan informasi awal kita dapati 1 korban meninggal dunia. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu karena informasi yang kita kantongi ya bahwasanya untuk korban yang meninggal dunia itu masih pelajar. Begitu. Informasi lengkapnya beserta kronologinya nanti akan kami sampaikan ketika kita sudah dapatkan informasi lengkapnya, Danti.
0: Baik, saya lanjut ke Angga.
2: Laporan masuk Mbak Dewi, perjalanan dari Nganjuk ke Tulungagung melewati Simpang Semampir. Arus terpantau ramai lancar karena banyaknya yang pulang kerja dan sebagainya untuk malam ini. Lalu ada Pak Wahyudi, perjalanan dari Madiun menuju Jombang sudah sampai di kawasan Hutan Saradan. Arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar dan sedikit padat di perlintasan rel kereta api karena adanya kereta yang melintas. Lalu ada Mas Sigit, perjalanan dari Surabaya ke Kediri via tol memasuki tol Mojokerto. Lalu laju kendaraan terpantau lancar dan cuaca di jalan tol tidak berkabut untuk saat ini.
0: Baik.
2: Lalu ada Pak Sunarto, perjalanan dari Lamongan ke Nganjuk sudah melintas di kawasan Letter S Kabuh. Arus lalu lintas terpantau lancar dan didominasi oleh kendaraan truk-truk besar. Dan ini ada Mas Teguh, perjalanan dari Jombang menuju Malang melalui jalur Ngoro dan arus kendaraan cenderung sepi dan lancar. Lalu ada Mbak Nining, perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri dan melintas di kawasan Pace. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh sepeda motor. Lalu ada pantauan lalu lintas di Kunjang. Dari utara tampak ramai kendaraan roda 4 dan kendaraan truk-truk. Namun dari arah berlawanan cukup sepi sekali ini di kawasan Kunjang ini. Lalu untuk kawasan Kediri Kota, di tepatnya di Simpang Alun-Alun, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan. Dan di Simpang Bandar Ngalim terpantau terjadi kepadatan di traffic light di Simpang Bandar Ngalim karena volume kendaraan yang tinggi. Dan ada juga di kawasan Simpang Dandangan, ini terpantau arus lalu lintas sangat lancar sekali, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Kementerian Sekretariat Negara resmi membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pendaftaran berlangsung mulai hari ini 5 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2026 dan dibuka setiap hari jam 10 pagi melalui laman resmi Pandang Istana. Pemerintah menyediakan sebanyak 8.100 undangan bagi masyarakat umum. Peserta yang lolos seleksi nantinya dapat mengambil undangan fisik dengan menunjukkan identitas diri sesuai ketentuan panitia. Selain mengikuti upacara detik-detik proklamasi, masyarakat juga berkesempatan menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya di kawasan Istana Merdeka. Masyarakat yang ingin mendaftar diimbau menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal agar proses registrasi berjalan lancar, mengingat kuota yang tersedia terbatas dan minat masyarakat yang sangat tinggi. Pendaftaran dapat ditutup sewaktu-waktu apabila kuota pada hari tersebut telah terpenuhi. Catat, sampai 7 Agustus 2026.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima informasi ada kecelakaan, diduga kecelakaan tunggal. Truk muatan tebu terguling sebelumnya menabrak sebuah pohon di wilayah Gondang ya, tadi info dari Bapak Budi. Jalan Raya Gondang Luyu Nganjuk, Rabu sore kejadiannya. Kabar dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, kabarnya sudah ditangani di lokasi. Sedang ditangani, jadi kita tunggu ya informasi resmi dari pihak kepolisian. Semoga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Untuk Anda yang sebagai driver kendaraan bermuatan barang, arah waspada, hati-hati, cek kondisi kendaraan Anda, kemudian gunakan keamanan, perlengkapan berkendara, sabuk pengaman, kemudian juga pastikan Anda fokus dalam mengemudi, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kuasai medan yang Anda lalui. Menjelang jam 7 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di jalan.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 7 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di petang kali ini seluruh cakra saya masih ditemani tugas gatekeeper Ade Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk di petang kali ini seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya, kira-kira untuk titik lokasinya itu di mana. Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Sore tadi Seru Cakra kita dapat informasi adanya insiden kecelakaan tunggal, lokasi berada di Jalan Raya Gondang Luyu Nganjuk, itu yang melibatkan truk muatan tebu yang menabrak sebuah pohon. Informasi awal kita dapati ada satu korban itu yang terjepit di bagian kap depan truk tersebut. Anda yang mengetahui informasi lengkapnya tentunya juga bisa menambahkan, karena informasi yang kita dapati untuk korban masih belum bisa untuk dievakuasi. Namun teman-teman juga masih terus coba komunikasi dengan teman-teman Satlantas yang ada di Polsek setempat ya, untuk mengetahui informasi data lengkapnya seperti apa. Petang kali ini jam 7:09 Seru Cakra, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Terkait dengan kecelakaan yang dilaporkan Bapak Budi Intan, kabarnya kan ada sebuah truk muatan tebu yang mengalami kecelakaan. Sampai terguling, sebelumnya sempat menabrak sebuah pohon di pinggir jalan ya.
0: Okay.
1: Berarti ini truknya sampai oleng itu ya, ke arah berlawanan kalau dia tergulingnya ke arah kanan ya Intan ya.
0: Iya betul, dan betul. Sepertinya kayaknya berkecepatan tinggi Danti ya.
1: Iya, sampai mengalami kerusakan cukup parah juga. Okay. Kalau info dari Bapak Budi, kejadiannya itu hari ini Intan, Rabu 5 Agustus 2026 sore ya.
0: Okay.
1: Dan informasinya, dugaannya tunggal, kecelakaan tunggal. Namun okay, untuk detailnya kita masih tunggu info dari rekan-rekan kepolisian. Ada info awal tadi dari Kanigakum Salantas Polres Nganjuk, okay, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, informasinya sedang ditangani. Itu keterangan pada jam 6 petang lewat 43 menit.
0: Okay.
1: Namun di jam 7 malam lewat 10 menit ini masih belum ada tambahan info Intan ya. Kita tunggu dahulu bagaimana untuk data lengkapnya. Harapannya semoga tidak ada korban jiwa. Semoga tadi pengemudinya selamat ya. Harapannya tidak ada korban dan semoga proses evakuasi juga segera selesai. Kemudian informasi lainnya, ada Bapak Ilham melintas di daerah Mengkereng arah Kediri. Cuacanya nggak hujan,
0: nggak ada hujan. Alhamdulillah
1: iya,
0: aman ya.
1: Aman, arus lalu lintasnya juga ramai. Tambah malam, tambah banyak kendaraan gede. Okay. Harap waspada, khususnya yang mau mendahului kendaraan lain ya. Kendaraan-kendaraan roda dua itu biasanya kan mendahului dari sisi kiri. Harap hati-hati, perhitungkan dengan matang manuvernya, jaga jarak aman dan juga jangan lupa gunakan spion Anda. Jadi dicek dari arah belakang itu bagaimana ya. Jangan sampai nanti akhirnya membahayakan pengguna jalan yang lainnya juga Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik Intan, laporan masuk perjalanan Mas Danang dari Baron menuju Bogor melintas di kawasan Peserut, arus lalu lintas kendaraan terpantau ramai lancar pada malam ini. Ada Pak Gunawan, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Sukomoro, arus lalu lintas lancar. Dan ada juga Mas Wisnu melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Purwoasri, melintas di jembatan Brantas Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada kemacetan di sana. Lalu ada Pak Triyono, perjalanan dari Pace menuju Tanjung Anom. Okay. Selama perjalanan arus lalu lintas terpantau ramai lancar tanpa kendala. Laporan dari Mas Satria, perjalanan dari Bogor menuju Ngawi arus sedikit padat tapi di dekat perlintasan kereta api dan seterusnya lancar. Lalu ada perjalanan dari Pak Sujarwo, dari Baron menuju Kertosono arus lalu lintas terpantau lancar terkendali Danti.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 7 malam lebih 13 menit sedulur cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya. Sejauh ini kondisi jalanan ataupun jalur utama, jalur dalam juga masih aman saja. Update cuaca ya, dikabarkan juga alhamdulillah untuk di petang kali ini cuaca cukup bersahabat, sedulur cakra tidak hujan ya. Dan semoga saja aktivitas Anda yang saat ini berada di luar ruangan ini nanti berjalan dengan aman dan lancar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Sri Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di jalur Warujayang Nganjuk, saya sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: mau
1: saja.
2: Siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham. Gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
1: Kalau
2: sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah nggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan. Kan wis ora jamane to Mbak Erika.
1: Nggih.
2: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, Warujayang agak laka iki gak abdur iki Mbak Erika, pentingnya enak laka. Nah, ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu tidak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luarso. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis.
1: Iya.
2: Baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah maka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, bukan karena oh kudu atau wajib, enggak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi, oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi Esa, Kapolsek Warujayang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 7:24 ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada pesan dari rekan-rekan PLN Intan. Okay. Ini judulnya, waduh judulnya.
0: Apa
1: ya?
0: Ini judulnya, Danti?
1: Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan aman dan selamat ya. Wow. Jadi semarak kemerdekaan jangan sampai mengabaikan keselamatan diri.
0: Nah, harus itu.
1: Iya, pastikan pemasangan umbul-umbul, bendera, dan dekorasi lainnya itu berjarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN. Selain itu Intan, ini juga diminta menggunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik.
0: Okay.
1: Selain itu, jangan menyentuh atau melewati kabel, serta dilarang memasang dekorasi pada tiang maupun gardu PLN, bahaya ya. Apabila ada yang mengetahui lokasi pemasangan berdekatan dengan jaringan listrik, itu mohon hubungi PLN. Atau mungkin memang lokasinya harus di sana, gimana ya, boleh atau tidak, itu harus koordinasi dahulu dengan rekan-rekan PLN Intan ya.
0: Okay.
1: Jadi bisa koordinasi melalui PLN mobile atau juga bisa di call center 123. Jadi mari meriahkan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab, aman pemasangannya, meriah perayaannya, selamat untuk semuanya ya.
0: Okay, betul.
1: Jarak aman 3 meter diingat-ingat sedulur cakra.
0: 3 meter ya.
1: Iya, minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN. Kemudian informasi lainnya, ada Mbak Ambar, ini sudah sampai di wilayah Kediri, Merican. Wah, ini gak ada hujan juga, sama gak hujan, lalu lintasnya juga ramai sampai dengan malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi perjalanan dari Pak Haryanto, perjalanan dari Surabaya menuju Madiun dan melintas di Tol Jombang Mojokerto kilometer 670 melaporkan kondisi arus lalu lintas cukup lancar. Ada Mas Novel, perjalanan dari Kediri menuju Malang sudah sampai di kawasan Pujen, kondisi jalan ramai lancar dan suhu udara sudah mulai terasa dingin Intan di kawasan Pujen ini. Okay. Karena memang tempatnya juga pegunungan.
0: Iya, betul.
2: Lalu ada Pak Supriyadi, perjalanan dari Semarang menuju kota Surabaya melintas di jalan tol Ngawi melaporkan arus kendaraan sangat ramai dan kondisi jalan cukup lancar saat ini.
0: Okay.
2: Lalu ada Mas Zakaria, perjalanan jauh juga ini. Dari Surakarta menuju Malang melintas di sekitaran lewat Alteril, lewat di sekitar Saradan, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Pak Gunadi, perjalanan dari Berbek Nganjuk ke Kediri melintas di kawasan perbatasan Pace dan Kediri, tepatnya di sekitar kawasan Tarokan, melaporkan kondisi arus lalu lintas cukup lancar. Dan untuk malam ini kondisi angin bertiup sangat kencang. Dan untuk jalur Nganjuk Madiun, tepatnya di Wilangan, Saradan, dan Bager, ini kondisi angin akan bertiup hingga kencang dari samping dan terasa sangat terbuka di kawasan hutan dan perlintasan kereta api Wilangan. Mohon untuk pengendara hati-hati agar menjaga kecepatan dan keseimbangan berkendara. Lalu ada di jalur Nganjuk sampai Jombang, yaitu di kawasan Baron, Kertosono, Mengkreng, dan Bandar Kedung Mulyo, kondisi angin malam nanti juga bertiup kencang dari arah selatan. Dimohon untuk pengendara ketika melewati area persawahan terbuka untuk berhati-hati karena kondisi angin cukup kencang dari samping, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah menyiapkan bantuan dari pemerintah ini sebesar 20,5 triliun rupiah untuk membantu ratusan pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan kepada 497 pemerintah daerah dengan target pencarian paling lambat pekan depan. Bantuan ini bukan merupakan tambahan transfer ke daerah atau TKD. Dana disiapkan pemerintah pusat agar kondisi keuangan daerah lebih stabil, terutama untuk membantu pembayaran gaji aparatur sipil negara daerah, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Besaran bantuan yang diterima setiap daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fiskal masing-masing. Pemerintah berharap suntikan anggaran tersebut dapat mengurangi beban keuangan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pembayaran hak para ASN dan PPPK. Hingga semester pertama tahun 2026, pemerintah juga telah menyalurkan transfer ke daerah sebesar ada 357,4 triliun rupiah.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Untuk di malam kali ini Seru Cakra, kira-kira untuk perjalanan Anda bagaimana? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin selama perjalanan ini Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, kira-kira ini kewaspadaan apa saja? Karena kita tadi juga dapat informasi Seru Cakra bahwasanya untuk truk yang mengalami trouble ya, truk muatan triplek yang ada di wilayah Ngimbang, Lamongan. Jadi bahwasannya untuk petang tadi itu proses pemindahan muatan ke truk lain masih berlangsung. Dan mungkin Anda yang melintas di jalur tersebut ini juga bisa menambahkan kira-kira untuk truk muatan triplek apakah masih berada di lokasi atau mungkin sudah selesai untuk pemindahan muatannya. Dan tadi Seru Cakra kita juga dapati informasi ya bahwasannya ada truk gandeng yang mengalami trouble yang ada di wilayah Jombang. Tadi truk gandeng warna merah mengalami patah as belakang ya. Lokasinya tadi itu di kawasan timurnya Lampu Merah Keplak Sari. Dan sampai sore tadi diinformasikan juga untuk posisi truk masih berada di sana, belum dilakukan perbaikan ya, sehingga untuk sore tadi juga sempat terjadi kepadatan, crowded ya. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa memberikan updatean ya untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9000 1061.

0: Sudah melintas di jalur mana saja Seru Cakra untuk di jam setengah 8 malam lebih 7 menit ya. Apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin saat ini sudah beristirahat sejenak di rumah? Ini Anda juga bisa bagikan atau ceritakan ya untuk aktivitas Anda sedari pagi sampai dengan petang kali ini seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kami sampaikan kembali informasi dari rekan-rekan BMKG Intan bagi besok yang ada agenda. Nah, kalau untuk Kabupaten Nganjuk, tepatnya di hari Kamis 6 Agustus 2026, dini hari diperkirakan udara kabur. Ini istilah dari BMKG, kalau kita nyebutnya itu berkabut. Jadi dini hari esok ini ada potensi berkabut, jadi waspada ya untuk yang mungkin bapak ibu yang mau kulaan sayur pagi-pagi buta. Nah biasanya kan itu ya entan jam 3, jam 4 sudah berangkat.
0: Jam 2 kadang.
1: Iya kadang jam 2 juga itu
0: kadang
1: masih
0: setengah 2.
1: Iya. Waduh. Ada potensi kabut ya, harap waspada, hati-hati. Kemudian kalau untuk pagi harinya diperkirakan cerah berawan, siang sampai dengan sore cerah dan malam hari juga cerah, tidak ada potensi hujan khususnya untuk besok di hari Kamis. Sementara untuk suhu udara berkisar 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara 48 sampai dengan 94% dan angin dari arah tenggara dengan kecepatan 38,9 km per jam. Waspada, hati-hati bagi yang masih beraktivitas dengan api, biasanya bersih-bersih ladang, bakar sampah, atau bikin bediang di kandang ternak, atau pemanas di ternak ayam biasanya. Itu harus waspada, dicek dahulu instalasi listriknya, kemudian juga kalau untuk yang bakar sampah atau mungkin melakukan kegiatan di lahan terbuka ya, ini juga perlu diperhatikan, pastikan bara apinya benar-benar padam agar tidak merembet ke area lainnya dan tidak terjadi kebakaran lahan, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk, info gempa magnitudo 2,0. Tepatnya di 93 km selatan Pacitan, Jawa Timur, kedalaman 6 km. Lalu ada informasi trafik ini dari Mas Aldi. Perjalanan dari Lojaret menuju Berbek, kondisi jalan ramai lancar. Lalu ada perjalanan dari Pak Santoso, dari Rejoso menuju Gondang. Arus kendaraan terpantau lancar selama perjalanan. Lalu ada Mas Ivan, perjalanan dari Prambon menuju Ngeronggot, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh sepeda motor. Lalu ada Pak Dwi, perjalanan dari Lengkong menuju Jatikalen, kondisi jalan lancar dan cenderung lengang. Lalu ada Mas Fahri, perjalanan dari Sawahan menuju Ngetos, arus lalu lintas lancar dan udara di daerah pegunungan tersebut sudah terasa cukup dingin. Ada juga Pak Mulyono, perjalanan dari Sukomoro menuju Gondang dan melintas di kawasan Pasar Sukomoro. Pasar Sukomoro ke utara arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada kepadatan yang terjadi di area tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus ya kabarkan untuk informasi-informasi di daerah Anda, sekitar Anda bagaimana untuk di petang kali ini, apakah kondisi jalanan ya kali ini cukup ramai atau mungkin cenderung sepi, atau mungkin saat ini Anda sedang beraktivitas bersama dengan warga untuk menghiasi kondisi jalanan ya. Jadi setiap gang dihiasi dengan ornamen-ornamen untuk menyambut euforia kemerdekaan nantinya. Ini juga bisa diinformasikan Sedulur Cakra, kira-kira ini ada pemasangan apa selain umbul-umbul dan lampu warna-warni ya biasanya. Ini Anda juga bisa sampaikan ke kami melalui 0852 9001 061.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya, seluruh cakra. Ada kalanya ya mendung, ada kalanya juga ya cerah. Memang saat ini sudah musim kemarau ya. Namun tentunya potensi adanya hujan lokalan juga masih bisa terjadi. Beberapa hari lalu seluruh cakra hujan di musim kemarau terjadi juga di wilayah Kepung Kediri, kemudian dan wilayah Jombang itu di sore hari. Memang hujan tersebut tidak begitu deras seluruh cakra, namun memang harus perlu Anda waspadai akan hal itu. Dan untuk di musim kemarau ini ya, memang identik anginnya cukup kencang, apalagi ini di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Di malam hari, biasanya sampai dengan pagi dini hari itu udara terasa sangat dingin sekali. Namun berbeda dengan di siang hari, biasanya untuk cuacanya cukup terik dan panas. Apakah Anda merasakan hal serupa seluruh cakra? Tentunya Anda bisa informasikan ke kami di 0852-9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini ada yang menanyakan tadi yang dibahas Mbak Intan sama Mbak Danti, yang TK, SD, SMP Nganjuk itu acara apa? Pawai budaya.
0: Acara pawai budaya.
1: Iya, jadi kami sampaikan kembali bagi yang tadi sempat ketinggalan informasi ya Intan, bahwa ini infonya dari Bapak Arif. Ada pelaksanaan pawai budaya dan pembangunan Kecamatan Kabupaten Nganjuk tahun 2026 untuk tingkat TK Minggu 9 Agustus 2026 start jam 2 siang. Dilanjutkan tingkat SD hari Senin 10 Agustus mulai dari jam 1 siang. Dan tingkat SMP ini di hari Selasa 11 Agustus 2026 sama mulainya juga jam 1 siang. Dan yang terakhir untuk tingkat SMA atau umum ini pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya, mulainya juga sama Intan, jam 1 siang. Jadi yang agak beda cuma yang TK, mulainya jam 2 siang ya. Ini biasanya ada beberapa hal yang diperhitungkan. Ada juga yang biar nanti tidak terlalu lama kepanasan. Pesertanya kan masih mungil-mungil ya.
0: Iya, masih kecil-kecil sekali.
1: Iya, masih kecil-kecil. Kemudian juga biasanya itu jarak tempuh rutenya tidak terlalu jauh, pesertanya tidak terlalu banyak, jadi bisa ditempuh dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Iya, maka dari itu dimulainya selisih 1 jam dibandingkan dengan tingkat SD, SMP maupun SMA dan juga umum ya, sedulur cakra. Kemudian kalau untuk wilayah Kertosono, Intan, ini sebelumnya juga kita sempat hubungi Bapak Camatnya Kertosono ya, bahwa kalau di wilayah Kertosono itu sendiri rangkaian kegiatan itu dimulai pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan kerja bakti massal membersihkan lingkungan, kemudian akhirnya dilanjutkan dengan pemasangan bendera merah putih di rumah-rumah warga, kantor pemerintahan, dan juga fasilitas umum sebagai bentuk partisipasi menyambut hari kemerdekaan. Nah, puncaknya nanti akan dilaksanakan pada hari H, tanggal 17 Agustus melalui upacara pengibaran bendera dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kertosono. Selain kegiatan seremonial, pemerintah kecamatan juga menyiapkan berbagai perlombaan olahraga dan hiburan masyarakat Intan. Ada lomba lari, bola voli, dan juga sepak bola. Nah, kalau untuk karnaval ini biasanya ditunggu-tunggu ya.
0: Iya, betul itu.
1: Pelaksanaannya dibagi menjadi dua hari. Yang pertama itu pada tanggal 26 Agustus 2026 karnaval akan diikuti peserta dari jenjang TK, RA, SD, dan MI. Kemudian pada tanggal 27 Agustus itu peserta dari SMP, MTS, SMA dan juga MA. Jadi dua hari saja. Iya, TK, SD dan juga SMP, SMA ya. 26 itu hari apa? Kami bantu cek ya. Hari Rabu ternyata.
0: Hari Rabu.
1: Iya, masih 3 minggu ke depan ya.
0: Wah, masih lama Danti.
1: Saya kira akhir pekan loh karnavalnya. Ini ternyata hari Rabu Kamis ya.
0: Hari Rabu Kamis loh.
1: Rabu dan juga Kamis. Sementara itu kalau untuk Bazar Rakyat ini berlangsung pada bulan depan. Masih bulan depannya lagi.
0: Bulan depannya,
1: Iya.
0: September jadi.
1: September, sama kayak tahun sebelumnya ya. Memang rangkaian agendanya panjang Intan. Jadi satu bulan, 31 hari di bulan Agustus itu kurang.
0: Kurang.
1: Iya, akhirnya ini basarnya digelar pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026 Intan.
0: Baik, terima kasih Danti. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik Intan, ini ada pantauan lalu lintas dari laporan dari dari Mas Randy. Perjalanan dari Surabaya menuju Madiun via tol Jombang Mojokerto sudah nyampe kilometer 670. Melaporkan arus lalu lintas dari timur cukup sepi dan lancar. Lalu ada Pak Triyono, perjalanan dari Pace menuju Warujayen melintasi pertigaan Kecubung dan kondisi arus lalu lintas lancar, ada yang mengatur lalu lintas di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Farhan, perjalanan dari Madiun menuju Sidoarjo melewati bypass Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mas Ridwan, perjalanan dari Mojokerto menuju Ponorogo sedang melintas di kawasan hutan Saradan, arus lalu lintas yang dari timur cukup ramai namun masih lancar dan terdapat sedikit kepadatan di area perlintasan kereta api Saradan. Lalu ada pantauan arus lalu lintas dari pertigaan Simpang Brebek, yaitu tepatnya di pertigaan Pasar Brebek, terpantau arus lalu lintas lancar dan hanya terdapat sedikit kendaraan bermotor di sana. Lalu dari pantauan arus lalu lintas kilometer 673 tol Nganjuk Kertosono, terpantau perjalanan ramai lancar, dan di kilometer 706 gerbang tol Mojokerto Barat terpantau sangat ramai ini, baik dari arah timur maupun barat. Lalu untuk exit tol Jombang terpantau arah ke selatan ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper Seluruh Cakra, beberapa daerah dikabarkan jalur utama ataupun jalur dalam kota dan di ruas tol juga masih aman dan lancar saja. Update cuaca ya, diinformasikan yang kita dapati juga cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Untuk di malam hari ini, waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat malam sedulur cakra, jam 8 malam lewat 6 menit. Kembali bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Nagraini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda sampai 1 jam ke depan, sampai jam 9 malam ya. Kami tunggu informasinya melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE. Gimana sih?

0: Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau juga bisa menghubungi gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Setelah ini kami akan menghadirkan jaring radio Sedulur Cakra. Info dari Anda yang masuk di ruang gatekeeper kami keep terlebih dahulu ya, sampai nanti jaring radio selesai diputarkan.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Satpol PP Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri berhasil menyita sekitar 50 ribu batang rokok ilegal selama operasi gabungannya digelar sejak April hingga Juli 2026. Penindakan dilakukan melalui operasi besar, penjaringan informasi, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menekankan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari hasil operasi tersebut, peredaran rokok ilegal paling banyak ditemukan di Kecamatan Gondang. Selain itu, petugas juga menemukan peredaran untuk di wilayah Loceret, Patian Rowo, Sukomoro, Baron, hingga Bagor. Rokok ilegal itu mayoritas dijual di toko-toko kelontong, sementara untuk di kawasan Kota Nganjuk hingga kini belum ditemukan toko yang memperjualbelikannya.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program jaring radio bersama saya, Intan Anggraini. Dua warga Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah dan bebatuan saat menggali sumur sedalam sekitar 20 meter. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM, Trenggalek.
5: Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Agung Widodo, mengatakan peristiwa terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu, kedua korban Jumio dan Nur Rohman tengah bekerja menggali sumur milik seorang warga setempat. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 13 jam karena medan yang sempit dan membutuhkan peralatan khusus dari tim Basarnas. Setelah upaya yang berlangsung hingga dini hari, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Pembangunan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Madiun terus berproses hingga kini. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM, Madiun.
6: Kabid Koperasi dan UKM Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyunur Cahyo mengatakan, ada 4 gerai yang mulai proses pembangunan, yakni gerai KKMP Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kelurahan Kartoharjo. Sisanya masih dalam proses pencarian lokasi yang tepat. Di Kota Madiun nantinya akan ada 27 gerai KKMP. Angga menyebutkan keterbatasan lahan menjadi salah satu kendalanya. Pihak KKMP Kelurahan telah mengajukan lahan untuk lokasi gerai, namun kebanyakan terkendala status tanah lahan sawan dilindungi atau LSD. Karenanya tidak bisa dilakukan pembangunan. Sedang pencarian lokasi baru terkendala ketersediaan lahan. Saya Fira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Sebanyak 4.251 pasien HIV melakukan pengobatan di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Nini Susmiati mengatakan, dari 4.251 pasien HIV yang menjalani pengobatan, sejumlah 1.930 orang merupakan warga berKTP Bojonegoro, sedangkan 2.321 lainnya merupakan warga berKTP luar Bojonegoro yang juga menjalani pengobatan di wilayah ini. Nini menegaskan, seluruh pasien tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Proses pengobatan juga terus dipantau oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan terapi sesuai standar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayati, mengingatkan pelaksanaan Pilkades 2026 harus berlangsung secara bermartabat, berintegritas, dan menjunjung tinggi aturan demi menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
8: Bupati Afif Nur Hidayat menegaskan bahwa pemilihan kepala desa bukan sekedar proses memilih pemimpin, tetapi juga menjadi wujud kedewasaan demokrasi masyarakat desa. Karena itu, seluruh tahapan pilkades harus dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh pihak mulai dari panitia penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah desa, hingga para calon kepala desa beserta pendukungnya untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh memicu konflik yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap pelaksanaan Pilkades 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Dengan penyelenggaraan yang bermartabat, Pilkades diharapkan mampu memperkuat pemerintahan desa sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Personil Polsek Samboja berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas sekitar 0,5 hektar di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai, Kartanegara.
9: Kebakaran lahan terjadi di wilayah Samboja dan menghanguskan sekitar 0,5 hektar lahan semak belukar. Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Samboja bersama unsur terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke kawasan sekitar yang berpotensi terdampak. Petugas berjibaku memadamkan api menggunakan peralatan yang tersedia hingga kobaran berhasil dikendalikan. Setelah api padam, proses pendinginan dilakukan di seluruh area terbakar guna memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, BMKG mendeteksi sebanyak 836 titik panas di Kalimantan Timur yang mengindikasikan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Aparat mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan dampak kebakaran dapat diminimalkan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Mediasi sengketa pemberhentian perangkat desa Ngepung, Kabupaten Nganjuk berakhir buntu, sehingga perkara resmi dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
10: Upaya mediasi yang difasilitasi pengadilan tidak berhasil mempertemukan kesepemahaman antara pihak penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya terkait pemberhentian perangkat desa yang menjadi pokok sengketa sehingga proses damai tidak tercapai. Dengan gagalnya mediasi, Majelis Hakim melanjutkan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku, yakni memasuki agenda pembacaan surat gugatan. Pada tahap ini, penggugat akan memaparkan dasar hukum dan alasan keberatan atas keputusan pemberhentian yang dipersoalkan sebelum persidangan berlanjut ke agenda berikutnya. Proses persidangan selanjutnya akan menjadi penentu arah penyelesaian sengketa tersebut melalui pemeriksaan bukti, keterangan para pihak, hingga putusan hakim. Hasil persidangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pemberhentian perangkat desa Ngepung. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
4: Harga cabai rawit hijau di Kabupaten Pacitan anjlok hingga 50% saat panen raya. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
11: Anjloknya harga dipicu melimpahnya pasokan cabai saat panen serentak, sementara permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat petani turun drastis, hingga tidak mampu menutup biaya produksi seperti pembelian pupuk, perawatan tanaman, dan upah tenaga kerja. Para petani mengaku hasil panen yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru menimbulkan kerugian akibat rendahnya harga jual. Mereka berharap pemerintah melakukan intervensi melalui penyerapan hasil panen, pengaturan distribusi atau kebijakan lain yang mampu menjaga harga tetap stabil, sehingga petani tidak terus merugi saat musim panen. Petani juga menilai stabilitas harga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani cabai di Pacitan. Jika kondisi harga terus berulang setiap musim panen, mereka khawatir banyak petani akan mengurangi luas tanam atau beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Demikian program Jari Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia di frekuensi kami. Bagaimana malam hari ini sedulur Cakra? Masih ada waktu sekitar 39 menit ke depan ya. Kami tunggu informasinya. Kondisi cuaca, lalu lintas, kewaspadaan lainnya di tempat tinggal Anda, di jalur yang Anda lalui, 0852-9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ada yang bergabung, Mbak Ana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ganti.
0: Selamat malam, Mbak Ana. Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Ini ada di mana lokasinya? Iya, gimana?
1: Ini sekarang perjalanan di Kertosono, Kak Danti.
0: Oh, di Kertosono, di Pandantoyo atau di mana, Mbak Ana?
1: Pandantoyo.
0: Di Pandantoyo.
1: Barusan pulang, Kak.
0: Oh, baru pulang dari mana?
1: Iya. Dari Surabaya, Kak.
0: Waduh, dari Surabaya. Via tol atau jalur arteri?
1: Itu arteri, Kak.
0: Arteri. Amankah, Mbak Ana?
1: Iya. Perjalanannya lancar tapi macet, Kak.
0: Oh, macet di mana tadi macetnya?
1: Iya. Itu tadi di sana, Kak, Kletek.
0: Oh, di wilayah Kletek. Tapi kalau sampai mendekati Nganjuk, tidak ada kewaspadaan ya, Mbak Ana?
1: Aman.
0: Aman ya?
1: Iya, aman.
0: Mengkering
1: tapi itu,
0: aman?
1: Kak, aman juga.
0: Oke, okay, tapi apa?
1: Tapi anginnya ribet, Kak.
0: Oh. Gimana? Ribetnya
1: sekali.
0: Gimana?
1: Ribetnya gitu, anginnya itu kenceng gitu, Kak.
0: Waduh, dingin ya.
1: Ya enggak begitu, cuma ya anginnya ribet. Tapi bahasa aku tuh nangkap enggak, Kak?
0: Iya.
1: Ganti itu. Iya, ribet itu anginnya kayaknya kenceng, ribut sekali gitu, Kak.
0: Oh gitu. Iya. Tapi aman
1: Kak,
0: ya. Iya, gimana, Mbak Ana?
1: Makasih ya. Kesukaanku laguku diputer.
0: Oh iya, dengan senang hati Mbak Ana. Tadi kebetulan pas playlistnya.
1: Iya, aku makasih juga sama kru Cakra.
0: Iya.
1: Sehat semua, Kak.
0: Dengan senang hati, amin. Sehat selalu juga ya Mbak
1: sehat
0: Ana.
1: Amin.
0: Baik, ada tambahan infonya Mbak Ana?
1: Itu kalau cuacanya sini apa ya, agak sumuk gitu, Kak.
0: Oh, ungkep. Iya. Enggak hujan ya, Mbak Ana?
1: Enggak, tapi kayak mendung-mendung gitu sekitar nek sana, Kak, di sana
0: di Surabaya
1: agak mendung.
0: Agak mendung.
1: Ya, mendung. Tapi di sini kok cuacanya ya biasa-biasa, Kak.
0: Iya, baik.
1: Enggak ada kayak mendung.
0: Sudah
1: aku
0: mulai ramai,
1: Kak.
0: Oh, iya, dengan senang hati. Yang Agustusan ramai belum, Mbak Ana? Kertosono.
1: Kalau sini sudah ada rencana katanya ya, Kak.
0: Iya, rencana
1: kalau
0: apa nih?
1: Kalau dengar-dengar karnaval itu tanggal 26, 27, Kak.
0: Iya, TKSD 26, SMP SMA 27 ya, Mbak Ana?
1: Iya, okay. Kalau nanti di sini, tempatku sini, basarnya itu belum
0: kapan?
1: Tahu aku, nanti kakak. Biasanya itu satu minggu, Kak.
0: Oh, satu minggu kalau di Pandantoyo?
1: Iya.
0: Oh,
1: iya,
0: okay,
1: Kak.
0: Okay. Nanti
1: pokoknya
0: diinfo
1: mulai...
0: ya?
1: Iya, Kak. Nanti tak kasih info.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan belum ada itu. Biasanya gitu, Kak.
0: Oh, iya,
1: pokoknya
0: iya, baik.
1: Pokoknya kakak Cakra, kru, semua tak doanya sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk Mbak Ana ya.
1: Iya,
0: semoga
1: Kak.
0: Sehat berbahagia selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih infonya ya Mbak Ana.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana Kertosono ya. Ini info karnaval SD TK SD 26 Agustus, kemudian SMP SMA pada tanggal 27 Agustus 2026.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Ternyata hari ini tanggal 5 Agustus 2026 iya. Itu beberapa daerah memang sudah melaksanakan kegiatan atau lomba baris berbaris ya Danti ya.
0: Betul.
1: Nah kalau tadi kan juga Tanjung Anom sudah ya.
0: Iya, baris berbaris,
1: nah,
0: gerak
1: betul.
0: Jalan.
1: Betul, ini tadi Bu Sofia ya dikirimkan ada satu cuplikan video Danti.
0: Wah, video pas baris tadi.
1: Iya betul. Jadi pas gerak jalan atau baris berbaris yang SD ya.
0: Iya.
1: Nah itu kalau saya amati Danti, kostumnya gimana? Luar biasa sekali.
0: Lucu-lucunya.
1: Lucu dan imut.
0: Menggemaskan.
1: Iya
0: ya?
1: Betul. Jadi banyak sekali hiasan-hiasan yang dikenakan ya. Salah satunya itu ada yang mengenakan seragam merah putih,
0: oh, iya.
1: Kemudian ada yang mengenakan kas batiknya, baju kas batiknya itu,
0: iya.
1: Kemudian untuk bagian kepalanya ya, di bagian kepala kan menggunakan hijab.
0: Betul.
1: Nah itu ada pita-pita kecil imut.
0: Lucunya,
1: lucu dan ini, dan ini baju kasnya warnanya hijau.
0: Segar
1: ya. Kemudian ada juga yang mengenakan baju kayak pak tentara.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Loreng-loreng gitu ya.
1: Lalu ada juga yang mengenakan seragam pramuka ya.
0: Oke, coklat-coklat.
1: Nah betul, kayaknya bervariasi deh ya. Warna-warni.
0: Banyak iya. Banget ya.
1: Betul sekali. Nah ini tentunya itu dari regu satu ke regu yang lainnya. Itu jaraknya berdekatan, kayak saling salib gitu loh Danti.
0: Oh gitu.
1: Betul. Kayak biasanya kan ketika salib kan kayak ada apa ya, istilahnya kayak ada jargonnya sendiri, kanan kiri kanan kayak
0: betul.
1: Gitu kan. Nah jadi terlihat juga Danti itu pada saat didokumentasikan oleh Bu Sofia ya, itu pada saat menyalip.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi
0: seru ya berarti.
1: Betul, seru sekali. Jadi menyalip untuk regu depannya, kemudian itu kayak istilahnya serong.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kayak kangen ya.
0: Nostalgia.
1: Ini saya dulu ikut baris berbaris itu waktu SD Danti.
0: Oh iya.
1: Waktu SMP gak ikut. Juga terpilih, cuman saya ampun gitu.
0: Iya,
1: punya trust issue di sekolah dasar.
0: Oh, kenapa?
1: Rutenya jauh sekali ternyata.
0: Capek ya.
1: Capek. Jadi setelah itu saya punya trust issue ketika SMP gak ikut.
0: Oke.
1: Iya. Jadi punya alasan tertentu lah ya ketika dipilih. Saya gak bisa pak. Gitu, tapi saya nggak jujur kalau trust issue punya
0: pengalaman yang kurang menyenangkan.
1: Yang kurang menyenangkan pada saat di bangku sekolah dasar.
0: Oke, baik.
1: Pokok isinya saya menolak halus lah istilahnya. Jadi memang di momen-momen kali ini tuh mengingatkan kita di waktu sekolah dan dia. Apalagi kalau waktu SMP dan SMA itu kan biasanya ada classmate ya. Itu
0: iya, betul.
1: Classmate itu biasanya waktu mau libur
0: semesteran.
1: Semesteran ya.
0: Betul.
1: Beda ya kalau Agustusan kan.
0: Beda lagi.
1: Ini saya keingetnya yang classmate itu ya.
0: Okay.
1: Itu kan banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah ya. Biasanya kan juga bajunya atau apa ya istilahnya jersey.
0: Iya, jersey-nya itu seragam.
1: Seragam kopelan dan tiap tahun ganti Danti.
0: Iya, benar.
1: Sampai saya punya 3 itu. Yang pertama warnanya pink hitam. Yang kedua warnanya orange sama hitam.
0: Gitu.
1: Yang ketiga biru sama kuning. Jadi ada 3 jersey saya Danti waktu sekolah SMA itu.
0: Pink, orange sama biru ya.
1: Betul sekali. Tiap tahun ganti. Dan jargonnya beda-beda lagi. Sampai ya ampun ini tiap ya bagaimana kan namanya memeriahkan euforia ya.
0: Betul, tapi bisa jadi memori tersendiri ya.
1: Iya betul, jadi memori tersendiri ya. Dulu itu kalau waktu sekolah menengah ke atas itu cuman sekolah, les gitu aja.
0: Iya benar Intan.
1: Iya kan, nanti kayak waktu untuk main atau mungkin main ke rumah teman itu kayak
0: Gak ada.
1: Minim sekali.
0: Iya, minim banget.
1: Kalau dulu kan sudah full day ya, Danti ya.
0: Sudah SMA.
1: Sudah full day, pulang jam berapa itu? Jam 4.05 lanjut les, pulang-pulang itu jam 8. Waduh, kayak
0: sudah malam.
1: Sudah malam sekali.
0: Pupu.
1: Iya, betul sekali. Dan itu pun repeat ya, gitu terus sampai 5 hari sekolah.
0: Betul.
1: Tapi kok energinya kok masih strong ya?
0: Dulu kok bisa ya?
1: Iya betul. Padahal kita sekolah itu dari jam 6.30 pagi sampai dengan sore, kemudian lanjut langsung les loh Danti.
0: Betul.
1: Itu selama 5 hari berturut-turut, tapi energinya kok masih oke ya? Beda dengan sekarang ya?
0: Sekarang kita 8 jam kerja itu pulang udah
1: waduh, kayak energinya sudah
0: terkuras.
1: Iya betul sekali, kayak aduh tidak ada energi untuk apa ya istilahnya?
0: Aktivitas lainnya.
1: Aktivitas lainnya, betul sekali. Jadi kayak ya ampun, ternyata kita sudah faktor U ya. Kemudian kita beralih informasi lain yang disampaikan oleh Bu Ambarwati. Aktivitas perjalanan dari Mantingan Ngawi arah Surabaya lewat jalur bawah dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman dan normal.
0: Baik.
1: Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Wibowo mengabarkan untuk perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah Kelengkong. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai Danti dengan pengendara sepeda motor. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat.
0: Oke, saya geser ke Angga, silakan.
2: Update informasi Danti terkait kecelakaan yang terjadi di tepatnya di Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk tadi sore.
0: Oh, yang truk muatan tebu itu ya enggak?
2: Nah, betul. Ini
0: gimana?
2: Ada update informasi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi Irfan Isudin.
0: Baik.
2: Melaporkan bahwa pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di jalan umum masuk Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, dengan kronologi berawal dari kendaraan truk Mitsubishi dengan nopol AG8780VF yang dikemudikan saudara YTO dengan penumpang saudara SRT membawa muatan tebu yang berjalan dari arah utara ke selatan.
0: Baik.
2: Dan diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang. Namun saat sampai ke lokasi kejadian di jalanan yang menurun dan sedikit menikung ke kiri, diduga rem dari truk tersebut tidak berfungsi sehingga hilang kendali dan berjalan lurus menabrak pohon. Lalu terguling ke kanan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk kedua korban tersebut mengalami luka ringan, yaitu mengalami luka memar dan bengkak pada kaki dan tangan. Lalu kerugian material dalam kejadian tersebut diperkirakan sekitar 10 juta rupiah Danti. Kemudian ini beralih ke informasi lain.
0: Iya.
2: Ini ada Pak Yuli yang melakukan perjalanan dari Malang menuju Jombang. Sudah melintas di kawasan Kandangan Kediri, lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mas Dimas perjalanan dari Nganjuk menuju Pacet. Sudah sampai di sekitar Mojagung, arus lalu lintas ramai lancar dari arah timur dan dari arah barat sedikit lengang. Lalu ada Budian, perjalanan dari Kediri menuju Surabaya, sudah melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar, Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Angga. Sandi, sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Pemerintah Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk mulai mematangkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai agenda telah disiapkan untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus melibatkan masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Puncak kemeriahan akan berlangsung melalui karnaval tingkat kecamatan yang dijadwalkan digelar pada tanggal 26 dan 27 Agustus. Setelah itu, rangkaian perayaan akan dilanjutkan dengan bazar UMKM pada awal bulan September sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberi ruang promosi bagi para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kecamatan Kertosono berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus meningkatkan kebersamaan antar warga. Masyarakat pun diharapkan ikut berpartisipasi aktif, sehingga perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung meriah, tertib, dan membawa manfaat bagi seluruh warga Kertosono Nganjuk.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
2: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi Sukuh maupun candi Ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krisna. Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia di frekuensi kami dan sejak pagi jam 6 sampai dengan menjelang jam 9 malam ya. Anda terus update info dan mendengarkan informasi dari kami. Terima kasih. Sudah waktunya saya Danti Danila, rekan-rekan Yatkeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi geser terlebih dahulu. Sampai jumpa besok pagi di jam 6 pagi frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Aria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Nariah Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Nariah Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Nariah Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: ternyata gula darah dan kolesterol saya naik, bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
0: Caranya, bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
0: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
0: Siapa sih, bos, yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
0: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: 12 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda I merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda I disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda I lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer I dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda

Saatnya memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan-kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pejuang Bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cakrawala Budaya.
1: Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Dalam 1 jam ke depan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami. Untuk yang sedang di perjalanan, bisa ditambahkan nih kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Untuk di pagi hari ini, sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Biata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Cuaca pagi ini cukup cerah ya, seterusnya kira jam 6 lebih 5 menit kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar, cukup terik begitu ya, padahal masih jam 6. Nah ini kira-kira untuk di daerah lainnya seperti apa, Anda bisa berkabar juga bersama dengan kami di 0852 9001 061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Sujoko. Aktivitas perjalanan pagi kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang yang akan mengarah ke Surabaya lewat jalur arteri saja. Disampaikan untuk di pagi kali ini kondisi arus lalu lintas juga masih aman, belum begitu ramai. Tadi melintas di wilayah Bandar Kedung Mulyo juga cukup lancar untuk jalur arteri. Cuaca untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Yusril, aktivitas perjalanan dari Kediri akan mengarah ke Tulung Agung, nanti lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai dengan pengendara sepeda motor yang mengarah ke Tulung Agung. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan sudah sampai

0: Nganjuk. Nah, ini aktivitas di Kamis pagi sudah perjalanan juga. Ini menuju ke Surabaya lewat jalur tol.
1: Wah.
0: Nah, ini kemana kira-kira ya?
1: Ini saya bisa tebak ini, pasti ke asrama haji.
0: Nah, meruput ya istilahnya.
1: Meruput
0: ya.
1: Dong.
0: Pagi-pagi, ini suasana cerah dan lancar, alhamdulillah. Nah, ini hati-hati di jalan, ge, Pak Hanif. Nah, betul jam
1: langsung. Nah, betul kan asrama haji kan?
0: Ternyata menuju ke asrama haji ini ya, Pak Hanif.
1: Di Sukolilo itu ya.
0: Betul sekali. Nah, ini tetap hati-hati di jalan, ge, Pak Hanif. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian Pak Yitno, ini juga pagi kali ini sudah pantau 106,1 Radio Cakra Krishna menginformasikan Jombang Kota Mas Jamal. Pagi ini cuaca cerah sekali.
1: Oke.
0: Suhunya Jamal cukup dingin ya, di angka 22 derajat Celcius untuk pagi kali ini ya, masih aman jadinya. Kemudian tambahan satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Hermansyah, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas keempat arahnya juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini juga masih cerah berawan, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Sedulur cakra, pemerintah membeberkan perekonomian Indonesia mampu mempertahankan laju pertumbuhan yang solid di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026, meski masih lebih rendah dari kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61% secara tahunan. Sedangkan secara kumulatif mencapai 5,45% pada semester 1 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tekanan global yang bermereda mulai dari konflik geopolitik hingga perang dagang. Meski berbagai lembaga internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada sedikit di atas 3%, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan 5,29% pada kuartal 2 2026. Airlangga menambahkan capaian tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN. Berdasarkan paparan BPS yang mengacu pada data masing-masing negara, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 masih lebih tinggi dibanding sejumlah mitra dagang utama. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3%, turun dari 5,0% pada kuartal 1 2026 dan 5,2% pada kuartal 2 2025. Amerika Serikat tumbuh 2,1%, sama seperti kuartal 2 2025 dan lebih rendah dibanding kuartal 1 2026 yang mencapai 2,7%. Sementara itu Malaysia mencatat pertumbuhan 5,8% meningkat dari 5,4% pada kuartal 1 2026 dan 4,6% pada periode yang sama pada tahun lalu. Singapura tumbuh 5,7%, sedikit melambat dibanding kuartal 1 2026 yang sebesar 6,3%, namun masih lebih tinggi dari 5,4% pada kuartal 2 2025. Di kawasan ASEAN, Vietnam masih menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni 8,4%, meningkat dari 7,9% pada kuartal 1 2026 dan 8,2% pada kuartal 2 2026. Adapun Korea Selatan mencatat pertumbuhan 3,7%, sedikit lebih rendah dibanding 3,8% pada kuartal sebelumnya, tetapi jauh lebih tinggi dibanding 0,7% pada kuartal 2 2025. Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa berbagai guncangan eksternal belum mampu mengganggu fundamental ekonomi nasional. Ke gatekeeper nanti.
1: Ternyata Jamal, kemarin itu ada insiden kebakaran kandang di wilayah dusunnya Karang Tengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Ternyata dini hari, sorry. Jam 2 dini hari lewat 20 menit. Hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kalau untuk laporan lengkapnya, ternyata kandang ini milik Bapak Suranto, 56 tahun, dan rekan-rekan damkar tiba di lokasi sekitar jam 2:30 dini hari dan baru selesai pemadaman jam 3 dini hari lewat 15 menit. Kalau untuk penyebab kebakarannya, ternyata pembakaran bediang atau biasanya digunakan untuk menghangatkan ternak, mengusir nyamuk. Dan kalau untuk kronologinya, ini awalnya malam kemarin, jadi di hari Rabu sekitar jam 9 malam, pemilik kandang ini membuat perapian atau bediang untuk menghangatkan ternaknya, kemudian meninggalkan lokasi dan beristirahat karena malam hari. Diduga api dari bediang ini merembet ke material yang mudah terbakar yang ada di lokasi sehingga memicu kebakaran. Dan sekitar jam 2 dini hari ada yang mengetahui tetangga dari pemilik ini awalnya mendengar seperti suara ledakan.
0: Oke.
1: Iya, akhirnya dicari sumber suaranya dan ternyata kandang milik Bapak Suranto ini sudah terbakar dan langsung melaporkan kepada rekan-rekan damkar untuk proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, Jamal. Hanya saja untuk kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Mohon waspada, ini ada imbauan juga khususnya untuk yang memiliki ternak dan memang sehari-hari membuat bediang ya. Ini pastikan lokasinya aman, jauh dari material yang mudah terbakar karena kadang di kandang itu juga ada tumpukan jeraminya.
0: Yeah.
1: Ada tumpukan pakan ternak atau mungkin kayu-kayu yang digunakan untuk memasak atau yang lainnya. Karena musim kemarau ini anginnya bisa tiba-tiba kencang. Kalau anginnya kencang, nanti apinya bisa merembet, membakar area yang ada di sekitarnya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima info dari Bapak Dwi Nugroho. Pagi hari ini olahraga sebelum berangkat kerja, sempatkan jalan-jalan pagi di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Cuacanya sudah mulai cerah, suhunya saja yang masih sedikit dingin. Ada Mas Hari wilayah Pangkur Ngawi memfotokan secangkir kopi hitam. Wah, hitam pekat ini kayak. Iya, kesukaannya Jamal juga
0: nah,
1: ini.
0: Iya itu, adaikan iya. Mas Hari rumahnya ngerongkot setiap hari tak info nanti Mas.
1: Iya, langsung diajak ngopi sama Jamal. Sayangnya kok jauh
0: lah,
1: ya.
0: Itu.
1: Pangkur Ngawi, Ngawi sisi timur kata Mas Hari ya. Cuacanya sangat cerah pagi hari ini, sekitar 22 derajat Celcius suhunya. Awali aktivitas hari ini dengan semangat pagi dan secangkir kopi.
0: Mantap.
1: Kata beliau. Siap, terima kasih ya Mas Hari, semangat beraktivitas juga Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Pak Hanif Kamaludin. Selamat pagi Pak Hanif.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Agenda kemana Pak hari ini Pak?
1: Mau ke Surabaya.
0: Iya iya. Lewat jalur tol ini tadi ya?
1: Iya.
0: Gimana Pak kondisi tol di pagi hari ini, masih aman ya?
1: Alhamdulillah aman, cerah. Walaupun menatap matahari tapi
0: sangat sedap. Oh iya, ke arah timur soalnya ya. Ada agenda apa Pak di asrama haji Pak?
1: Pak koordinasi siapat. Apa namanya, jamaah haji ini kan sudah mulai disapa. Kemarin satu minggu yang lalu kita sudah calon jamaah haji tahun 2027. Kita sapa, kita aturi istimewa bersama di Masjid Agung. Dan kita beri penjelasan tentang persiapan 2027, apa yang harus disiapkan dan kebetulan kemarin kita juga mengundang dari imigrasi, juga dari dinas kesehatan, dan juga dari BPS dan penerima setoran haji agar kita lebih ada jemput bola.
0: Waduh, berarti pemberangkatan haji untuk tahun 2027 persiapannya udah mulai dari sekarang ya Pak ya?
1: Iya.
0: Wah,
1: iya. Biasanya persiapan walaupun belum ada dari Seskohat secara resmi, tetapi estimasi sudah kita sampaikan. Dan jamaah sudah kita anjurkan untuk segera merapat di puskesmas. Masih ada tentang kesehatan. Nanti pada saatnya bisa dilaksanakan, sehingga jamaah insya Allah bisa istiqomah semua. Kalau mulai sedikit mungkin sudah kita persiapkan.
0: Oke, baik. Ya semoga lancar Pak ya nanti pelaksanaan 2027. Tapi yang kemarin keren loh Pak, pelaksanaan di tahun 2026 nggak ada hambatan sama sekali ya kan?
1: Alhamdulillah. Jadi perjuangannya tidak sia-sia.
0: Betul-betul luar biasa juga ini dari teman-teman kantor Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk ya Pak ya.
1: Terima ya dari radio.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Hanif. Hati-hati di jalan.
1: Sampai Mas Makhluk. Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baru saja ada Pak Hanif Kamaludin ya. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Hari ini perjalanan ke asrama haji. Kalau di asrama haji itu saya jadi ingat ini ya, Setul Cakra. Suasana yang apa ya, aduh gak bisa dijelasin nih. Jadi pengen haji rasanya. Ya tapi luar biasa ya teman-teman dari kantor Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Di pelaksanaan yang kemarin, haji kemarin tahun 2026 itu, ya walaupun dengan perjuangan yang cukup berat, akhirnya bisa apa namanya melaksanakan pengawalan terhadap jemaah-jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dengan sukses gitu ya, dengan lancar. Dan ternyata yang tahun 2027 udah dimulai dari sekarang nih persiapannya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini tadi Pak Hanif juga mengabarkan jalur tol Nganjuk ke Surabaya masih aman hingga di pagi hari ini.
2: Cakra Krishna, 106.1 Warta Dalam

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sutejo, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota yang akan mengarah ke Jombang. Ini nanti lewat jalur arteri saja dikabarkan. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai. Posisi saat ini sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri, dikabarkan juga jam-jam crowded untuk di pagi kali ini. Tadi melintas di Simpang Pas Mampir Kota Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini juga sudah mulai cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Nganjuk arah ke Caruban Madiun, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung lagi, Pak Sujat Miko. Selamat pagi, Pak Sujat Miko.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, salam bahagia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Sujat Miko. Waduh, mantep ini. Saya jadi agak semangat nih dengar suara Pak Sujat Miko nih. Pagi ini agenda kemana, Pak?
1: Belum ini, Mas Jamal ini.
0: Gimana, Pak?
1: Sudah sarapan?
0: Belum. Belum, Pak. Ini belum, ya. Saya semalam ini makan, jadinya apa ya, masih belum mood makan. Ah, iya, gimana, Pak?
1: Pagi hari ini ya harusnya kalau memang nggak puasa ya, nggak puasa Kamis ya makan ya sarapan pagi. Sarapannya kalau faktor usia seperti saya sudah 50 tahun ya ke atas ya, cukup telur aja, dua telur.
0: Oh gitu ya. Gak usah karbo, gak apa-apa, Pak?
1: Gak usah. Kita ini kan kita gak begitu banyak membutuhkan karbohidrat, Mas, ya. Harusnya dengan sayur. Atau ini sayurnya gak jadi, telur aja. Telur dua aja udah cukup nanti.
0: Gitu.
1: Sambil minum air. Makan siang pakai nasi.
0: Baru makan siangnya pakai nasi gitu ya.
1: Malam nasinya nggak usah banyak-banyak, karbohidrat proteinnya aja. Pakai protein dingin atau panas, artinya dingin itu protein yang dari ikan-ikan yang dari air tawar atau air laut, kulit sini ya. Nanti atau pakai ayam, nggak ada apa-apa.
0: Oke.
1: Nggak usah makan.
0: Pak, sebetulnya kalau ngitung porsi normal buat misalnya di usia saya 20-30 tahunan nih, kira-kira gimana sih cara ngitung porsi makannya, Pak?
1: Cara menghitung porsi makan?
0: Yang ideal gitu.
1: Seperti usianya. Yang usia berapa?
0: 27.
1: Mas, waduh, masih anu ya. Apa masih muda banget ya?
0: Lah iya itu.
1: Usia 27 itu memang ini, Mas, ya. Menurut perhitungan yang diindikan dari Kemenkes, ya kan? Jadi itu adalah berat badannya itu dikalikan dengan angka aktivitas, jadi misalkan aktivitasnya ringan, ya kan, ringan, itu membutuhkan kalorinya ya sekitar 25-30 kalori ya. Kalau aktivitasnya ringan, ya butuhnya 35 kalori. Kalau aktivitasnya berat, ya membutuhkan 45 kalori. Contoh, Mas, ya. Temukan ya, misalkan Mas Jamal ya, usianya 20 tahun, beratnya 70 kilo, kerja kantornya misalkan aktivitas ringan, misalkan ya, aktivitasnya ringan ya, berarti 70 dikalikan 30, maka Mas Jamal adalah membutuhkan kalori hari itu 210 ribu kalori per hari.
0: Gitu.
1: Ya. Nah, komposisi makannya bagaimana? Ya, maka itu berarti adalah untuk makanan pokoknya berarti setengah, sepertiga piring, Mas, ya. Sepertiga piring. Sepertiga piring itu sama dengan, hitungannya adalah sama dengan satu kepal tangan. Jadi itu contohnya misalkan, Mas, ya, nasi itu 100 gram ya, 100 gram itu dengan 3-4 sendok makan. Cuma segitu.
0: Jika
1: saya punya tamu malam itu orang-orang asesor dari Jakarta sama Bandung itu benar-benar saya ajak makan ke rumah makan mewah di Kediri itu ya, dia benar-benar menakar makanan walaupun dikasih nasi satu piring, dia hingga piring lagi. Ya cuma 3 sendok aja mas, sendok
0: waduh
1: aja nasi, wah
0: luar biasa. Ya ini yang buat saya agak gemoy pak. Saya itu makannya ya, beberapa ya, puluh sendok makan itu.
1: Wah, itu bikin perutnya kayak hamil mas, nah, ya kayak itu orang hamil. Jadi kalau laki-laki perutnya buncit itu nggak sehat, jangan bangga. Nanti perut gendutnya wapus, jangan bangga. Itu adalah sumber penyakit.
0: Oh, ya, gitu kan? Ya pak ya?
1: Iya,
0: penyakit. Iya, iya.
1: Kesehatan itu lingkar perut juga harus diukur benar-benar. Kalau kita mau sehat, lansianya sampai lansia itu benar-benar sehat, ya kan seperti itu. Memang benar, seperti itu ya. Atau kentangnya bisa satu buah ya, satu bisa untuk kentang, misalnya pakai kentang, pakai nasi buah itu seperti itu.
0: Oke.
1: Lauknya banyak, seperenam piring ya, seperenam piring itu berarti adalah satu telapak tangan tanpa jari, itu berarti ayamnya satu potong sedang mas,
0: atau ikannya
1: satu potong, tempenya dua potong, telurnya satu butir. Itu kalau ya, jadi semakin berat aktivitasnya semakin ditambah untuk proteinnya.
0: Okay.
1: Karbonnya enggak usah.
0: Okay, baik.
1: Ya, mas.
0: Wah. Iya, makanya kemarin kan saya ikut CKG pak di Nganjuk kan ya, ini ya. Tinggi badan saya kan 165, berat badannya 74. Lingkar perut 93. Waduh, ini kok kayak ibu hamil, saya bilang gitu. Ternyata karena selama ini saya makan nasi goreng itu ternyata setiap malam hampir.
1: Waduh,
0: saya lah iya.
1: Itu kalau kebanyakan mas ya. Gulanya makin tinggi, glikogennya, padahal di dalam tubuh kita ini sudah culin. Di bawahnya di belakangnya hati itu ya. Ada namanya pulau larang Hans, dia itu ada insulinnya. Dia mengeluarkan gula lah. Kalau sudah mas tambahi gula yang banyak, misalkan dengan makan karbo, itu kan jadi glikogen. Kalau insulinnya jadi gula, makanya jadi gulanya gitu loh. Sehingga kalau punya keturunan
0: gitu,
1: itu memproduksi malah gampang terkena kencing manis.
0: Waduh, ini saya harus diet, bener-bener diet ya berarti ya.
1: Kalau malam itu nggak usah makan. Ya kalau makan gitu, cariin pisang aja mas yang aman. Pisang kepok aja kalau lapar.
0: Oh gitu.
1: Pisang kepok aja. Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Lebih aman. Ya lebih aman. Ya meningkatkan, tidak memproduksi glikogen, gula. Bahaya, malam itu bahaya gula.
0: Baik baik
1: kalau
0: baik.
1: Gula, ya, kalau gula kena, kalau diabetes sudah kena, semua organ kena, mulai organ otak kena, organ mata kena.
0: Waduh.
1: Ya. Tidak bisa lihat rabun ya kan, sehingga organ jantung kena, organ ginjal kena, nanti bisa-bisa sampai cuci darah dan sebagainya karena ginjal kena. Jadi diabetes itu bisa dan kita harus deteksi dini dari sekarang. Makanya yang ditata.
0: Siap. Tidak
1: usah terlalu banyak, tapi makanya aja ditata yang baik, ya kan?
0: Okay.
1: Ditata
0: yang baik. Baik, baik, muda. Baik. Betul.
1: Kuah itu masa mudanya, makanya yang sembrono akhirnya jadi tua, jadi penyakit ya.
0: Iya benar-benar, makanya saya mulai mikir, waduh harus saya kaget kan kemarin, loh lingkar perutnya 93, berarti harus diet ini. Nah saya terus coba tanya-tanya dong, nah akhirnya porsi makannya yang harus dikurangi. Lalu saya mikir pak, waduh kalau porsi makan dikurangi mana kenyang gitu kan pas waktu makan.
1: Karbonnya dikurangi, proteinnya ditambah. Lele misalkan, makan lele, dua lele, nggak apa-apa. Tiga lele malah nggak apa-apa,
0: ya kan? Asalkan karbonnya yang dikurangi gitu ya.
1: Karbonnya dikurangi seperti itu, biar nggak menimbulkan glikogennya tinggi dan perutnya tidak buncit seperti itu. Karena buncit itu kebanyakan karbon.
0: Siap.
1: Kalau nggak punya karbon, ya Mas Jamal, itu ini. Ini di Aceh terang benderang.
0: OTW ke Sinar kota berarti pak, Nganjuk apa? Kediri kota ya?
1: Iya, ini mau ke IKA Bakti Wiyata. Ada tamu dari Jakarta, Mas.
0: Oh, oke, oke. Baik, baik, baik, baik. Siap, terima kasih banyak Pak Sujat Miko.
1: Baik, sehat semua.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter Sujat Miko. Terima kasih juga tipsnya ya. Saya baru tahu ternyata yang harus dikurangi adalah karbohidratnya. Saya memang ngurangin porsi makan dari kemarin ya, tapi tetap satu piring. Apa namanya, karbohidratnya hanya saja mungkin timbangannya yang agak berkurang gitu ya. Nah ini memang saya sepakat dengan Pak Sujat Miko ya. Mumpung masih muda, jangan sampai kita itu apa ya, loss atau nggak kontrol gitu kalau makan, kalau beraktivitas gitu ya. Sehingga nanti takutnya kalau tua, yang harusnya pada waktu masa tua kita itu menikmati hidup gitu ya, kita malah nggak bisa nikmati hidup karena banyak penyakit. Nah ini, tapi terima kasih banget loh Pak Dokter Sujat Miko ya. Saya jadi agak apa namanya, agak punya gambaran bagaimana diet saya nanti itu ya. Jadi kira-kira saya itu butuh 210.000 kalori per harinya. Nah ini Sedulur Cakra, kira-kira punya tips juga gak ya? Kalau ada boleh di-share juga di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, kira-kira di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Ke penelpon ya, sudah ada Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Sam.
1: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Waduh, sehat selalu Pak Sam ya.
1: Alhamdulillah Mas Jamal, sehat.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya masih belum istirahat sama sekali ya Pak Sam ya.
1: Pantang menyerah.
0: Lah iya, betul. Wah, saya suka semangatnya Pak Sam ini. Kira-kira pagi ini agenda apa saja Pak Sam?
1: Terima kasih Mas Jamal. Tadi kita berangkat dari Pendopo KRT Sosro Kusumo sekitar pukul 06.00. Saat ini kita menuju ke Bajang Mas. Menuju ke Bajang.
0: Ngeluyu ya.
1: Mengikuti pimpinan sama Bapak Bupati. Berada di Bajang, nanti ada acara peresmian jalan.
0: Oh, ya ya ya ya. Yang kemarin baru selesai diselesaikan dibangun itu ya, Pak ya.
1: Kelihatannya nanti kita mengikuti terus berikutnya yang titik utamanya ini menghadiri dari Kadet Bajang. Terus nanti dilanjutkan menuju ke Sumber Kepuh Lengkong. Acaranya Lengkong apa itu nyadranan atau bersih desa.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Waduh, ini ndak istirahat sama ndak leren sama sekali ya Pak ya jenengan ya.
1: Keperian gembira dan olahraga tetaplah senyum.
0: Nah, betul. Itu kalau kita senyum itu apa ya? Energi kita bertambah gitu ya.
1: Energi positif.
0: Betul, betul, betul.
1: Saat
0: betul.
1: Ini kita sudah berada di Sumberjo. Lewat kita tadi Wurungoto, Putren, Bagor, Ngerami. Terus saat ini ke utara menuju ke Jalan Raya Sukomoro Gundang. Tepatnya di Sumberjo. Luar biasa Mas, anak-anak yang mau sekolah ke kota Sukomoro atau menuju ke Nganjuk. Ini ternyata kalau di pagi hari sama juga Mas. Sangat padat, sangat padat. Namun demikian terpantau lancar dan saling bertoleransi, saling untuk apa itu yang ya ada sih yang mungkin anak-anak yang baru SMP menuju SMA yang bawa mungkin kan ini patut diwaspadai juga.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: dilihat
0: betul
1: dari cara berkendara di motor mungkin kan ya juga sudah kelihatan. Begitu Mas, kita melewati persawahan di kanan kiri ini yang luar biasa.
0: Betul.
1: Mungkin 20 hari ke depan atau 10 hari ke depan ini
0: udah mulai panen ya.
1: Sudah dimungkinkan adanya panen raya.
0: Waduh.
1: Yang ada di situ kari Wilangan. Kelihatannya kok saya sudah menemukan apa itu undangan panen raya.
0: Iya, iya,
1: merah.
0: Iya. Mantap
1: nanti
0: ini.
1: Kita spill dan kita infokan.
0: Siap.
1: Begitu Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Semangat bertugas untuk
1: sama-sama
0: pagi hari ini.
1: Sama-sama Mas Jamal, sukses selalu untuk Cakra Krishna. Tetap sehat dan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, baru saja ada Pak Samsudin ya, Pak Kabak Prokopim. Wah ini, saya tuh juga ini ya, juga heran sama Pak Sam. Waduh, bisa ya beliau ya. Malam harinya masih ada di Surabaya, sore harinya masih ada di Surabaya gitu kan. Pagi harinya udah nyampe Nganjuk lagi, jam 6 lagi berangkat. Luar biasa kawan-kawan dari Prokopim ya. Ini yang di Pim ya. Ini yang di Jalan Raya Sukomoro menuju ke arah Ngeluyu. Sukomoro Gondang menuju ke arah Ngeluyu ya. Tadi Pak Sam menginfokan kondisinya masih aman. Nanti ada sejumlah kegiatan dari Bapak Bupati ya, memang secara protokoler ini yang mimpin adalah Pak Samsudin. Luar biasa Pak Sam ya, tetap semangat selalu dari kawan-kawan Prokopim.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Apapun aktivitas kita di pagi hari ini, Seru Cakra ya, kita harus selalu senyum, kata Pak Sam kan gitu ya. Lalu juga kata Pak Sujatmiko, kita harus selalu jaga imunitas dengan

mantra makan yang sehat, pola hidup yang sehat juga gitu ya. Sehingga nanti apapun aktivitas yang kita jalani di pagi hari ini sampai dengan esok hari gitu ya, ini bisa lancar. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa gitu ya, dalam apa namanya hal mental ini juga harus selalu ditata. Saya Mahbub Jamal, izin bergeser. Seru Cakra sudah hampir jam 7 pagi. Saya ucapkan selamat pagi dan sehat selalu.